0: Gronden Sana Perempat RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara membuka ruang bagi komunitas dan pelaku usaha untuk menggelar kegiatan di kawasan wisata. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kukar Awang Agus Darmawan mengatakan kolaborasi pihak luar dapat membantu menarik kembali minat masyarakat ke destinasi wisata. Langkah ini dilakukan menyusul menurunnya kunjungan di sejumlah destinasi wisata Kukar, salah satunya melalui kegiatan World Tourism Day 2026 di Waduk Panji Sukarame Tenggarong pada 25 September lalu. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren, men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden sana perempat RRI Samarinda, Mbak Ira hadir ya, masih ngawani etam galanya. Tapi kali ini keronden sana di Halo Bonoe etam, Mbak Ira mengajak keronden sana bekesahan apa yo? Ya karena kemai Mbak Ira pergi jalan-jalan ya ke pasar malam keronden sana yo. Dan keronden sana ternyata uang 100 ribu itu tuh cepat benih habis. Karena apa-apa ternyata itu keronden sana wayani mahal beneh gitu ya. Apapun itu ya keronden sana. Jadi kalau misalkan belanja uang 100 ribu tuh dapatnya apa sih keronden sana? Mbak Ira kemarin dapatnya cuma bawang merah ya sekilo. Kemudian jukut layang 15 ribu ya keronden sana. Berapa tuh sisanya masih ya? Belum lagi beli jajak ya, belum lagi beli sayur mayur gitu ya. Ternyata mitu mahaya yang dibawa pulih, yang dibawa mulang gitu ya. Nah kalau keronden sana sendiri nih ya, mungkin pernah juga merasakan megang pitis gitu ya, megang pitis 100 ribu, tahu-tahu beli apa tadi kok udah habis mitu aja ya. Apalagi kalau misalkan dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, beli makan, beli, oh iya beli bensin lagi, beli minum ya. Jadi 100 ribu tuh tinggal kenangan maha ya. Kenangan. Iya, jadi memang keronden sana kalau zaman dulu kita bandingkan ya, tapi memang kan wah ini zaman udah berubah ya keronden sana. Amun dulu zaman dulu 100 ribu tuh bah banyak beneh gitu ya. Ya mungkin bisa di kalau wayah ini mungkin sekitar berapa ya, kalau 100 ribu tuh zaman dulu mungkin sekitar 5 ribu kali ya, lama habisnya. Tapi wayah ini biar pitis 100 ribu gini yo, stumat maha habis keronden sana. Apalagi kalau dibelanjakan kebutuhan sehari-hari ya, karena perlengkapan dapur, pang, makan dan lain sebagainya, kebutuhan hari-hari itu juga bisa melebihi apa ya namanya tuh kuota. Aduh kayak BBM aja kuota. Iya, jadi melebihi kuota kebutuhan kita gitu ya. Jadi memang keronden sana tegak beli beras, ya minyak, telur, sayur mayur, kebutuhan lain ya. Dan memang keronden sana belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya. Memang uang atau pitis 100 ribu tuh di berasa gitu ya, cuma singgah sementara ya. Nah yang mau gabungan keronden sana boleh ya, ditunggu kebersamaannya bersama Mbok Ira ya. Nah ini ada yang gabungan nih, Mek Dava ya, bunyi sida wayani hanyut maha pitis 100 ribu. Bila dibawa ke pasar itu sudah, walaupun di pasar dia ada sungai ya Mbok, tapi hanyut mitu aja yo. Iya, jadi 100 ribu maha itu apa yo namanya, yaitu jarnya Mbok siapa namanya, Mek Dava itu hanyut maha. Kalau Mbok Ira tinggal kenangan maha ya. Jadi hambat megang pitis 100 ribu yo. Ya paling dibawa ke pasar sampai 30 menit ya, kenangan mah yang dibawa pulang ya dengan belanjaannya ya. Dan sampai keselak gue Ira ya, saking mikir ya jua ya. Ya langsung kita terima telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Waalaikumsalam. Siap busu. Iya, kalau busu nih 100 ribu tinggal kenangan juga atau hanyut mitu mah.
1: Bisa 1.500 ya tadi tuh. Belikan kates. Kan kilo 15. Terus itu beli kentang. Tapi kan putih saya sih orang murah, masakan mana bakari masih. Jadi mbak ya ayungannya tuh itu tadi tuh sudah. Di segala apa cabe habang yang kering kalau. Apa lagi saya beli tadi tuh. Jadi ya segitu dan boy.
0: Ini berasa ya busu ya, tau-tau tertarik-tarik habis.
1: Jadi saya kan harian kemarin tuh gue masak terus nih sampai hari ini. Nyala narik pitis 1 juta itu. Ya sisanya 100 berapa kali lagi? Ini kan beli-beli kan boy.
0: Iya.
1: Beli-beli ya itu gitu. Ini belum bayar orang sih. Ini baik. Mana aja mbok. Orang kan sekarang lewat banking bayar.
0: Iya, sekarang pembayaran mah ya busu ya, gampang dah.
1: Saya mau narik itu mbok, saya hitung benih-benih. Bukan pelit. Jadi kita mau belanja itu secara ekonomi. Secara ekonomi kan.
0: Iya.
1: Ini yang dibelanjakan berapa mbok. Jadi amun 100 ribu itu larut tuh mbok. Apalagi mau ngopi segani kan ya. Ini kan 17.000 tuh. Nah, terus itu apalagi tuh? Biayanya kan 7.000 satu.
0: Iya.
1: Nah, tiga tuh, Mbok. India kan makin siang kan agak lapar.
0: Iya.
1: Jadi lagi makanan ada tegak porket tuh, Mbok, tapi isinya ikut tuna, Mbok. Nah, tuh makan dua lagi sudah. Dari 5.000 itu dah.
0: Itu belum makan sampai malam ya, Bu Su ya?
1: Iya, larut mulai. Jadi, amun masak kan, saya sudah siapkan memang.
0: Iya.
1: Berebus mah kan sekarang tuh. Alas ya, Mbak, kalau mikirkan penyakit kan kolesterol tinggi itu.
0: Iya.
1: Tapi kolesterol itu sedang aja nih, Papa. Cuma kan malas. Saya itu, Mbak, ya, senai sedikit aja, banyak 150. Nah, banyak, wah, kalang kabut dah tuh, Mbak. Harus turunkan 147. Tapi maunya sudah turun tuh nyaman dah. Tapi sekarang ini stabilnya nih, Papa. Walaupun karena saya jaga bener makan.
0: Iya.
1: Jadi saya tuh makan siang aja nasi. Kalau malam tuh ndik mau, ndik mau saya tuh. Apalagi kalau sudah bergoreng, bah, malas bener. Minyaknya kurang 2-3 kali, bah. Kalau kita makan. Nah, jadi, bah, pitis tuh larut. Apalagi 50.000.
0: Iya, ndi ada apa-apanya ya.
1: Iya, mau netam nasi kuning kan yang macam-macam murah, yang 13.000. Tapi amprah, boy. Ini dimakan apa mubajir kan, nikmat. Ya, yang nyaman tuh ya 28.000.
0: Iya.
1: Ya kan ada kepala, badan kan, terus daging, telur kan, itunya nyaman. Jadi, boy, enggak makan tuh, mun saya pasti makan nyaman terus, boy. Jadi jarang saya makan lontong, lontongnya emang nyaman, coba kewarnaan sih. Nah, jadi Mbak, anak buahnya, Om, di ibu tadi bilang ya kan, kalau paman tuh bayar kasih 20.000 aja. Nah, tapi Mbak, saya pul juga bayar, di mau saya kan, misalnya 28 ya bayari. Kadang lontong tuh kan dua kepala biasanya.
0: Yeah.

0: tuh boy. Cocolan nya itu yang maut boy. Mun gesta dibawahi gini di maunya biasanya.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak butuh pendi ya dibawahi kan boy. Mbok Nita, Mbok Mira tuh. Aduh busuk udah kesiangan jam 10 kan kesian juga kan boy apa tuh. Karena dah hambat kan subuh kan yang turun.
1: Iya. Yeah.
0: Yang Boira jadi bawahi kan, kan? Eh, koler busu pasti sudah gitu. Kan karena kesiangan, iya dan Boyo. 100 ribu tuh.
1: Segitu mahal yo.
0: 100 ribu belanja, balinya boy. Sisa di kantong, itu 100 ribu, 120. 1200 mahal lagi Boy. Nah, tuh Boy, ini apa yang dibelanjakan tadi Boyo?
1: Iya.
0: Apalagi ya sekarang. Udah beli haruan, saya mau terkejut tuh ikan lele, Mbok. Lele kuning kan. Wah, bisa nyamannya nih. Begitunya pada kan 85, Mbok. Waduh, bisa mahalnya. Ke sebelah lagi 85, sebelahnya lagi 85. Waduh, kayak ini. Nah, apalagi Mbok yang beli jukut. Tambahnya, sama dengan ikat kakap, Mbok. Kakap itu kan 85-95, betul, Mbok. Jadi, etam menggunakan pitis itu seminim mungkin. Meminit pitis itu, Mbok. Karena boy disesuai dengan gaji kan gitu boy.
1: Iya.
0: Dia tuh boy. Keperluan kebutuhan tuh sangat tinggi sekarang. Jadi boy, tapi saya sekarang nih boy, dengan aturan camara. Apa? Listrik air tuh kan dimau lagi nya bunyinya enggak usah anu apa Bapak yang ngurusin. Karena di rumah kan aku pakai AC Pak bunyi kan. Ya sudah. Dimau buat boy. Jadi bagi saya kalau gitu untung dong Bapak, uangnya nggak keluar lagi. Ya terima kasih Mbok. Itis 100 ribu, sisa 1250 paling gitu Mbok.
1: Iya.
0: Larut.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya larut mahal ya, itis 100 ribu dibawa ke pasar gitu ya. Angsulnya paling ya berapa ribu ya, paling 3 ribu ya sekalian sama uang parkir lah 2 ribu gitu yo. Iya ya, tapi itulah yang namanya. Oh wayah nih ya, zaman dah berubah ya Kroanden sana. Ya pastinya moga kita lah ya dapat rezeki yang banyak gitu yo. Jadi amun belanja itu mikir saldo lagi saking banyaknya saldo dia, saldo di ATM gitu yo. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu ya Kroanden sana.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Hai Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda dan Kronden sana ya di Hambat nih yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya ya. Halo. Ya, selamat Hambat, salam budaya.
1: Selamat Hambat, iya. Salam budaya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam juga, Busu. Gimana nih, Busu? Dah tahu kisah kah kita nih?
1: Iya, dengan Ato ini, Bu.
0: Iya, Busu Ato siap. Gimana?
1: Apa sih kisahnya nih?
0: Ini kisah wayah nih pitis tuh 100 ribu tuh kenangan maha atau hanyut maha. Amun iya, dibawa iya. Belanja pitisnya habis gitu maha yo.
1: Iya ya, nah memang kalau masih gitu ya bukannya juga apa kita bilang kita kecilkan kan?
0: Iya.
1: Memang begitu memang.
0: Memang sudah.
1: Kalau saya itu ya kalau misalnya di kampung ya. Kalau di sini kan tidak pada belanja soalnya dari jualan bu di mana kan. Jadi kalau di Bada itu, kalau pagi-pagi itu sudah duduk itu di penjual nasi kuning. Itu ada pilihan bu itu. Pakai daging itu 20. Pakai ayam atau ikan 15. Pakai telur itu 12. Tapi aku biasa tuh pakai kan namanya kita di warga suka makan ikan jadi kepingin makan ayam 15 nanti terus itu teh hangat teh hangat itu 5 ribu jadi berapa sudah 20 20 nanti duduk makan sanggar kan iya
0: gorengan
1: sanggar, iya itu aku kalau aku pasti sanggar itu bu
0: iya
1: nah, itu sudah makan 8 biji 8 biji sudah berapa? 10 ribu.
0: 10 ribu. Tinggal 20 ribu.
1: Belum itu.
0: Oh, belum.
1: Belum itu masihan lagi. Rokok lagi. Rokok 25.
0: 50 ribu lebih dah tuh.
1: Lebih 50 ribu sudah. Apalagi kalau ada sudah teman lagi datang.
0: Iya.
1: Itu bilangnya lama gak ketemu nih.
0: Itu baru hambat ya, baru pagi ya, Busu?
1: Iya.
0: Belum ke siang ya?
1: Belum. kalau begini sih dosa dihitung kan kan kalau kita isi 25.000 kan sampai 3 hari.
0: Iya,
1: Itu aja tadi nasi kuning 15. Anu 5.000 20.
0: Minuman, belum lagi gorengannya.
1: Gorengan 10. 30, rokok 25.
0: 55 dah.
1: Belum mati seng-seng lagi.
0: Iya.
1: Mau makan mie. Belum lagi nanti anak, Pak, mau beli paketan.
0: Iya, 100.000 tuh kayaknya hambat dah habis dah gue sebaru hambat.
1: Makanya kalau di kampung tuh, aduh. Tapi kalau di Guara ada belanja.
0: Iya.
1: Apalagi kalau kita jual belanja ikan.
0: Tapi belanja. Kita kampung di mana Busu?
1: Di Toko Lima.
0: Di mana itu?
1: Di Toko Lima Muara Badang.
0: Oh Muara Badang.
1: Di situ kan kampungnya, anu tempatnya ikan.
0: Tapi ikan di sana mahal nggak sih Busu?
1: Enggak, kalau pagi-pagi itu kalau kan di situ kan ada pelabuhannya. Jadi di situ tempat nelayan, tempat Pak Bagang itu kan di situ kalau pagi-pagi itu murahnya. Kalau ikan-ikan tuh paling berapa? 15-20 ribu.
0: Itu sekilo.
1: Pokoknya
0: sepiring kayak gitu biasanya
1: sebaskom. Banyak lah dikasih lah kalau kata orang di situ bukan sekilo lagi lebih mungkin.
0: Oh iya kemarin beli di pasar malam Mbak Ira sepiring halus mahal 15.000.
1: Itu kalau dihitung kalau sekilo lebih tuh. Apalagi kalau ikan tembang Mbak.
0: Itu enak loh Busu goreng ikan, kering-kering.
1: Ikan tembang itu paling kayak 20.000 kalau 2 kilo 3 kilo dikasih sudah itu.
0: Ih enak itu Busu.
1: Udang kalau cumi mahal.
0: Iya, cumi, udang, seafood kan agak masuk ke seafood tuh agak mahal ya Busu ya.
1: Iya, kalau itu aku enggak beli, Bu. Kalau udang kepiting enggak beli. Ikan bolu juga tidak beli.
0: Ikan bolu ya. Saya Mbak Ira bosan sampai makan ikan bolu.
1: Tapi kalau di empang. Kalau enggak di empang ya beli.
0: Iya.
1: Itu kalau aku keluar segitu mbak.
0: Iya, lewat maha ya Busu.
1: Belum lagi sering-sering nanti. Waduh, mau makan lagi mie.
0: Nah, itu baru siang ya Busu. Belum lagi sore lagi, ke malam lagi.
1: Iya, itu di sini. Berapa? 4.001. Belum itu, enggak enak aku enggak pakai telur.
0: Iya, harus pakai telur.
1: Iya kan?
0: Beli
1: lombok.
0: Telur lagi. Belum
1: iya,
0: lagi.
1: Lomboknya lagi, Mbok, itu.
0: Itu. Kalau enggak pakai kerupuk kurang juga, Bu Su.
1: Kalau kerupuk enggak terlalu juga. Itu aku senam kalau pakai peye.
0: Oh, peye. Nah, terlihat peye lagi, Bu Su.
1: Mie lagi tuh, kalau enggak digunting-guntingkan lagi sama mana. Digunting-guntingkan lagi lombok kan?
0: Lombok, wih, mantap itu.
1: Digunting-guntingkan, 3 kah, 2 kah, kan enak sudah pada pedas.
0: Iya.
1: Itu lombok lagi, 10 ribu itu dibeli sedikit. Oh, enggak cukup.
0: Enggak cukup sehari itu, busuk 100 ribu ya.
1: Iya, tapi kalau masak sendiri mungkin cukup.
0: Iya, mungkin cukup ya, busuk. Iya. Tapi Mpahi besoknya beli lagi.
1: Kalau aku tuh, kalau masak itu, Mbok. 1 kilo tuh, 1 kilo tuh masak pagi, kan kuat makan nih 1 kilo. Nah dimakan sudah pagi, dimakan sudah siang-siang, dimakan sudah malam-malam itu. Nah, jadi kalau 10 kilo tuh 10 hari juga habis.
0: Itu kalau sendiri Bu Su, tapi kalau di satu rumah ada 5 orang 1 kilo nggak cukup.
1: Kalau aku di sini berdua aja.
0: Oh berdua, nah 1 kilo cukup.
1: Sama anaknya.
0: Kalau 5 orang di dalam rumah 1 kilo.
1: Tapi kadang-kadang masak juga kalau anak-anak itu biar tidak masak. Dia paling mau makan nasi goreng, mau makan mie kuah.
0: Aduh.
1: Mau makan bakso berada di rumah.
0: Padahal di rumah masak gitu ya.
1: Iya, ada ikan, ada udang. Nggak tahu begitu memang anak-anak itu.
0: Iya, memang begitu Bu Su, Mbok Ira juga gitu. Ada ikan di rumah.
1: Belum lagi kalau bilang itu dah Mbok Ira itu. Apa namanya itu yang apa? Dibilang orang om burger apa?
0: Oh, burger kebab.
1: Iya itu, itu suka betul itu. Anak-anak tapi aku enggak terlalu suka.
0: Iya.
1: Soalnya ada manisnya, ada kecut-kecutnya.
0: Iya, memang makanan-makanan anak-anak zaman sekarang.
1: Kalau kita yang sudah tua ini kesan.
0: Paling bisa goreng.
1: Iya, kalau hitung walaupun 15 ribu, 20 ribu habis itu.
0: Iya. Molen tuh nabusu, beli aja 10 ribu sendiri habis.
1: Kalau aku, kalau itu enggak tahu kalau semua sanggar tuh.
0: Sanggar ya.
1: Apalagi kalau di Lempeng itu, aduh enaknya.
0: Enaknya itu sudah.
1: Karena itu baru kan sering itu kalau ada kan. Beli yang pisang yang sudah agak bonyok-bonyok. Baru dikupas tuh. Simpan di besko, baru ditumbuk-tumbuk pakai gelas.
0: Habis
1: itu dikasih tepung,
0: tepung
1: kan?
0: Tepung dikit.
1: Kasih tepung, habis itu dikasih itu yang apa namanya apa? Itu yang penggorengan
0: teflon.
1: Kasih mentega sedikit kan? Baru dikasih itu, aduh enaknya ada sinasinnya.
0: Iya, kalau orang rumah tuh bilangnya taba-taba itu.
1: Iya, kalau aku bilang lempeng aja itu lempeng Bugis kan?
0: Iya, lempeng
1: kalau
0: Bugis.
1: Kalau kita bilang iya, dia bilang taba-taba.
0: Taba-taba.
1: Baru dimakan pakai minum kopi deh. Wih,
0: mantap. Agak gosong-gosong sedikit Bu Su.
1: Iya. Walaupun ada bawa Ira lewat dan lihat.
0: Apa lagi? Iya, manggil aja Ndi yo.
1: Iya, bilang orang Bugis. Mas Iva.
0: Oke, siap. Makasih Bu Sato ya.
1: Kalau wasan 100 itu enggak sampai malam.
0: Iya. Setengah hari mah.
1: Iya,
0: makasih.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Suato ya. Jadi benar tuh, yo di berasa gitu. Ini dah ada yang gabungan juga, siapa ini ya? Tulisannya sini hamba Allah ya. Tapi enggak tahu siapa ini. Pak Ato bagi-bagi waktu dong sama pendengar lain, katanya siap. Lagi asik soalnya ya Mbok Ira gitu. Oke, makasih ya. Kita terima dulu nih ada Busu. Siapa nih? Abdul Syukur ya. Halo Busu.
2: Halo, assalamualaikum Mbok Ira.
0: Iya, siap Busu.
2: Apa kabar kita ini? Rame berkisah 100 ribu ini Boyo.
0: Rame, karena kalau berkisah ini Busu, namanya juga di Halu Benua Etam ya, waktu berkisahan kita.
2: Itu sudah, Etam berkisahan.
0: Iya.
2: Berkisahan, kalau berkisahan ini Mbok, waktu itu di terasa Mbok, karena sambil asiknya berkisah Mbok.
0: Bener, 100 tuh kita Busu.
2: Itu gara-gara 100 ribu tuh Boyo.
0: Kalau Busu boso boso Abdul Syukur 100.000 sampai tengah hari nih.
2: Kadang sampai bahari mbok paling bejam aja itu.
0: Bejam aja ya Allah. Kenangan
2: bujur mbok. Ini mbok lah. Gini mbok, ini kan berkisar 100.000. Pamannya ada kanak ini mbok ya kan, kanak. Nyata sudah ya kan?
0: Nyata dah.
2: Kalau 100.000, kakak anak sekolah umpamanya 20.000, yang SMP, yang SMA-nya 30.000, sudah 50.000 mbok ya kan?
0: Itu 50.000 sudah ya?
2: Ya mbok?
0: Sudah 50.000 ya?
2: Iya itu sudah.
0: Tinggal 50.000 ya?
2: Tiga 50.000 mbok. Ada penjual iwak mbok, sekilo 35.000.
0: Tinggal 15.000 ya, baru ikan itu ya.
2: Tinggal 15.000, mbok. 15.000 nukar umpamanya anu mbok, apanya mah lombok atau bawang. Lombok sekarang berapa sekilo mbok?
0: Sekilo berapa itu?
2: Anggap aja beli umpamanya sekilo mbok itu kan 60.000, sekilo 70.000, sekilo beli umpamanya satu on berarti kan
0: 7.000.
2: Ya, 3.000, 7.000 ya kan. Nah.
0: Tinggal 7.
2: Tinggal berapa tadi sisanya itu, Mbok?
0: 8.000.
2: Jadi, mun berkisar duit 100.000, Mbok, mun dia sampai 1 jam, Mbok, kalau kepah hitungannya itu, Mbok, iya. Apalagi kalau punya anak sekolah aja, Mbok. Nah.
0: Benar tuh. Terus
2: ya itu, Mbok. Jadi tinggal kita aja sebenarnya ini mensyukuri, Mbok, sebenarnya uang seperti itu. Gimana caranya banyak mbok ya kan? Dia bisa jual karena memang sudah ya zamannya sudah kayak itu jual mbok. Dia bisa jual dia apa-apain mbok ya kan ya. Memang sudah kayak anak sekolah apa segala ya tiap hari harus itu namanya jajan nukar kayak belum bensinnya itu mbok. Kadang kan ngisi jual bensin apa segala mbok ya kan. Nah.
0: Iya benar tuh.
2: Sudah.
0: Iya karena 100.000 tuh kenangan mahal ya.
2: Kenangan mah, Mbok. Anunya aja melihat itu tulisannya aja tuh, Mbok 100.000 dengan gambar orangnya, Mbok.
0: Iya. Makanya itu dibelanjakan. Dibelanjakan tuh tahu-tahu lenyap dah. Baru diberi ini bini kita nih ini 100.000 beli ke pasar. Mulang-mulang ada kembalian dia ada, nombok malah.
2: Malah nombok Mbok ae kalau mau ke pasar itu, Mbok. Nah, jadi kalau 100.000 itu sudah terpecah itu, Mbok. Dia ada harapan lagi, Mbok ae. Malah menombokin, Mbok. Nah, itu. Lain kalau zaman-zaman dulu itu, Mbok. Nah, karena aku ini pernah sampai, Mbok, membelanjakan uang atun tuh, Mbok. Uang di barat uang 5 rupiah itu, bonbon itu kan masih sempat membelanjakan itu, Mbok, saya, Mbok.
0: Iya.
2: Kita sempat, Mbok.
0: Benar, itu juga sama tadi kemarin aja bayar ke pasar malam tuh aja ya Allah. Target 100.000 nih ya, Bosu. Lebih.
2: Itu sudah, Mbok.
0: Belum lihat jajak ini, belum lagi lihat jajak itu.
2: Aduh, tinggal makanya kalau bi anu Pak kasih bini anu, bini gitu kadang itu sudah tinggal berikan gaji apa segala kan tinggalnya mengatur lagi ini Mbok ya kan. Amun anu ini mencari mahaya Mbok ya kan.
0: Bener.
2: Nah, kalau bini ini kan insyaallah tinggal di barat kalau bebinian ini pasti pintar Mbok mengatur karena ini yang mengatur pitisnya Mbok ya kan.
0: Iya, karena untuk
2: kalau seorang ini Mbok diusah Mbok, aku kan umpamanya kerja. Heeh. Berjalan. Duduk di warung, bujurnya kita tadi busunya anu, busu apa? Busu atok tadi itu ya kan, murah pada. Bujur itu Mbok. Nanti berduduk, minum kopi, minum sanggar. Sampai 20.000 di situ. Datang kawal, kujuk-kujuk. Wah, ada bos jarnya kawan nah lawas di bertemu.
0: Iya.
2: Ulah kopi juga. Weh, ladan sampai 2, 3, 4, 5 weh kawan nah lawas kada borok bah. Anu nah rokok sebungkus bos jarnya.
0: Iya.
2: Kada dia anu namanya kawan juga.
0: Iya itu sudah busuk.
2: Itu sudah Mbok. Nah, itu sudah Mbok. Jadi kita ini ya itulah tapi ya itu memang sudah perjalanan hidup ini Mbok ya.
0: Jadi bisa juga
2: bisa kena dunia ya itu sudah Mbok ya kan.
0: Iya, zaman udah berubah ya, busuk.
2: Ya sudah zaman berubah Mbok. Kalau dulu zaman saya itu Mbok masih belanja bonbon itu Mbok untuk sebiji ganalnya itu masih 5 rupiah Mbok.
0: Iya. Itu sebiji ganal tuh yang ganal bener ya busuk.
2: Iya Mbok, kita nukar umpamanya nukar kita itu 1.000 10 perak itu Mbok ya kan? Kan 500 perak. Ada seri apa di 10 perak ada Mbok itu dulu Mbok ya kan? Kita nukar untuk itu, wah ganal Mbok nukar 2 biji aja bahkan kenyang Mbok.
0: Iya, zaman dulu di usah jauh-jauh busu gorengan mah ya 10.000 5.000 itu dapatnya berapa busu? Lumayan.
2: Wah, banyak Mbok. Cuma dulu memang jual sakit jual apa mencari duitnya Mbok.
0: Iya, itu sudah. Wayah nih. Wah ya ini sakit juga pembusuk.
2: Nah ini wayah ini mbok sudah sakit mencari pitisnya, sakit belanjanya, melakas bandrem belanjanya mbok.
0: Jadi banyak coba, sakitnya ya, double ya bos.
2: Itu sudah mbok, cuma gini mbok lah, nggak umpamanya kita bawa uang sejuta belanja, umpamanya para lebaran aja itu mbok ya kan, beli baju, beli ini, beli itu, beli ini, paling berapa biji aja mbok belikan baju anak ke mall ini dah, para setumat habis, kadang begesek di ATM seorang.
0: Busu, amun lebaran busu, lebih lagi busu.
2: Itu sudah.
0: Iya. Anu busu apa ya, THR 2 juta. Belanja lebih dari 2 juta.
2: Itu sudah, Mbok, dapat THR 5 juta. Lagi pulang dari anu kayaknya pulang dari mana ke wadah mintuha ya kan? Karena purun juga ya, Mbok ya kan?
0: Iya. Tapi busu kalau cerita bulan puasa tuh ya busu ya, tapi ada aja rezekinya loh busu ya.
2: Nah itulah mbok, iya kan? Makanya Allah itu makanya mbok itu mbok di barat, Allah itu memang di barat memberikan kita ini pasti haraja mbok, kayak bulan puasa itu kan dipikir mbok ya mbok ya kan, nah kita tiap hari kan belanja itu kadang dah bini maulah jajak di rumah mbok ya kan,
0: karena
2: kadang yuk aku boleh kerja itu mbok ya kan, kadang nukar juga mbok, kadang sampai 50 ribu belanja sampai 70 ribu mbok. Nukar wahan itu wadah itu mbok. Iya mbok, itu maka bini tuh maulah juga sudah, tapi itulah memang pengaruhnya juga mbok ya, matanya pas ke pasar itu maulah kerja melihat, wih nyaman melihat mbok ya kan, nah makanya anu ini kan buah puasa mbok ya kan,
0: makanya busu terasa, jangan kita iya, lewat mbok di pasar Ramadan busu, kita lewatnya lewat langit busu.
2: lewat sahabat-sahabat aja mbok, jangan sampai melihat mbok ya. Anu mbok eh, kalau kena kan ada dibelanjakan duit mbok eh, kena betagar mbok, dimakan raya mbok.
0: Nah itu dia amun dibelanjakan nih bertambah-tambah busu ya.
2: Ya itu anak menaruh rencengan keberatan mbok eh, satu botol aku anu galon kalau dibawa di pasar.
0: Itu sudah. Ada.
2: Itu sudah mbok. Iya itu aja mbok kisahnya mbok.
0: Iya siap busu.
2: Iya ya sudah mbok. Makasih mbok yo Ira ya. Sehat selalu bersama keluarga mbok Ira. Ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Abdul Syukur ya. Ini terasa juga waktu kita ya busu ya, ada para pupus ya. Makasih untuk ronden sana yang udah gabungan monitor maha, makasih banyak yang pastinya kronden sana ya. Wayah nih pitis 100 ribu tuh menurut Mbak Ira tuh lewat maha itu ya, kronden sana ya. Pastinya sekarang kita lebih bijak lagi ya untuk mengeluarkan uang gitu, membelanjakannya untuk keperluan-keperluan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang mendasar gitu ya. Jadi yang dibutuh ya ngapain gitu ya, kayak misalkan HP masih bagus gitu ya, tapi kayaknya harus beli gitu padahal masih bagus gitu ya, masih bisa digunakan. Nah itu juga kayak misalkan baju masih bagus gitu ya, nggak perlulah lagi beli baju yang baru gitu ya, masih banyak bajunya kalau dibongkar-bongkar di lemari ya, walaupun mungkin bilang orang bajunya itu maha, tapi ternyata baju kita tuh lo banyak di rumah gitu ya. Mau kayak apa, kadang orang itu suka pakai baju itu maha ya, cuma ya kadang mungkin dicuci abis itu dipakai lagi gitu kan, tergantung orang. Mbok Ira aja pakai baju itu maha ya. Emang mau kemana Mbok Ira ya. Oke deh keranden sana, makasih ya untuk Etam Galanya. Nanti setelah ini akan ada informasi-informasi seputar wisata di Oda Bekesa, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara terus berinovasi mempromosikan potensi wisata daerah di tengah keterbatasan anggaran. Kepala Bidang Pemasaran di Sparkukar, Awang Ivan Ahmad mengatakan, promosi dilakukan melalui kolaborasi dengan komunitas, asosiasi, dan OPD terkait, serta memanfaatkan digitalisasi. Kolaborasi ini antara lain diterapkan dalam kegiatan di kawasan Jambentong serta Expo Erau di Stadion Rondong Demang. Di Sparkukar memanfaatkan dukungan asosiasi untuk mengisi stan promosi sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat promosi pariwisata daerah. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
7: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
7: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
7: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Eh, kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
7: Dimana tuh?
6: Ada!
8: Ada Cikbul!
7: Apalagi tuh Cikbul?
8: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
7: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
7: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
7: Ngeri juga ya?
8: Kakak, aku mau bawa.
7: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
7: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondensana Prompat RRI Samarinda. Ya, dan Krondensana saat ini di Oda Bekesah ya. Krondensana baru punya informasi seputar wisata. Jadi kalau misalkan Krondensana ingin tahu wisata yang ada di Jawa Tengah ya, di sana itu ada wisata air yang ada di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, yaitu Umbul Ponggok ya. Dan ini merupakan sumber mata air yang dimanfaatkan sebagai lokasi wisata, pemandian, dan juga snorkeling. Untuk informasi lengkapnya Kendi yang berhadirkan yo. Dan di Miamin, Krondensana lalu lintas juga cukup lancar aja ya. Hati-hati ya, mungkin main dalam perjalanan atau beraktivitas juga semangat terus, semoga lancar segala aktivitasnya yo.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Hardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigi pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak,
3: mengenalkan lutut, anak kaki, dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana, tempat wisata Umbul Ponggo ini menjadi salah satu tempat wisata yang populer juga. Karena keindahan tempat ini dan juga beragam aktivitas menarik yang bisa dilakukan. Jadi di sini tuh pengunjung bisa berenang, snorkeling ataupun berfoto saja dengan latar belakang pemandangan bawah air yang menakjubkan. Selain itu juga ternyata Kronden Sana kemudian akses lokasi dan juga harga tiket yang murah ya, mudah dijangkau juga ya, terjangkau juga, itu pastinya menambah popularitas daripada tempat wisata ini. Jadi ketika kesini Kronden Sana, hal yang bisa kita melakukan yaitu pergi ya untuk menikmati kolam mata air alami. Jadi wisata ini itu dibangun di atas sumber mata air alami yang terdapat dalam kolam. Nah menariknya kolam ini juga dihuni oleh berbagai jenis ikan. Nah ini juga bisa menambah keseruan juga ketika kita beraktivitas air ya, karena pengunjung ini kawa melakukan beragam kegiatan sambil ditemani dengan ikan-ikan tersebut. Selanjutnya menjadi tempat latihan diving. Nah karena dasar kolam yang alami dan juga dipenuhi dengan ikan-ikan yang warna-warni, memberikan kesempatan juga nih bagi para penyelam pemula untuk lebih leluasa bereksplorasi. Selain itu tempat ini juga jadi pengalaman berharga juga sebelum memutuskan untuk menyelam di lautan. Kemudian snorkeling menjadi aktivitas yang seru di sini ya Kronden Sana, apalagi mungkin Kronden Sana takut di kawa berenang atau mungkin takut snorkeling. Nah, tapi di sini menjadi salah satu tempat snorkeling alternatif ya, apalagi untuk Kronden Sana mungkin baru pemula. Ya meskipun di berempu ombak dan juga di seluas lautan, pengunjung tetap dapat menikmati pengalaman snorkeling di taman laut yang indah di lokasi ini. Masih ada informasi lainnya akan dia Mbak Ira hadirkan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pak, banjir pak! Pak, banjir!
6: Iya,
5: pak, air
6: iya,
5: masuk pak!
6: Iya, ini
5: pak.
6: Sudah banjir, memang ya banjir mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam. Salahnya di mana Bu, hujannya memang lebat seperti itu.
5: Ya Allah Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
6: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh Bu.
5: Lah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
6: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
5: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda Pak, kita itu gak bebas banjir.
6: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh Bu.
5: Alah ya gak Pak RT, kita Pak, kita.
6: Jadi gak tunggu perintah?
5: Gak usah, kita warga masyarakat ini kita Pak.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda ya. Dan Kronden Sana selanjutnya masih seputar wisata yang ada di Umbul Ponggo Klaten ya. Jadi di sana itu kita bisa naik perahu kayu juga ya, karena memang di sana itu disediakan juga ya perahu kayu yang bisa kita sewa gitu. Kemudian juga ada kolam anak-anak juga, berenang juga bisa. Selanjutnya bisa juga foto di bawah air ya Kronden Sana, karena memang banyak ikan-ikan yang lucu di sana, warna-warni gitu ya. Selanjutnya juga Kronden Sana di sini tuh ternyata bisa juga untuk yang mau prawedding ya, tempat foto gitu ya. Nah, itulah beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sana, Kronden Sana, dan informasi dikutip oleh wisata.klaten.go.id ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

background dan sana di terasa yang berberapa di jam 10. Dan terima kasih untuk Katam Galanya yang sudah bergabungan. Monitor aja siaran kami ya. Dan selain ini akan ada Bu Sofendi. Jadi tetap di Propa, RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Pemerintah Kampung Tanjung Isui, Kutai Barat menyambut peluncuran paket wisata budaya Tanjung Isui. Program ini menjadi upaya memperkenalkan potensi alam dan budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Petinggi Kampung Tanjung Isui, Ahmadi, mengatakan wisatawan dapat mengenal kehidupan masyarakat adat benua dan kerajinan tenun doyo. Paket wisata ini juga menawarkan pengalaman menikmati lingkungan serta warisan budaya yang masih dipertahankan masyarakat Tanjung Isui. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly, atau dikenal dengan lalat BSF, adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan kerandeng sana. Aduh, ini sudah di hari Sabtu kerandeng sana yo. Sabtu perdana pada bulan Oktober. Bernya apa kerandeng sana? Beruang, berbahagia. Abis itu apalagi kerandeng sana yo? Ya tentunya semoga bernya ini semua ber yang penuh dengan positif kerandeng sana yo. Beruang, berbahagia, kemudian berkelana mungkin kerandeng sana ya, tentunya berkelana dalam ruang lingkup untuk menyenangkan diri kerandeng sana ya. Ya sampai berkelana karena etam ini lagi pening, semuanya serba mahal kerandeng sana ya. Sehingga kerandeng sana diada tujuan terus tiba-tiba tersesat hilang arah kerandeng sana ya. Jangan sampai kerandeng sana ya. Nah daripada hilang arah tersesat di perjalanan, tentunya mending dengerin bersama dengan Bu Supendi di RRI Purba Samarinda kerandeng sana ya pada siang hari ini. Tentu pada Sabtu 3 Oktober 2026 dalam sajian Samarinda siang kerandeng sana, Bu Supendi akan mengawani dalam sajian Samarinda siang hingga nanti merapat di jam 3 Marian kerandeng sana. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi pada siang hari ini, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat siang, selamat nelinga tentunya bagi kerandeng sana ya, yang nelinga kami di 98,4 FM untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta bagi kerandeng sana dari Sabang sampai Merauke yang juakawa didengar melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS secara gratis kerandeng sana ya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti setelah diinstal, setelah diunduh, jangan sampai khawatir kalau misalkan di dalam aplikasi terdapat pembayaran lagi kerandeng sana. Endi, semuanya gratis, tis, pokoknya kerandeng sana ya. Dan tentu kerandeng sana di jam 10 siang ini hingga nanti berapa di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani dengan sana dalam program apa yo? Coba, ini kalau misalkan pendengar setia di RRI Purba Samarinda pasti sudah paham dengan program di jam ini kerandeng sana yo, yaitu dalam program Benih Jejak Budaya. Nah nanti kerandeng sana dalam program Jejak Budaya, etam akan membahas seputar peta. Nah peta apa yang dimaksud kerandeng sana? Apakah peta untuk menunjuk arah seperti yang tadi Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya, kalau misalkan deng sana tersesat hilang arah kerandeng sana yo, atau peta yang lain yang akan dimaksud dalam program Jejak Budaya ini kerandeng sana? Untuk itu tetap bersama kami, nantikan informasi apa yang akan Bu Supendi sampaikan, peta apa sih yang dimaksud dengan Bu Supendi ini di program Jejak Budaya. Untuk itu etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, dan tetap bersama kami di RRI Purba Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

0: lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Rata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerandeng sana jadi dimaksud dengan peta itu yo, bukan peta untuk menunjuk arah etam. Tapi peta yang akan Bu Supen dibahas pada siang hari ini adalah berkaitan dengan pembela tanah air atau dikenal dengan peta, yang merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943 di bawah pimpinan Panglima Tentara Jepang. Inisiatif ini Kerandeng Sana berasal dari seorang tokoh nasionalis Indonesia yang bernama R. Gatot Nangkupraja, menyusul dikeluarkannya peraturan Osamu Seirei. Meskipun awalnya dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya melawan Blok Sekutu, namun Kerandeng Sana organisasi ini dimanfaatkan ternyata yoh oleh para pemuda tentunya dan pelajar Indonesia sebagai wadah nih untuk mendapatkan pelatihan fisik, menumbuhkan patriotisme, serta mempersiapkan kemerdekaan bangsa. Dalam strukturnya sendiri, Kerandeng Sana ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan pasukan, dari disebut dengan Daidancho atau dikenal dengan batalion yang tertinggi, kemudian Chudancho yaitu dikenal dengan kompi, Sodancho yaitu prajurit lulusan sekolah menengah pertama, Budancho yaitu anggota lulusan sekolah dasar, hingga Gyuhei yang merupakan kelompok belum bersekolah. Pasukan ini Kerandeng Sana tersebar di berbagai wilayah dengan puluhan batalion di kawasan Jawa, Bali, dan ribuan personil di Sumatera serta berpusat di Bogor, Jawa Barat. Namun Kerandeng Sana seiring berjalannya waktu yo, Jepang ternyata mulai menyadari nih kalau misalkan peta ini ternyata lebih condong untuk melayani kepentingan Indonesia ketimbang kepentingan kekaisaran Jepang. Yang kemudian tentu kalau ada yang Sana pernah nelinga yo, terdapat peperangan yang muncul yaitu pemberontakan di kawasan Blitar pada Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jepang resmi membubarkan peta Kerandeng Sana. Meski telah dibubarkan, para mantan anggotanya yang banyak melahirkan tokoh besar, Tegak Jenderal Besar Sudirman, kemudian ada Soeharto, kemudian ada Ahmad Yani, ini tetap aktif Kerandeng Sana, tentunya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Para mantan tentara peta kemudian dihimpun Kerandeng Sana kembali ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan BKR, yang kemudian saat ini etam kenal sebagai berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan TNI. Jadi Kerandeng Sana ya ini sedikit kesamaha ya Kerandeng Sana karena Bu Supen ini juga berasal dari kampung di Blitar Kerandeng Sana. Sebenarnya orang tua memang asli dari Blitar Kerandeng Sana, cuman Bu Supen ini numpang lahir di sana Kerandeng Sana. Numpang lahir sebentar habis itu balik lagi ke Samarinda Kerandeng Sana ya karena orang tua merantau di sini. Nah, di Blitar tuh Kerandeng Sana saking di untuk diperingati Kerandeng Sana gerakan peta, itu terdapat patung yang tentunya ini untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan ketika ingin membela kebangsaan kedaulatan negara Indonesia Kerandeng Sana ya, agar tidak patuh tunduk terhadap bangsa Jepang. Itu kalau tidak salah Bu Supen diingat tuh ya Kerandeng Sana, di sana terdapat patung dari Supriyadi Kerandeng Sana ya. Nah itu di kawasan mana Bu Supen lupa karena udah lama banget ya Kerandeng Sana di kesana dan kesana juan di selalu melewati Kerandeng Sana ya. Dan terakhir itu kesana tahun 2021 Kerandeng Sana ya. Wow, udah lama banget nih 5 tahun di kesana Kerandeng Sana ya. Ya semoga lah ya nanti suatu saat bisa kesana lagi Kerandeng Sana ya. Apakah itu Bu Supen yang bisa kesana kembali ataupun juga Kerandeng Sana yang mungkin belum pernah ke Blitar, coba deh untuk mengunjungi Blitar karena di sana menjadi kota bersejarah untuk mengenang dari jasa-jasa pahlawan yang pernah untuk membela, kemudian untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah peta ini tadi ya, Kerandeng Sana gerakan peta, yaitu pembela tanah air. Untuk informasi pada siang hari ini Kerandeng Sana dalam program Jejak Budaya seputar peta dari sejarah berdirinya, kemudian tugas serta tujuannya, ini Bu Supen dikutip ya Kerandeng Sana dari laman kompas.com. Kerandeng Sana selepas ini di jam 11 siang hingga nanti merapat di jam 12 siang, Bu Supen tentu masih akan mengawani Deng Sana dengan program yang menarik pada hari Sabtu di hari ini. Namun sebelum itu Kerandeng Sana kita makan telinga terlebih dahulu, ini lagu dari Bu Supen nih. Karena penyanyinya dikenal dengan Fendi Melo. Dan untuk judul lagunya yaitu Tak Kuat Kuat No. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kementerian Perindustrian terus memacu pemanfaatan inovasi, teknologi, serta prinsip keberlanjutan dalam pengembangan industri batik nasional, mulai dari aspek desain, produksi, hingga pemasaran. Langkah ini dilakukan agar batik dapat terus dihadirkan dalam bentuk yang selaras dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan generasi muda, tanpa harus menghilangkan karakter serta nilai budaya aslinya. Dalam acara Community Engagement di Surabaya, Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Syukur Idayati, menyampaikan bahwa pengembangan batik harus menyeimbangkan antara tradisi, inovasi, keberlanjutan, dan kebutuhan pasar. Kemenperin mencatat saat ini terdapat sekitar 5.946 industri batik yang tersebar di lebih dari 200 sentra di 11 provinsi dengan menyerap sekitar 47.000 tenaga kerja. Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor batik menunjukkan tren positif dengan mencapai 20,14 US dollar. Mohon maaf, maksud kami 20,14 juta US dollar pada tahun 2025 yang naik sebanyak 32,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Guna memperluas jangkauan pasar, batik didorong untuk diaplikasikan ke dalam produk ready to wear, aksesori, dan berbagai produk gaya hidup lainnya yang terhubung dengan rantai nilai fashion. Selain pengembangan produk, pemanfaatan teknologi digital juga diintegrasikan untuk eksplorasi motif, desain, hingga pemasaran. Hal ini diperkuat oleh penjelasan founder Rumah Batik Jawa Timur, Syarif Usman, yang menegaskan bahwa teknologi digital berfungsi sebagai alat bantu untuk menjaga tradisi tetap hidup, bukan untuk menggantikan proses utama batik tulis sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan regenerasi. Rumah Batik Jawa Timur juga telah memberikan pelatihan batik tradisional kepada ratusan sekolah dasar di Surabaya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh Aleona.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Nia, wah ini sangat cocok benih nih Kerandeng Senayan dengan informasi yang Bu Supen disajikan tadi di jam 11 siang dalam program Habar Etam tadi Kerandeng Senayan. Dan tentu Kerandeng Sena ini juga bertepatan dengan Hari Batik Nasional Kerandeng Senayan yang jatuh pada Kemai 2 Oktober 2026 Kerandeng Senayan. Jadi bagi Kerandeng Senayan, yo Etam harus bangga dengan batik yang Etam miliki. Jangan sampai batik punah begitu maha Kerandeng Senayan, dan jangan sampai juga batik ini direbut Kerandeng Senayan kepemilikannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi Etam harus mempertahankan nih salah satu warisan bangsa yang telah dilahirkan sejak zaman dulu kala Kerandeng Sena ya. Kerandeng Sena di jam 11 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Teras UMKM. Jadi bagi Kerandeng Sena yang tentunya ingin membuat nih suatu bisnis gantungan kunci atau ganci Kerandeng Sena ya, yang berpotensi menjadi cuan, yuk disimak. Ini ada beberapa tips yang akan Bu Supen disajikan nanti dalam program Teras UMKM. Memang kalau berbincang seputar ganci Kerandeng Sena ya, atau gantungan kunci, ini juga telah ramai sekali Kerandeng Sena diinginkan, apalagi di khalayak anak-anak kicik Kerandeng Sena ya. Kenapa anak kicik itu anak kecil Kerandeng Sena? Karena memang ini sambil kesahan maha ya Kerandeng Sena, di ruang lingkup kepemudaan di sekitar rumah Bu Supendi juga beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah itu 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu Kerandeng Sena, itu ada membuat suatu kegiatan yaitu untuk membuat gantungan kunci dari clay Kerandeng Sena ya. Nah kalau misalkan Deng Sena di tahu dari clay itu tegak mana, nanti bisa dicari maha di Google Kerandeng Sena ya. Itu seperti ya tanah liat dengan tanda kutip Kerandeng Sena ya, sebenarnya bukan tanah liat, itu seperti miniatur tanah liat di mana nanti Etam bisa mengkreasikan bentuk gantungan kunci Kerandeng Sena yang tentunya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini sangat digemari Kerandeng Sena ya ternyata oleh anak-anak kici, anak-anak kecil di sekitar odah rumah Bu Supendi itu Kerandeng Sena ya, di lingkungan Bu Supendi. Dan kalaupun misalkan Deng Sena ingin membuka bisnis dari gantungan kunci ini memang berpotensi cuan Kerandeng Sena. Jadi nanti memang ada beberapa tips yang akan Bu Supendi sajikan untuk Kerandeng Sena agar gantungan kunci ini bisa dibinati. Selain anak kecil juga ya, untuk anak-anak Gen Z Kerandeng Sena ya, itu juga masih ada yang sangat suka Kerandeng Sena. Apalagi kalau untuk mbok-mboknya tuh ya Kerandeng Sena, lucunya, imutnya gantungan kuncinya, beli ah. Jadi memang membeli itu bukan untuk digunakan Kerandeng Sena ya, tapi memang hanya karena lucu Kerandeng Sena. Itu biasanya sering dilakukan oleh mbok-mbok di kalangan Gen Z Kerandeng Sena ya. Nah nanti akan bersama disajikan tegak mana tuh tipsnya Kerandeng Sena. Namun kita makan telingat terlebih dahulu, ini ada lagu Rukun Sama Teman ini. Jadi kalau ada yang senang lagi, ada yang berantem sama teman, coba dengerin satu lagu yang ini.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Nusantara.

Kerandeng senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Teras UMKM seperti yang telah Bu Supendi sajikan di perjumpaan sebelumnya ya. Kerandeng senang bahwa di siang hari ini Etam akan membahas seputar tips untuk membangun bisnis gantungan kunci yang berpotensi menjadi cuan. Tentunya seperti yang telah Bu Supendi sajikan, kalau misalkan Deng Sena bisa memiliki target pasar yang luas, apalagi jika dikemas secara unik dengan sistem custom yang sesuai dengan keinginan pembeli, seperti tadi Bu Supendi memberikan contoh ya, kerandeng sena itu bisa dibuat dan dikreasikan sesuai dengan selera masing-masing, tentu akan menarik dari daya pembeli yang diminati di kalangan anak kecil, di kalangan gen milenial ataupun di kalangan gen Z kerandeng sena yo. Adapun langkah penting yang dapat diterapkan kerandeng sena, tegak misal menentukan mode dan spesifikasi dari aksesori, di mana rancang terlebih dahulu konsep desain, kemudian gambar, ukuran serta motif yang menarik. Tentu Deng sana bisa juga mencari referensi dari internet dengan tetap memperhatikan hak cipta atau memanfaatkan keahlian desain agar produk tampil lebih kreatif dan bernilai jual. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan, di mana sediakan terlebih dahulu ya bahan baku akrilik dengan ketebalan dan warna yang sesuai dengan desain. Kemudian cari supplier dan vendor yang terpercaya atau tervalidasi. Jika memproduksi secara mandiri, tentu siapkan pula peralatan pendukung, tegak alat potong, cetak, kemudian ukir, lengkap dengan elemen pengait atau rantainya. Kemudian mengikuti tren dan menargetkan komunitas, di mana padukan desain original dengan tren yang sedang digandrungi, seperti budaya idola atau fandom atau karakter anime dan manga, membidik komunitas yang loyal dengan desain yang relevan terbukti efektif untuk menarik minat pasar.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Eh, opo. Kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh subekin takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo? Masal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Nah itu tadi Keren Ling Sena berbagai tips, dan tips terakhir ini berkaitan dengan bisnis gantungan kunci yang tentunya bisa berpotensi menjadi cuan Keren Ling Sena ya. Jadi tips yang terakhir ini adalah berkaitan dengan pemasaran melalui media sosial dan platform digital. Dan tentunya Keren Ling Sena di kala Gen Z seperti ini dan juga Gen Milenial yang sangat berkaitan dengan medsos tentunya ya, apalagi dan juga platform digital. Ini tentunya sangat diminati oleh masyarakat, dan tentunya memanfaatkan media sosial untuk mengunggah konten menarik, tegak proses pembuatan, kemudian tutorial dekorasi, hingga testimoni pelanggan. Selain itu, Keren Ling Sena pasarkan jual produk melalui marketplace dan aplikasi pesan bisnis, agar lebih mudah menjangkau target pasar utama yaitu kalangan muda atau kawala muda Keren Ling Sena yo. Jadi itu tadi Keren Ling Sena berbagai tips yang tentunya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tips untuk membangun bisnis gantungan kunci yang berpotensi menjadi cuan. Jadi apa saja dilakukan boleh Keren Ling Sena, apalagi in this economy Keren Ling Sena yo. In this economy apalagi sih yang harus etam lakukan tentunya Keren Ling Sena yo, untuk mencari cuan agar bisa berpenghasilan. Untuk informasinya Bu Supen dikutip dari laman umkm.kompas.com. Keren Ling Sena tentu di jam 12 siang nanti hingga merapat di 1 jam ke depan Bu Supen akan mengawani Ling Sena untuk menyantai-nyantai nih di kala akhir pekan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Tentu bagi Keren Ling Sena yang lagi berada di perjalanan, Bu Supendi mengucapkan untuk dapat berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan tentu bagi Keren Ling Sena yang lagi kemah, lagi camping, Keren Ling Sena yo, tentunya untuk dapat menjaga lingkungan agar jangan sampai untuk membuang sampah sembarangan. Dan tentu bagi Keren Ling Sena yang saat ini sedang gawe yo, yang tentunya sedang gawe, sedang bekerja, semangat Keren Ling Sena yo, semangat untuk mencari cuan, semangat untuk mencari pundi-pundi kehidupan Keren Ling Sena yo. Karena tanpa pundi-pundi kehidupan, apalah etam ini hidupnya Keren Ling Sena yo, sia-sia. Aduh hai, ini baru awal bulan Keren Ling Sena yo. Ini harus etam bahagia karena awal bulan Keren Ling Sena. Jadi memang ya awal bulan biasanya Keren Ling Sena pada cair, silakan Keren Ling Sena apalagi ini hari Sabtu untuk dapat menikmati hidup santai-santai Keren Ling Sena sembari nelinga RRI Perempat Samarinda.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disingkat dengan DJKI tengah memperkuat pemanfaatan merek kolektif guna meningkatkan daya saing produk komunitas Indonesia agar mampu menembus pasar regional. Langkah strategis ini direalisasikan melalui keikutsertaan Indonesia dalam program ASEAN HKC Collective Mark Initiative. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, merek kolektif tidak hanya berfungsi sebagai identitas bersama yang kuat bagi kelompok produsen, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif di tingkat nasional. Pendaftaran merek kolektif ini memberikan perlindungan hukum sekaligus mendukung kelompok produsen dalam memperluas strategi pemasaran. Hingga Oktober 2026, tercatat sudah ada 872 merek kolektif yang terdaftar di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan pesat dibandingkan 375 merek pada tahun sebelumnya. Dalam inisiatif regional ini, Indonesia bersanding dengan Malaysia, Filipina, dan Timor Leste sebagai negara peserta yang mendapatkan pembekalan terkait strategi digital branding, perangkat pendukung hingga peluang pemasaran produk komunitas. Sebagai perwakilan dari Indonesia, dua produk unggulan daerah telah terpilih untuk mengikuti program ini, yaitu bawang palu dari Sulawesi Tengah dan tenun sidan Kapuas Hulu dari Kalimantan Barat. Melalui penyusunan regional toolkit dan pembekalan proyek, para kelompok produsen diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan merek kolektif untuk memperluas jangkauan akses pasar mereka secara global maupun regional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerandeng Sanabu Sufendi mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana di jam 12 siang ini sudah di jam 12 lewat 18 ya Kerandeng sana. Hingga nanti berapat di jam 1 siang Bu Sufendi akan menyajikan berbagai informasi tentunya Kerandeng sana ya. Sembari nanti diselingi dengan berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk mengawani di kala jam istirahat siang Kerandeng Sena pada hari ini Kerandeng Sena yo. Ini ada berbagai informasi Kerandeng Sena yo yang akan Bu Sufendi sajikan untuk Kerandeng Sena di wilayah kota Samarinda. Di mana Kerandeng Sena untuk informasinya ini terakhir diunggah pada berapa jam nih yo Kerandeng Sena yo sebentar. Ini Kerandeng Sena 18 jam yang lalu. Ternyata kemarin juga terjadi kebakaran hutan dan lahan ya Kerandeng Sena. Ini karena Bu Sufendi kemarin tidak siaran ya, Kerandeng Sena lagi libur, jadi tidak tahu kemarin kalau ada informasi kebakaran hutan dan lahan. Bahkan di kawasan Samarinda seberang Teluk Bajau pun juga terjadi kebakaran hutan dan lahan ya Kerandeng Sena. Nah ini yuk stop sudah Kerandeng Sena nih, sengaja dibakar nih. Bahkan kemarin ya Kerandeng Sena ini sedikit cerita maha Kerandeng Sena. Ketika kemai itu kan Bu Sufendi sedang libur ya Kerandeng Sena. Tentu Bu Sufendi kemai ketika libur sempat jogging Kerandeng Sena untuk berkeliling di sekitar odah Bu Sufendi. Tapi sayangnya Kerandeng Sena dikala situasi musim kemarau tegak nih Kerandeng Sena ya, dikala masih musim El Nino yang cukup berkepanjangan ini, itu masih maha Kerandeng Sena ada yang membakar sampah Kerandeng Sena ya. Dan memang Kerandeng Sena alangkah lebih baik untuk segala sesuatu tuh dibakar Kerandeng Sena yo, karena memang hal tersebut juga bisa menimbulkan efek yang negatif untuk lingkungan. Tegak asapnya tuh yo Kerandeng Sena bisa dihirup oleh orang-orang di sekitarnya dan juga tentu akan mencemari lingkungan. Kalau misalkan bingung Kerandeng Sena yo untuk mengolah sampah, sampah tuh lebih baik untuk disimpan di dalam tanah karena nanti akan menjadi pupuk jika ini sampahnya sampah organik. Tapi kalau misalkan sampah anorganik, ya silahkan dikumpulkan Kerandeng Sena kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir, karena nanti akan dikelola kembali oleh dinas lingkungan Kerandeng Sena yo, yang biasanya kalau Kerandeng Sena melihat itu di jalan-jalan ada truk-truk yang membawa bak sampah. Nah itu nanti akan dibawa Kerandeng Sena dan kemudian di olah Kerandeng Sena sampah-sampahnya tadi agar dia mencemari lingkungan Kerandeng Sena yo. Daripada tambah bakar-bakar pusing-pusing, nanti kebakaran hutan dan lahan lagi. Jadi yuk mulai dikurangin Kerandeng Sena untuk bakar-bakar sampah. Nanti kalau sudah bisa dikurangi, barulah nanti untuk di stop Kerandeng Sena secara full agar tidak membakar-bakar sampah lagi Kerandeng Sena yo. Itu tadi informasinya, ternyata informasi kemai Kerandeng Sena ya pada 18 jam yang lalu. Yang Bu Sufendi kutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Dan ini juga ada informasi lagi kebakaran hutan dan lahan yang baru saja terjadi tegaknya nih. Karena informasinya baru diupdate pada 4 jam yang lalu Kerandeng Sena ya sebentar. Coba Bu Sufendi mengecek terlebih dahulu nih untuk postingannya kapan ini diunggahnya Kerandeng Sena. Oh ternyata diunggahnya 14 jam yang lalu Kerandeng Sena, hanya saja baru saja diupdate oleh akun media sosial yang ini pada 4 jam yang lalu. Ternyata kemai juga 14 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas Kerandeng Sena di kawasan Sabin Turung, Kabupaten Kutai Kartanegara Kerandeng Sena yo. Jadi yo itu tadi dicegah untuk sengaja membakar hutan karena memang efeknya cukup membahayakan lingkungan Kerandeng Sena ya. Untuk informasinya ini Bu Sufendi kutip dari akun Instagram @info_kukar.

Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: kan sekarang udah ada era digital nih. Lihat aja kita sekarang bisa dengerin siarannya, ada lagu-lagu daerah. Terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live era-era digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
0: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Kami udah download nih RRI digitalnya.
0: Kalian kapan?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, satu tips lagi di momen musik dan informasi, karena memang sudah mendekati jam 1 siang Kerandeng sana yo. Ini berkaitan dengan kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan Kerandeng sana yo. Dimana untuk Samarinda sendiri kualitas udara untuk informasi terakhir diperbarui pada jam 11 siang tadi Kerandeng sana, ini berada di angka 64 atau masuk dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu masih PM2,5 dengan konsentrasi polutan di udara sebanyak 16,2 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk wilayah Balikpapan ini cukup parah Kerandeng sana pada siang hari ini yang informasinya dikutip dan diperbarui pada jam 12 siang, yaitu berada di angka 108 dengan masuk di kategori ndik sehat bagi kelompok sensitif yo, dengan polutan utama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi polutan di udara sebanyak 38,3 mikrogram per meter kubik. Adapun untuk rekomendasi kesehatan di wilayah Kota Samarinda tadi Kerandeng sana yo, diantaranya yaitu untuk banyak mengurangi kelompok sensitif untuk melakukan berbagai kegiatan di luar ruangan, kemudian menutup jendela agar udara kotor tidak masuk ke dalam rumah, menggunakan masker bagi kelompok sensitif apabila keluar dari ruangan, serta menyalakan mesin penjernih udara untuk kelompok yang sensitif. Kemudian untuk di Balikpapan sendiri, rekomendasi kesehatan yang dianjurkan adalah untuk tidak melakukan kegiatan di luar ruangan jika tidak berkepentingan Kerandeng sana. Kemudian menutup jendela secara rapat agar udara kotor tidak masuk ke dalam ruangan. Kemudian menggunakan masker apabila keluar dari ruangan serta menghidupkan penjernih udara. Demikian Kerandeng sana untuk berbagai informasi seputar kualitas udara di kawasan Samarinda dan Balikpapan yang dikutip dari laman iqr.com. Kerandeng sana, di jam 1 siang nanti Bu Supendi akan mengawani dalam program Mitos dan Fakta. Etam selepas ini sembari menunggu jam 1 siang akan neringa lagu Nasin Pisaga dari Agustini.

0: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau yang disingkat dengan AKSES, Suroto, menegaskan bahwa para manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau yang dikenal dengan KDKMP harus segera melakukan pemetaan potensi ekonomi masyarakat secara sosiologis. Langkah ini dinilai sangat penting agar koperasi dapat mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan real warga serta mampu mengaktifkan partisipasi aktif mereka di dalam kegiatan koperasi. Selain mengenali potensi asli desa, manajer koperasi juga perlu memahami peluang untuk mengagregasi produk warga dengan menjalankan fungsi sebagai off-taker. Peran ini memungkinkan koperasi untuk menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat secara optimal. Tidak hanya berhenti pada pemasaran, Suroto juga menekankan pentingnya peran koperasi sebagai jembatan yang menghubungkan warga dengan lembaga keuangan guna mempermudah akses pembiayaan. Di sisi lain, manajer KDKMP Sendang Retno, Winahyu Dinda Agustin, menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam mengelola koperasi adalah membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan tersebut tidak bisa dibentuk hanya melalui sosialisasi, melainkan harus dibuktikan lewat kinerja pelayanan yang baik, keterbukaan, serta transparansi pengelolaan. Guna memastikan seluruh program berjalan lancar, pengelola berkomitmen untuk memperkuat koordinasi bersama pemerintah desa, pengurus, babinsa, dan masyarakat setempat secara gotong royong dan profesional.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Kadang kita lebih sering tahu budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Padahal budaya kita juga keren dan punya banyak cerita loh. Budaya itu bukan cuma soal pakaian atau tradisi. Di dalamnya ada sejarah, kebiasaan, dan identitas kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi mulai aja dari hal kecil. Kenali budaya kita, hargai, dan jangan malu buat ngenalin ke orang lain. Karena budaya itu bagian dari kita. Yuk, kenali, hargai, dan lestarikan budaya kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Sana dalam program Mitos dan Fakta. Di siang hari ini Kerondeng Sana Bu Sufendi akan menyajikan seputar fakta menarik tentang gigitan dan sengatan semut. Nah, bagi Kerondeng Sana mungkin yang banyak-banyak khawatir ya, kalau misalkan sedang digigit semut, apakah berbahaya ataukah ini beracun, atau malah ini sebenarnya biasa-biasa maha Kerondeng Sana ya. Karena memang kalau misalkan etam setelah digigit semut itu tentu pertama ada bekas gigitannya Kerondeng Sana berupa bentol ya Kerondeng Sana. Kalaupun misalkan bentolnya tidak terlalu besar, terkadang bentolnya sudah kecil benih, tetapi itu rasa gatalnya masih lama Kerondeng Sana, bahkan bisa bertahan 4 hingga 5 jam Kerondeng Sana. Nah, nanti akan ditambah tegak mana tuh fakta menarik dari gigitan dan sengatan semut. Jadi Kerondeng Sana harus tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Kerondeng Sana, sebelum Bu Supendi memusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara di siang hari ini, Bu Supendi ingin melaporkan seperti apa nih untuk situasi dan kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan M. Yamin. Di kawasan Jalan M. Yamin sendiri, Kerondeng Sana pada siang hari ini mobilitas kendaraan terpantau tinggi, sehingga kendaraan banyak yang melintas di kawasan ini Kerondeng Sana ya, baik mobil, motor, bahkan ada juga pick up, ada juga tangki Kerondeng Sana yang lewat yo. Jadi beragam aneka budaya kendaraan di kawasan M. Yamin ini Kerondeng Sana yo. Namun bagi Kerondeng Sana tentunya yang melintas di kawasan Jalan M. Yamin hingga nanti di kawasan Wahid Hasyim 2, dimohon untuk dapat berhati-hati Kerondeng Sana karena mobilitas cukup tinggi, sehingga untuk kecepatan juandi bisa terlalu yang tinggi benih Kerondeng Sana yo. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi yang berada di jalan raya Kerondeng Sana yo, agar tidak terjadi kecelakaan yang dietam inginkan bersama. Demikian Kerondeng Sana seputar pantauan arus lalu lintas di Jalan M. Yamin, atau lebih tepatnya di depan stasiun RRI Kerondeng Sana yo. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNRRI Digital sekarang juga!
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Kerandeng sana tentu terkena gigitan dan sengatan semut ini pasti akan menimbulkan rasa nyeri yang tajam secara tiba-tiba. Namun kerandeng sana ya, kalau berbincang secara umum, gigitan terjadi saat semut menggunakan rahangnya ternyata untuk mencengkeram kulit etam, yang biasanya ya menimbulkan rasa sakit ringan hingga sedang serta gatal. Sebaliknya kerandeng sana, sengatan dilakukan oleh semut betina menggunakan ekornya untuk menyuntikkan racun yang memberikan sensasi terbakar. Nah, salah satu contoh utamanya tegak semut api itu ya, yang terkenal menyengat dengan efek nyeri yang bisa berlangsung selama beberapa hari dan memicu bintil yang berisi dengan nanah. Meskipun sebagian besar kasus ini berbahaya karena yang senayoh, namun sengatan semut berpotensi untuk memicu gejala reaksi alergi yang serius. Tegak kesulitan bernapas, kemudian pembengkakan di area tenggorokan atau wajah, kemudian pusing, bahkan penurunan tekanan darah secara drastis, yang tentunya memerlukan penanganan medis dengan segera. Selain reaksi alergi, karena yang senayoh, bahaya lain yang perlu diwaspadai adalah resiko infeksi sekunder akibat luka yang dirawat dengan baik, ditandai dengan kemerahan yang meluas, kemudian ada pembengkakan membesar, kemudian ada nanah, terdapat pula demam serta nyeri otot. Untuk mencegahnya, kerandeng sana etam nih dianjurkan untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar, menghindari gundukan sarang semut, kemudian mengenakan pakaian panjang, serta menggunakan alas duduk saat beraktivitas di luar ruangan. Jika ini sudah terlanjur tersengat dengan semut, langkah penanganan awalnya meliputi membersihkan area luka dengan air dan sabun, kemudian mengompresnya dengan air es atau es kerandeng senayoh untuk meredakan bengkak, serta mengoleskan krim pereda nyeri atau gatal sembari tetap waspada dan segera mencari bantuan medis jika muncul tanda-tanda bahaya yang lebih serius. Jadi kerandeng senayoh ini dibilang simple ya simple, dibilang masalah sepele sepele sih kerandeng senayoh. Tetapi kalau misalkan tegak tadi ada semut api, itu untuk sengatannya menggunakan racun kerandeng senayoh, walaupun mungkin racunnya disetarakan dengan hewan-hewan yang lebih beracun lainnya, tetapi juga pasti akan menimbulkan efek yang signifikan bagi tubuh etam. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur berkepanjangan kerandeng sana, dia ada sembuh-sembuh, nah langkah lebih baiknya untuk mencari tim medis untuk dapat disembuhkan dengan pengobatan medis kerandeng senayoh. Itu tadi beberapa fakta menarik tentang gigitan dan sengatan semut kerandeng senayoh, dari gejala, bahaya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ini informasinya busup yang dikutip kerandeng sena dari laman jawapos.com. Kerandeng sena di jam 2 siang nanti hingga merapat di jam 3 merian menjadi program terakhir yang akan busup yang disajikan pada sajian Samarinda siang kerandeng senayoh. Namun nanti busup yang di akan sendirian, nanti akan dikawani oleh mboknya gerecek kerandeng senayoh. Dengan siapa nanti busup yang di akan dikawani? Namun etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu jam 2 siang.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Kementerian Komunikasi dan Digital atau yang disingkat dengan Komdigi secara tegas meminta para operator seluler untuk segera menyesuaikan paket internet non-rollover agar sisa kuota pelanggan terlindungi dengan baik. Menurut Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, upaya perlindungan yang selama ini hanya mengandalkan notifikasi atau peringatan masa berlaku dinilai belum cukup. Operator dituntut untuk menyediakan mekanisme konkret yang memastikan pelanggan tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari kuota yang sudah dibeli tetapi belum sempat terpakai. Langkah ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi untuk memberikan pilihan layanan agar sisa kuota internet tidak hangus begitu saja. Dari hasil evaluasi Komdigi terhadap 3 operator besar yaitu XL Smart, Indosat, dan Telkomsel, diketahui masih banyak paket yang menggunakan sistem perlindungan preventif berupa notifikasi ketimbang menerapkan sistem rollover. Oleh karena itu, pemerintah mendesak 3 operator tersebut agar segera mengubah kebijakan paketnya demi melindungi hak-hak konsumen secara substantif.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Handsetku, kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

0: Keran yang sana seperti yang telah Bu Supen disampaikan di perjumpaan sebelumnya bahwa di jam 2 siang ini hingga nanti merapat di jam 3 merian Bu Supen akan dikawani oleh mboknya ya keran yang sana dalam program musik dan informasi. Etam langsung saja menyambut ini dia mboknya keran yang sana.
1: Halo keluarga yang sana.
0: Yoi.
1: Dengan Mbok Sabrina di sini.
0: Mbok Sabrina pula tuh. Siapa yang ngasih ngarannya tuh lah?
1: Siapa ngasih ngaran tuh leh? Apa kabar Bu Supendi?
0: Baik nih Mbok Sabrina. Duhai ya, terina-rina pokoknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar Etam nih?
1: Alhamdulillah ya kabarnya baik dan cuaca juga di luar nih langat Busu Pendi ya.
0: Benar.
1: Amun etam bemotoran Busu. Mm-mm. Jangan lupa pakai sarung tangan.
0: Benar. Agar di belang-belang kayak panda.
1: Iya.
0: Nah, ini di awal bulan nih Oktober. Kalau menonton Mbok Mia nih bernya apa nih?
1: Bernadia. Bernya bernya berapa ya? Berduit.
0: Berpitis.
1: Berduit, tapi berduitnya cuma 2 hari doang. Hari itu udah enggak ada duitnya lagi
0: berarti. Aduh,
1: numpang lewat
0: iya,
1: ya
0: duitnya. Indis ekonomi uang panas segalanya tuh.
1: Ya Allah nilai. Astagfirullahalazim.
0: Karena yang sana ini nanti akan busuk yang disajikannya bersama dengan Mbok Mia nih. Di program apa nih Mbok Mia?
1: Di program musik dan informasi. Mm-mm. Ya. Kedua akan menyajikan informasi setelah kita dengar lagu-lagu berikut ini.
0: Tetap bersama kami.

0: Sejuknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Ada suara batu siapa tuh tadi tuh?
1: Dengaran enggaknya ya? Baru hak tidur siang nih, stumat.
0: Iya. Takutnya Jua ini yang pendengar lo di mobil saking nelinga lagu terus ketiduran di mobil.
1: Jangan lah. Jangan.
0: Nah, kerandeng sana ini ada informasi nih dari Mbok Mia nih. Tegak apa tuh informasinya Mbok Mia?
1: Informasinya nih Bu Sumbo ya, mas seputar antrean SPBU nih mengganggu jalan ya karena saking langkanya ajarnya. Jadi suara migas dorong Pemkot Samarinda atur polanya ya Bu Sumbo. Jadi himpunan wira swasta nasional minyak dan gas bumi Samarinda atau Hiswana ya meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat mengatur pola antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga ke badan jalan. Nah, permintaan itu Bu Supendi disampaikan menyusul kondisi antrean yang membutuhkan penanganan bersama antara pengelola SPBU dan juga pemerintah. Jadi Suwana Migas ini menilai pengaturan kendaraan di luar area SPBU berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Dan Ketua DPC Suwana Migas Samarinda Kartika Rahmawati juga mengatakan ya, lembaga penyalur SPBU memiliki keterbatasan dalam mengatur antrean kendaraan. Jadi posisi lembaga penyalur lebih berfokus pada pelayanan pengisian BBM kepada konsumen. Jadi sidang bisa ngatur. Yang dimintai atur tuh adalah pemerintah. Jadi kerjasama lah antara pemerintah dan juga penyedia. Jadi menurut Kartika nih juga ya, pengaturan antrean yang menggunakan badan jalan nih membutuhkan keterlibatan instansi pemerintah. Dan pola antrean juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing SPBU yang ada di Samarinda. Nah, salah satu caranya nih ya, menggunakan pola yang diwacanakan sebelumnya adalah menggunakan kupon bagi konsumen. Tapi penerapannya tentunya harus ada evaluasi dan juga penyesuaian kebijakan antara pemerintah Kota Samarinda juga nih, Bu Supendi. Kalau Bu Supendi sendiri tegak mana? Mau ngantri pakai kupon mau apa, Ndi?
0: Nah, takutnya kan kalau pakai kupon nanti ternyata tidak juga memberikan solusi kan, Mbak Mia. Jadi memang harus di kaji ulang secara mendalam tegak tuh dulu supaya memang nanti kalau misalkan ternyata pakai kupon lebih efektif ya lebih baik pakai kupon di papa. Tapi ternyata kalau misalkan dia ada ngaruh ya berarti memang kapasitas tangki BBM-nya yang harus diperbanyak. Tegak kan Mbak Mia ya. Untuk informasinya dikutip dari mana nih Mbak Mia?
1: Dikutip dari lamanya rri.co.id.
0: Nah, kerandeng sana ini ada satu informasi lagi dari Bu Supendi nih ya, kerandeng sana dan Mbak Mia ini ternyata nih,
1: apa nih?
0: Walaupun memang untuk Samarinda akhir-akhir ini sudah sangat jarang sekali ini terjadi kebakaran hutan dan lahan, namun masih saja ada yang terjadi. Salah satunya di kawasan Sambutan Pelitan 8 nih, karena dengan senanya di mana pada siang hari tadi di sana di Sambutan itu terdapat asap yang cukup tebal, bahkan di kawasan Pelita 8 pada siang tadi itu berkabut tegak yang kapan lalu tuh Mbak Mia tuh
1: yang sampai putih benih,
0: sampai yang di ada matahari yang masuk untuk di kawasan Sambutan Pelita 8. Tapi kalau di kawasan lain tegaknya mungkin kabut-kabut asap tipis sekarang di sana ya. Ini kalau informasi di kawasan Samarinda Bu Supaya dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Dan satu informasi lagi karena di sana ini di kawasan Balikpapan nih kerandeng senayo tegaknya nih ternyata nih masih ada jua nih Mbok Mia.
1: Apa tuh?
0: Yang maling telur 6 piring.
1: Buset.
0: Yang totalnya 1 piring 290.000. Lokasi kejadiannya di Jalan Bineka di Balikpapan. Tegaknya sudah ini ya, kira Bu Supendi sudah tidak ada lagi yang maling-maling telur.
1: Ternyata masih ada juga ya.
0: Ternyata masih kerandeng senayo. Jadi ya memang patut untuk di ini kerandeng senayo banyak pihak yang berwenang untuk sering-sering berkeliling agar tidak terjadi kasus-kasus yang mungkin akan
1: Kasus serupa lah.
0: Iya, kasus serupa yang akan merugikan banyak pihak kerandeng sana itu. Untuk informasinya tadi dikutip dari akun Instagram @portalbalikpapan. Demikian kerandeng sana ya, perjumpaan Bu Supendi di Sajian Samarinda siang ini. Nah, ini Bu Supendi mau pamit nih Mbak Mia ya.
1: Aduh, jangan dong Bu Su.
0: Nanti yang dikawani kerandeng sana bersama dengan Mbak Mia ya di Sajian Samarinda Meriah. Nah, nanti banyak-banyak lah request lagu sama Mbak Mia. Mbak Mia udah siap belum?
1: Aduh, belum siap nih Mbak Mia nih.
0: Bu Supendi pamit ya kerandeng sana dari kerandeng sana. Satu patah kata dari Bu Supendi untuk Mbak Mia.
1: Apa nih Bu?
0: Semangat dan harus tetap ceria.
1: Bukan
0: satu kata, satu kalimat itu.
1: Satu kalimat itu.
0: Terima kasih karena di sana. Sampai jumpa di hari apa nih? Ini hari apa sih?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu.
1: Kayak hari Minggu ya Bu Su ya?
0: Iya, kayak hari Minggu. Soalnya ya karena di sana rame jual lagi nih di jalan ya. Nanti sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi pada hari Senin di Sajian Samarinda malamnya. Bu Supendi pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi dulu aja.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hamretan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan salah anggota dari Komisi 3 DPRD Kwahakam Ulu Agustinus Tului mengendorong pemerintah daerah segera melakukan pemetaan karifan lokal sebagai bagian dari pengembangan pariwisata. Pemetaan dinilai penting untuk mengenali potensi budaya, tradisi, serta kekayaan lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata Mahulu. Pengembangan wisata berbasis karifan lokal diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik Mahakam Ulu, tetapi juga menjadi keberlanjutan budaya dan lingkungan. Dengan pemetaan yang jelas, potensi lokal dapat dikelola secara lebih terarah sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dan mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata. Demikian Hamretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Hamretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kerohanian Sana RRI Pro 4 Samarinda, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Hai, saya bernama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

0: dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan.

0: Iya, Dendang Murian, waktunya Etam Dang, Dang, Adang Dutan. Iya, apa kabar Bu Sumbo segalanya ya? Tadi kita udah depan Ibu Supendi, ini baru aja sudah mau pulang nih ya Bu Sumbo. Sekarang ini giliran Bu Mia ya, melanjutkan misi Bu Supendi menemani Bu Sumbo segalanya sampai merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ya di rangkaian pertama di Sabar dan Marian, kita ketemu sama program Dendang Marian, waktunya Etam Dang Dang Dang Dang Dang Dutan. Iya musuh, Mbak, ya lagu-lagunya sudah diformat ya. Tadi kita udah nelinga lagu dari Tiara nih judulnya. Yang mau bergabungan dengan Mbak Mia ya untuk request-request lagu bisa di 0541-7272656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984. Iya nih, ada yang mau gabungan di jalur telepon. Kita sapa dulu ya Bu Sumbo. Halo Dendang Marian.
1: Waktunya Etam Dang Dang Dang Dutan.
0: Dang Dang Dutan. Iya Bu Su Abdurrahim. Kayaknya suara Mbok Mia nih di belakang Bu Su Abdurrahim terdengar juga nih kayaknya.
1: Ya soalnya di sini aku di ini kebun sawit.
0: Oh Allah.
1: Digitanya ini kadang-kadang ada jaringannya, kadang-kadang tak ada.
0: Kadang ada, kadang enggak.
1: Iya, soalnya di tempatnya di sini rendah. Kalau di sebelah timur gunung, sebelah utara gunung, sebelah barat gunung.
0: Yang di sini rendah.
1: Ya, tempat saya ini rendah.
0: Apa kabar kita Bu Su?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, berarti lagi posisi lagi kerja ya Bu Su ya?
1: Ya.
0: Posisinya lagi kerja ya, ini berarti ya?
1: Iya. Cari adul.
0: Di apa Bu Su?
1: Cari adul.
0: Cari adul apa itu? Anu?
1: Ada duit, ada urusan duit. Lancar.
0: Bener juga sih. Ada duit, urusan lancar, bener. Iya. Bu Su mau lagu apa nih?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya ada Seraya dari Selviyama, Sudah Cukup Sudah Zaskia Gotik, Sebiduk Tak Searah Eri Susan, Kulepas Dengan Ikhlas Lesti, Tak Mungkin Uut Permatasari, Memandangmu Via Valen, Mikirin Kamu Ayu Ting Ting, Nyut-nyutan Jirayut, Aku Bukan Jodohnya Happy Asmara, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita Inul Daratista, Cinta Palsu, Is Dahlia, Ditikam Cinta, Kresya Della, Akad, Ike Nurjanah, Lebih Baik Sakit Gigi, Via Valen, Cukuplah Cinta, Wulan Permata, Lagu Patah Hati, Dini Francisca. Yang terakhir ada Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita.
1: Ada Ikhlas tadi ya?
0: Yang mana, Busu?
1: Ikhlas, ada tadi kan? Ikhlas.
0: Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Mana tadi ya? Ada gak ya? Aku sampai lupa juga Mbak Mia ini, deh.

0: Boeka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bomnya.
1: Sama-sama, Bu Suhab.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhab Abdurrahim yang ada di Batu Haya, yang sekarang ini lagi ada di kebun sawit. Ya, sudah sambil nyelingap perempat Samarinda sambil menunggu dangdutan ya. Sehat selalu ya Bu Suhab. Semoga dilancarkan juga kerajaannya. Kita sapa dulu di belakangnya Bu Suhab Abdurrahim, ada siapa nih Bu Suhab? Halo Denang Marian. Ternyata Bu Suari, apa kabar Bu Su?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Udah makan apa belum?
2: Sudah.
1: Makan apa hari ini?
2: Makan sop.
1: Makan sop, ya, Masya Allah. Ya mau weekend ya Bu Su ya besok. Masih ada weekend kedua lagi nih. Bu Su, mau lagu apa nih tadi? Udah mau bacakan apa tak bacakan lagi atau gimana? Bacakan lagi? Ada sudah cukup sudah, ada sebiduk tak searah, ku lepas dengan ikhlas. Tak mungkin memandangmu, mikirin kamu, nyut-nyutan, aku bukan jodohnya. Jangan ada mantan di antara kita, cinta palsu ditikam cinta. Akad lebih baik sakit gigi, cukuplah cinta, lagu patah hati, mendadak dangdut, ya mana?
2: Sudah cukup sudah.
1: Sudah cukup sudah. Sudah cukup sudah, ini dari Zaskia Gotik. Oke. Okay. Kirim salamnya buat siapa nih Bu Suhari? Siap. Terima kasih Bu Suhari. Saya selalu. Assalamualaikum. Iya Bu Suhari, requestnya lagu Zaskia Gotik, sudah cukup sudah. Iya, ada lagi pendengar di belakang Bu Suhari ya. Ya kita sapa dulu nih Bu Sumbo. Halo Dendang Marian.
3: Halo, selamat sore. Waktunya hitam dan hutan bersama si cantik Mbok Mia.
1: Selamat sore. Pasti dari suaranya Bu Sutajudin ini.
3: Iya benar.
1: Iya benar ya. 100 buat Mbok Mia dong.
3: Iya, 1000 juga boleh.
1: Oh iya, oh 1000 doang. Oh iya, 100 ribu dong.
3: Iya, miliaran jutaan semua nih, pokoknya semuanya deh.
1: Pokoknya semuanya deh pokoknya ya, apalagi uangnya warna pink-pink gitu, seneng banget Bu Mia.
3: Iya.
1: Apa kabar Bu Su?
3: Sehat.
1: Gimana
3: sebaliknya?
1: Bu, gimana nih cuaca di sana, udah mulai hujan atau masih panas-panasnya nih di sana?
3: Masih panas, mau genap 3 bulan besok.
1: Beneran? Belum ada hujan sama sekali?
3: Belum, beneran.
1: Oh, keduluan Samarinda dong berarti nih.
3: Iya benar.
1: Semoga nanti hujannya dari Samarinda, anu deh mampir dulu ke Minahasa.
3: Iya semoga.
1: Amin. Bu Su, mau lagu apa nih Bu Su Tajudin?
3: Dipilihin aja
1: kamu. Dipilihin aja. Kalau tak pilihin sih apa ya enaknya ya? Bingung juga ini. Soalnya bagus semua lagu-lagunya.
3: Habis udah disuruh baca sama Bu Suari tadi. Ulang gitu.
1: Oh, atau apa nih enaknya ya? Apa memandangmu, mau enggak itu?
3: Ya kalau Mbak Mia suka, aku mau aja.
1: Jangan dong, Bu Sutajudin aja yang pilih. Atau tak bacain aja lagi ya, tak bacain ya.
3: Kenapa?
1: Tak bacain.
3: Oh, enggak usah.
1: Enggak usah. Yaudah, tak pilihin aja memandangmu tadi deh kalau gitu.
3: Iya, tapi
1: Mbak Mia
3: suka.
1: Oh, kalau suka sih suka semua, tak putar semua dong ini nanti berarti. Gak siar-siaran dong saya berarti nanti.
3: Iya.
1: Bu, semua kirim salam buat siapa nih?
3: Ada kan suaranya Mbak Mia yang kita cari, bukan maksudnya lagunya nomor 2.
1: Aduh, lagunya nomor 2, suaranya Mbak Mia nomor 1.
3: Iya, kan bisa ngobrol langsung gitu.
1: Bener juga sih ya. Aduh, jadi malu deh Mbak Mia. Bu Su, mau kirim salam buat siapa nih Bu Su Tajudin?
3: Buat semuanya aja deh. Buatnya gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Udah makan siang?
1: Udah makan siang.
3: Udah kangen nih aku sama Mbak Mia ya, karena lama kan kita ngobrol.
1: Iya, udah lama gak gabungan ya Bu Su ya?
3: Iya benar.
1: Besok-besok gabungan lagi kalau gitu.
3: Iya, besok siaran apa libur?
1: Oh, besok malam nih saya. Siaran malam.
3: Besok begadang ya berarti.
1: Iya, besok begadang. Ya pokoknya gabungan deh di Barenggah di jam 11 malam ya.
3: Oh, emang itu buka telepon?
1: Iya, buka telepon jam 11 malam. Program

0: juga.
1: Itu apa program apa? Cerita.
0: Program request lagu juga. Jadi lagunya kalau hari Minggu ini lagu apa ya? Coba lupa juga sih Mbak Mia, tapi lagu daerah sih Bosu. Jadi tiap hari itu tiap malam jam 11 program rendah berenggah ya, lagu-lagunya itu lagu daerah. Misalnya hari Selasa lagu Melayu, hari Rabu itu harus lagu apa ya? Kalau Kamis itu lagu dangdut bebas gitu, dangdut lawas. Nah, pokoknya bisa request-request lagu gitu pokoknya. Ditunggu Busu besok malam ya gabungannya ya, kalau nggak ketiduran.
1: Nanti diusahin buat.
0: Oke, siap. Terima kasih Busu.
1: Iya, sama-sama, jaga kesehatan. Sampai ketemu Bu Mia, dah. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga Busu Tajudin yang ada di Manahasa ya. Semoga kita jaga kesehatan selalu ya. Di ujung sana ya, di jalur WhatsApp ada Busu Julak Sarunding. Iya, kita sama dulu yang di WhatsApp ya, Busu Mo, sebelum kita menuju ke jalur telepon. Halo, Dendang Marian.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Marian, waktunya hitam. Dang lutan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Julak ya, lawas benar nih dari bergabungan dengan Mbok Mia nih.
2: Ya, apa?
0: Lawas nih bergabungan sama Mbok Mia.
2: Ketemu ya aja enggak ketemu.
0: Iya caranya. Kah? Iya kah? Berarti Julak nih sering join bergabungan berarti di perempat nih.
2: Ya itu putaran masuk aja terus di putaran-putarannya.
0: Aduh, hai.
2: Udah kan berputar kan di perempat ini.
0: Oh iya juga. Pas diketemu Mbok Mia lagi leh. Makanya kayak lawas, mana nih Julak Sarunding nih leh. Dicari-cari hak jua nih.
2: Pas masuk, Banianya gak ada. Pas Bania ada, Julak gak masuk juga.
0: Itu kan. Sudah, diketemu-ketemu jua sudah berarti nih.
2: Iya tuh, ini lagu apa nih Bania?
0: Lagu dangdut nih Julak. Lagunya ada Sembiduk Tak Searah, Heri Susan. Kulepas dengan Ikhlas Lesti, Tak Mungkin Uut Permatasari. Mikirin Kamu Ayu Ting Ting, Nyut Nyutan Jirayut, Aku Bukan Jodohnya Epi Asmara, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Inul Daratista, Cinta Palsu Is Dahlia, Ditikam Cinta Kresya Della, Akad Ike Nurjana, Lebih Baik Sakit Gigi Via Valen, Cukuplah Cinta Wulan Permata, Lagu Patah Hati Dini Francisca, Yang Terakhir Mendadak Dangdut Natasha Pramudita. Yang mana nih Culak?
2: Is Dahlia itu apa tuh?
0: Is Dahlia, Cinta Palsu.
2: Ya itu aja dah.
0: Ayo lo sihannya nih cintanya palsu leh. Kirim salam buat siapa nih Julak?
2: Pertama dulu untuk penyiarnya, mudah-mudahan sehat selalu tapi penyiarnya lah.
0: Amin, Julak juga leh.
2: Yang turun tadi siapa?
0: Yang barusan tadi tuh ada Julak, ada Busu Tajudin di Minahasa.
2: Oh iya, selamat sore ya, mudah-mudahan selalu. Pokoknya menyingkat anu aja, durasi aja semalam. Alam sebertahan aja lah, Dan aja saya selalu untuk yang di belakang silakan aja masuk nah. Terima kasih Mbak Nia atas waktunya, lagunya ditunggu.
0: Oke, siap Julak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Julak Sarunding Delawakul. Masih ada satu lagi pendengar yang mau bergabung. Kita angkat dulu sebelum kita nelingak lagu yang sudah dipilih yo. Ada siapa nih? Halo, Dendang Murian.
3: Merian bedendang, Bo. Waktunya etam bedangdutan, Bo.
0: Waktunya etam bedangdutan. Iya, nih ada Busu Amai.
3: Lagunya lagu Sakit Gigi tadi, Bo.
0: Sakit Gigi, ada. Mana tadi tuh Sakit Gigi? Aha. Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen.
3: Iya.
0: Kenapa lagunya, tiba-tiba pilih lagu ini, Busu?
3: Iya, kepengen aja, Bo. Oh,
0: kepengen aja.
3: Lagunya buat Ari, Ri, biar kada sakit gigi, Ri, dengerin lagu itu, Ri. Jadi kalau nyamasuk Ari, berkesah dengan Mbok Mia, nah, carangannya dipanjang-panjangin, Mbok. Iya, karena Ari itu pintar bupandir sekalinya.
0: Iya, apa namanya, ngobrol kok sekolah Busu Ari nih, Busu.
3: Iya, pintar berkesah, ya bagi-bagi nomor juga di radio sebelah.
0: Masa, Busu?
3: Iya, Ari cari pacar aja.
0: Iya, masya Allah.
3: Jadinya Ari ini.
0: Mantap juga Busu Ari leh.
3: Masuk. Yang kedua Julak Adnan nih, salam kompersa nih. Kayak apa Julak di hulu? Apakah minyak langka? Itu aja. Buat siapa lagi nih? Siapa lah?
0: Siapa Busu?
3: buat Maya di Berau, jadi Tenggarong ya, ada ya. Nah, salam kompersa juga ini. Yang terakhir ini buat Julak Serondeng.
0: Apa loh tadi gabungan?
3: Iya itu, jagai warung pinanya beliau nih.
0: Oh, ah.
3: Semoga laris jualannya Julak Ae. Yang terakhir buat Mbok Mia, salam kompak aja.
0: Siap, terima kasih Wisu.
3: Malam mingguan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wisu Ama yang ada di Loa Bakung ya. Sebentar nanti Wisu Ama mau bergabung nanti malam ada Pantas Dayak nih, kan dia ada bekesahan seputar anu ya, budaya Dayak tentunya kan dia di Pantas Dayak malam hari ini jam 21 waktu Indonesia Tengah ya Wisu Mbok. Kalau gitu ini ada yang mau bergabung tapi kita jeda dulu sejenak ya. Ada Jo Wisu Wahyu nih yang sudah membis call ya di WhatsApp, ada aham absen aja sih ya Wisu Wahyu kan dia. Kita buka kembali ya jalur teleponnya karena kita mau nerima dulu lagu-lagu yang sudah di request sama Wisu Mbok segalanya. Ada lagu dari Serpiyama dengan Seraya, ada Sudah Cukup Sudah, ada Memandangmu, Cinta Palsu, dan juga Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerondesan sana sektor pariwisata dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Mahakam Ulu. Anggota Komisi 2 DPRD Mahulu, Anastasia Hiang, mendukung pengembangan destinasi wisata karena sektor ini dinilai dapat menjadi salah satu sumber penerimaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurut Anastasia, potensi wisata Mahakam Ulu perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan destinasi juga diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di lokal di Mahulu. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011, UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Berian, waktunya etam dangdutan.

0: Lanjut lagi bersama di Dendang Marian, waktunya Etam Dang, Dang Dangdutan. Iya, ada pendengar yang mau bergabung, kita sapa dulu ya Bu Sumbo. Halo Dendang Marian.
1: Waktunya Etam Dang Dang Dang Dang Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dang Dang Dang Dang, kok bernada gitu jadinya Bu Sumbo.
1: Iya kan, namanya Megi Jet.
0: Kenapa?
1: Namanya kan Megi Jet ini.
0: Namanya Megi Jet.
1: Iya.
0: Bukan
1: atau namanya diganti lagi ke namanya Megi Jet.
0: Kalau misalnya di Dendang Marian ganti ya, jangan Bu Sumbo ya, jadi Bu Sumbo Megi Jet ya. Apa kabar Bu Suwato?
1: Alhamdulillah, kayak tadi pagi juga.
0: Tadi pagi gimana kabarnya emangnya?
1: Ini sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Tadi pagi bukan Mbok Mia kah?
0: Bukan. Tadi pagi Mbok Ira, tadi pagi.
1: Oh iya, lupa. Habis sama suaranya, Bang.
0: Suaranya anu ya? Suaranya mirip-mirip gitu ya suaranya ya?
1: Iya. Makanya gue bilang. Oh ini Mbok Mia.
0: Iya ini Mbok Mia. Tadi pagi Mbok Ira.
1: Iya itu sama
0: suaranya. Sama mirip-mirip sih suaranya. Anak juga di radio ya Busu.
1: Iya cantiknya juga sama.
0: Ya Allah. Busu mau lagu apa nih?
1: Lagu apa Mbok?
0: Lagu masih ada Sebiduk Tak Searah dari Eri Susan. Kulepas dengan ikhlas.
1: Itu sudah.
0: Itu aja langsung nih.
1: Yang nomor satu tadi.
0: Nomor satu tadi ya. Sebiduk Tak Searah dari Eri Susan. Oke. Iya. Akhirnya salam buat siapa nih Busu Ato nih? Bu Sumegi Z.
1: Buat semuanya di sana.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya nanti kalau kebanyakan ngomong nanti tidak kasihan teman-teman di belakang Mbok ya. Buat Mbok Mianya lanjut tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Suato yang ada di Muara Bada ya. Tiba-tiba anu nih jadinya Bu Sumegi Z ya. Kita sapa lagi belakangnya Bu Suato ya, ada siapa nih? Halo Dendang Marian.
2: Nggak, Pak. Dangdangdutan.
0: Waktunya tam dangdangdangdangdutan. Dengan Bu siapa dan di mana ini?
2: Yusuf Aliang ini, Samarinda Seberang.
0: Bu Su Ali di mana? Samarinda Seberang?
2: Aliang Samarinda Seberang.
0: Oh, Bu Su Aliang. Bu Su apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat nih.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bu Su? Kalau di kota, kota agak mendung sedikit ini ya. Kalau di sana gimana?
2: Panas
0: bener
2: ini.
0: Panas bener.
2: Ini yang kedua kali ini ketemu Mia nih.
0: Oh iya sih kedua kali ya Bu Su ya.
2: Waktu semalam kan?
0: Iya. Iya baru kedua kali ini sama saya ini. Bu Su mau lagu apa nih?
2: Apa ada gitu?
0: Lagunya ada Kulepas Dengan Ikhlas dari Lesti, Tak Mungkin Uut Pamantasari, Mikirin Kamu Ayu Ting Ting, Nyonyotan Jerayut, Aku Bukan Jodohnya Happy Asmara, Jangan Ada Mantan Diantara Kita, Inul Daratista, kemudian Ditikam Cinta, Kresya Della, Akad Ika Nurjana, apalagi di Cukuplah Cinta, Wulan Permata, lagu Patah Hati, Dini Francisca, Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, yang mana nih Bu Salian?
2: Apa namanya itu? Yang apa tadi? Lupa aku sudah.
0: Yang penyanyinya siapa?
2: Kulepas Dengan Ikhlas sih deh.
0: Kulepas Dengan Ikhlas. Mana tadi? Kulepas Dengan Ikhlas. Oh dari Lesti.
2: Lesti.
0: Dari Lesti. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Su?
2: Ya salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Bu Suwato tadi ya. Ada Bu Sumamat, ada Bu Suranjani juga ya, ada Sleman Jala-Jala, ada siapa? Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Mojaika juga ya, ada Mbok Ailin juga. Ya aku salami semuanya aja Samia.
0: Salami semuanya dari A sampai Z ya Bu Su ya.
2: Semua ada dari ujung ke ujung ya.
0: Dari ujung ke ujung, dari ujung Sabang sampai Merauke pokoknya leh.
2: Buat Mianya selamat bertugas. Ya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin, terima kasih Bu Su.
2: Keluarga di rumah selalu sehat pokoknya.
0: Amin.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su. Semoga doa baiknya juga kembali ke Bu Su Halian dan juga sekeluarga ya. Kita sapa dulu di jalur WhatsApp pada Bu Su Sleman Tela-Tela nih. Halo, Dendang Marian.
3: Halo, Dendang Marian. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Dangdut Dangdutan. Lagi apa kita Bu Su? Lagi
3: Alhamdulillah ini lagi goreng nah.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Iya. Anu ya, rame-rame Tanjung
3: nih,
4: Kimpul
3: agak pokoknya. Agak cerah ini, agak panas, Mbok. Tapi masih ada sedikit kabut kelihatannya, Mbok.
4: Oh, iya, betul betul betul. Tapi
3: mataharinya enggak terlalu cerah.
4: Matahari enggak terlalu cerah, benar. Ya, matahari, Mbok.
3: Iya, tapi masih agak kabut ini, Mbok.
4: Semoga di cepat ya hilang kabutnya, Ibu
3: sih
4: ya.
3: Lalu lintasnya rame, Mbok. Lancar ini, Mbok. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4. Monster-monster juga nih, Mbok. Mulai pagi sampai sore sampai malam nih lewat terus nih, Mbok. Monster-monster, Mbok.
4: Iya, monster yang rodanya ada 6 itu enggak
3: masuk. Yang roda 10, roda 12. Roda 10, roda 16. Pokoknya senyamannya tuh Bang lewat di jalan Jakarta ini.
4: Iya. Kayak pahal lagi musuh lewat situ pahal soalnya.
3: Iya, ada lagi selang-seling waktu.
4: Iya. Semoga kita bisa tergala jual ya. Mau lagu apa nih Busu Sleman?
3: Ya. Ya?
4: Lagunya mau lagu apa?
3: Lagunya apa tadi lah?
4: Ada tak mungkin Uut mikirin kamu Ayu Ting Ting, nyut-nyutan Jirayut, aku bukan jodohnya Happy Asmara. Jangan ada mantan di antara kita Inul Daratista ditikam cinta Kresya Dela.
3: Kresya Dela.
4: Ya. Ditikam cinta. Ini aduh hai ditikam ya. Juga nih cintanya
3: salam,
4: leh.
3: Salam Busu Anto tadi ya.
4: Busu Anto.
3: Selamat sore, semoga sehat, lancar rezekinya di sana. Ada Julak Sarondeng juga lah, selamat sore. Busu Ari, Busu Dikmar juga lah.
4: Iya.
3: Mbok Mudrika juga, selamat sore. Siapa lagi, Mbok?
4: Siapa lagi? Tadi ada Busu Alian juga. Iya.
3: Ya. Mbok Asma, Mbok Yeka. Selamat sore. Ya semuanya lah, Mbok.
4: Oke.
3: Busu Dikmar juga lah. Makasih Mbok ya.
4: Sama-sama Busu.
3: Sebentar ya. Malu masak nih sebentar ya.
4: Iya.
3: Iya, makasih Mbok. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Busu Sleman ya ini sudah lagi ngoreng telat-telat medik fokus tegaknya nih ya. Tadi salam-salamnya buat siapa maha. Kita ke telepon lagi nih Busu Mbok sebelum kita ke Facebook ada yang bergabungan juga di Facebook nih. Halo Dendang Marian.
5: Dendang Marian. Matikan dulu radio Mbok ay, baru tamang. Di feedback Mbok. Diingat deh Mbok ay, matikan radio tuh.
4: Soalnya saking ngeserunya Busu.
5: Iya, kasihan penyiar.
4: Di apa le Busu?
5: Lagunya apa Mbok?
4: Lagunya ada tak mungkin Ut Permatasari mikirin kamu Ayu Ting Ting.
5: Tak mungkin siapa yang minta dia dah?
4: Belum ada.
5: Ya dah, Mbok.
4: Sudah nih berarti Busu Mamat nih requestnya nih.
5: Dan Busu Aliang, Mbok. Saya belum tahu orangnya, Mbok. Tapi di Yogyakarta kan. Pertemuan di RRI hari.
4: Oh, pernah, Busu.
5: Dia pernah ketemu.
4: Oh, Nik pernah.
5: Kan dia pernah penasaran dengan orang, tapi akhirnya ketemu. Sejak
4: oh, gitu.
5: Yang sekarang dia nama rumah sakit, Mbok, ya. Apa Sundan Busu Rudi. Nggak operasi, Mbok. Apa ada operasi itu.
4: Cepat sembuh, Busu. Cepat sehat.
5: Buat ini lagi Pak Kato. Kato itu di Muang Dalam. Ahli mancing, Mbok. Tapi agak demam punya Mas Teh. Ada Busu Ijuar, Busu Lamar Dadi di kebun. Busu Syukur. Mbok Juli. Busu Dehe, Busu Riko juga. Terus itu Mbok Beben yang ada di Jangkutai. Jalan Abdul Muthalib, Mbok. Lagunya nyaman tuh segaknya tuh tadi. Apa judulnya tadi, Mbok?
4: Yang mana? Yang Ut Permatasari tengah Busu?
5: Ya, soalnya Ut Permatasari itu, Mbok, memang lagunya bagus-bagus. Memang suara aja yang memang nyaman didengar.
4: Memang nyaman, Tak mungkin ya judulnya nih?
5: Tak mungkin, Mbok. Saya tadi baru dari Loh Bakung, Mbok.
4: Di sepedaan.
5: Di Loh Bakung itu bypass. Mau yang ban 22, yang 16, yang 10 ton, yang 20 ton, dia ada masalah. Tapi ini boleh ke kota, karena ada ketentuan perhub itu. Masalah walaupun mobil-mobil besar memang jalurnya ke situ.
4: Memang jalur situ ya, Busu ya?
5: Boleh kalau ke kota ada ketentuannya. di Perhub sudah diatur di Bapak 2x24 jam memang jalur situ, tapi kota juga boleh.
0: Bejur.
5: Makasih Mbok Mia yo.
0: Sama-sama Busu.
5: Sehat. Air di asin Mbok.
0: Sudah kembali normal kan Busu?
5: Cerah. Cerah. Mudahan hujan.
0: Amin.
5: Hujan, jangan dibenci Mbok.
0: Bejur.
5: Hujan makanya. Di hujan-hujan jadinya
0: bujur.
5: Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat ya. Sehat selalu juga kita dan juga keluarga ya. Nih ada satu penelpon lagi tapi tadi di sempat nih Mbak Mia angkat. Kita nalinkan dulu karena lagunya sudah ngantri nih lumayan panjang ya. Tapi sebelum itu Mbak Mia bacakan dulu nih yang ada di WhatsApp ada Mbak Mudrika ya Bu Sumbok. Sudah mengirim pesan di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Mia cuacanya gimana ya? Mataharinya nih masih agak kurang warna sinarnya ya. Oke, saya salam aja ya Mbak untuk Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Suhato, Bu Suleman, Bu Surinjani, Bu Serondeng, Mbak Yuli, Mbak Sanawiyah, Mbak Hasma. Makasih ya Mbak Mia udah bacakan WA saya. Mau siap-siap dulu ya Mbak, mau jalan-jalan. Ih, jihui. Oh iya, selalu jaga kesehatan ya. Ya terima kasih Mbak Mudrika. Semoga jalan-jalannya menyenangkan ya. Hati-hati di jalan Mbak Mudrika yo. Diusah ngebut-ngebut pokoknya, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan ya. Kalau gitu Bu Sumbok, ini ada Bapak Gabung tapi kan dia kita jeda dulu. Kita nelinga lagu-lagu yang sudah diformat, yang sudah dikekuat sama Bu Sumbok segalanya. Ada dari Via Valen, Lebih Baik

0: yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Masih di dalam Marian waktunya tamdang-dang-dang-dang-dang-dutan. Iya, masih ada satu pendengar lagi yang mau bergabung, kita sapa dulu ya Bu Sumbo. Halo Dendang Marian.
1: Dendang-dang-dang-dang-dutan.
0: Oh ala Bu Suku tayo ternyata. Apa kabar Bu Su?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Bu Su langsung aja karena waktu kita nih tinggal sebentar.
1: Episode malah.
0: Yang mana Bu Su?
1: Episode malah.
0: Sudah diputar. Yang belum diputar nih masih ada Ayu Ting Ting, ada Jirayut, Happy Asmara kah?
1: Iya.
0: Oh, Happy Asmara sudah belum. Baby Asmara belum. Ah, Happy Asmara aku bukan jodohnya. Ha-ah. Mau kirim salam buat siapa nih Bu Sukutai?
1: Kristen. Aku. Kristening.
0: Siapa Bu Su?
1: Ada
0: Bu Su Sulaiman, ada Bu Su Halian, ada Bu Su Wahyu, ada Bu Su Amai. Ada Bu Julang Sarunding, ada Bu Su Tajudin.
1: Aku tuh Sufisan. Ya, itu ya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Su Kutai di Marangkayu. Kok Marangkayu sih? Muara Kaman, Mangkurawang. Ya Allah, hai. Namanya mirip-mirip. Iya, Bu Su Kutai ya sebagai penelpon terakhir ya, karena kita etam nih sudah di penghujung juga nih Bu Su Mbak. Tapi sebelum itu Mbak bacakan dulu nih yang ada di Facebook ya. Ada dari Bu Su Rahman Rizki Jarsida, warga Kampung Guantan Rizki Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Su. Dan ada juga nih Bu Su Wahyu, sudah nyedia di WhatsApp, cuma miss call doang ya. Di Facebook cuma miss call aja. Aham. Oh, nomor 9 maksudnya. Ada angka 9 itu maksudnya apa lah. Nomor 9 tuh lagunya Aku Bukan Jodohnya Happy Asmara. Oh, sama nih Tegak Bu Su Kutai ini pilihannya. Ya sudah, berarti sekalian aja nih pas bunuh ini ya lagu-lagunya ya yang mau kita putarkan. Kalau kita bersebutkan waktu kita nih sudah di penghujung juga ya. Mbak Mia mengucapkan terima kasih sudah nelinga di Dedang Meriam pada sore hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah silaturahmi ya. Dan kirim-kirim salam juga. Semoga kita semua bersehatan segalanya ya, untuk kita dan keluarga, dan semoga diberikan keramahan, dilimpahkan rezeki ya. Dan yang lagi di jalan, enggak mau mudrik tadi, semoga hati-hati di jalan, di usah laju-laju ya. Tetap utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan. Ketemu lagi ke dia ya Bu Sumbo di jam 17. Kita akan sama-sama bekesahan, bukan bekesahan sih, Bu Mi aja yang bekesahan kan dia ya, dalam program Jelajah Nusantara. Kita mau jalan-jalan kemana kan dia, tetap pantengin terus di Perompat RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kita dengar lagu dari Utma Matasari dulu dengan Tak Mungkin, dan juga Happy Asmara dengan Aku Bukan Jodohnya.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Mama!
3: Rompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana di Sparpora Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen mengembangkan kawasan wisata Batu Dinding sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata daerah. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Wisata di Sparpora Mahulu Supratman mengatakan keindahan bentang alam Batu Dinding akan diarahkan untuk mendukung terbentuknya sentra pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penataan destinasi diharapkan mendorong tumbuhnya usaha pendukung pariwisata sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perkembangan sektor wisata di Mahakam Ulu. Demikian Habar Etam pukul 17, kita jumpa lagi di Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

98,4 MHz Kerawanan Sana RRI Proba Samarinda. Ya, selamat sore Ibu Sumba. Ya, kita lanjut lagi masih dalam rangkaian Samarinda Maria di edisi hari Sabtu ya, di weekend Ibu Sumba di masih di tanggal muda di 3 Oktober 2026 ya. Semoga kita masih semangat semua ya dengar suara Mbok Mia ya Ibu Sumba, apalagi kita mau jalan-jalan nih sore hari ini di dalam program Jelajah Nusantara ya. Kita mau jalan-jalan kemana? Ya, hari ini kita mau jalan-jalan ke Surabaya nih. Kita mau jalan-jalan ke Surabaya tapi kita ke wisata yang di indoor alias di dalam ruangan ya Bu Sumbo. Nah, jadi banyak wisata menarik nih di Surabaya ya, baik di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor ya, disebut orang zaman wayah nih. Mulai tak ingin merasakan nih menjajal wisata indoor utamanya pada saat musim hujan kendia ya. Maka ada sejumlah pilihan menarik di Kota Pahlawan alias di Surabaya. Sepatu nanti kita mau liburan ke Surabaya Bu Sumbo di akhir tahun ya. Karena biasanya di akhir tahun nih akan memasuki musim penghujan ya Bu Sumbo. Akan dia Mbak Mia akan rangkum beberapa wisata indoor Surabaya yang bisa kita kunjungi pada saat kan dia di musim hujan. Dan kebetulan mungkin kita lagi ada di Surabaya di Jawa Timur. Ada kemana aja kita kan dia nanti setelah kita nantikan lagu-lagu Nusantara berikut ini Bu Sumbo. Jangan lupa dengarkan Pro 4 Trisamarinda, suara budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Yang pertama ada Museum 10 November Busumba. Ya, ini merupakan salah satu ikon wisata Surabaya sebagai kota pahlawan. Berdasarkan informasi dari laman kompas.com, museum ini didirikan pada 1951 untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Jadi selain berwisata ya, para pengunjung juga bisa belajar mengenai sejarah. Dan selain museum juga Busumba, pengunjung juga bisa melihat Tugu Pahlawan. Lokasinya juga berada di dalam pahlawan di alun-alun Contong, Bubutan. Kemudian kita ke alun-alun Surabaya, Bu Sumbo. Berbeda dengan alun-alun pada umumnya ya, alun-alun Surabaya ini punya area basement yang menyediakan berbagai fasilitas menarik. Kemudian etam di tahu basement itu apa? Basement adalah di bagian bawah tanah tegak tuh ya, Bu Sumbo. Jadi amun etam nih kesana ya, etam bisa menikmati wisata indoor alun-alun Surabaya yang ini sempat viral nih beberapa waktu lalu setelah selesai direnovasi ya. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan pada area basement ya. Mulai dari pertunjukan seni, ada juga etam bisa belanja produk di UMKM, bermain skateboard, dan mengunjungi bangunan bersejarah dan juga berfoto. Selain itu, kita akan lihat jalan-jalan lagi. Ke mana nih? Ke Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya juga tentunya. Ini adalah tempat wisata edukasi ya, Bu Sumbo. Ini cocok untuk dikunjungi bersama anak-anak. Lokasinya ada di Jalan Pemuda nomor 39 di Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Nah, dia berada dalam ruangan ya, Bu Sumbo. Ini para pengunjung ini perlu khawatir karena tempatnya

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, mana Tami suka dengan wisata misteri ya, Bu Sumbo ya. Maka Tami bisa mencoba mengunjungi Pandora Experience yang ada di Marvel City Mall dan juga di Pakuan Mall di Surabaya. Dan mengutip dari situs resminya juga nih, Pandora Experience merupakan permainan kelompok untuk memecahkan misteri ini. Satu tim terdiri dari 2 hingga 10 orang dan setiap tim diberikan waktu 120 menit untuk memecahkan misteri sehingga Tami harus berpacu dengan waktu. Nah, jadi permainan ini menguji keberanian, kecerdasan dan juga kerjasama tim. Nah, setelah itu Bu Sumbo, kita ke wisata religi ya. Ada di Masjid Cheng Ho ya. Masjid Cheng Ho ini sangat cocok jadi kunjungi bagi etam pecinta wisata sejarah dan juga religi. Nah, keunikannya adalah tegak yang di Kalimantan juga nih. Desain bangunannya mencerminkan akulturasi dengan budaya etnis Tionghoa China yang mengutip dari situs dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah dunia yang terkenal asal China. Nah, Cheng Ho merupakan seorang muslim yang pernah berlayar dari Cina hingga ke pantai Afrika. Dan Masjid Cheng Ho ini di Surabaya merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama muslim Tionghoa ya. Oh, berarti dari Masjid Cheng Ho di Surabaya duluan, kemudian diterapkan yang ada di Kalimantan. Nah, sementara itu Bu Sumbo, pintu masjid ini tegak pagoda ya. Pada puncak pagoda ada relief naga serta patung singa yang terbuat dari lilin. Terdapat juga tulisan lafal Allah menggunakan huruf Arab pada puncak pagoda tersebut.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak.
2: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ada lagi busumbok di bangunan Museum Dede Javanese Bank yang mengusung konsep Neo Renaissance yang memiliki ciri khas tiga unsur simetris. Mengutip dari lamannya situs wisata Surabaya, bangunan seluas 1000 meter persegi ini pertama kali digunakan pada 14 September 1829 oleh kolonial Belanda. Setelah Dede Javanese Bank dinasionalisasi pemerintah pada 1951, gedung ini menjadi kantor Bank Indonesia perwakilan Surabaya pada periode 1953 sampai 1972. Nah, kemudian pada 27 Januari 2012, gedung tiga lantai ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi sekarang masyarakat yang ingin melihat jejak perbankan di Surabaya bisa berkunjung ke sana ya, gratis juga leh. Dan letaknya juga mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum nih Bu Sumbok. Ada di Jalan Garuda nomor 1, Kerembangan Selatan, Surabaya. Selain itu, selain ke Museum Perbankan ya, kita bisa ke Museum Pendidikan Surabaya yang merupakan museum tematik yang didirikan untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa ya. Mengutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan atau BAPEKO Kota Surabaya, museum ini menyimpan bukti material pendidikan pada masa praaksara, klasik, kolonial dan juga kemerdekaan. Lokasinya berada di Jalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya yang merupakan lokasi bekas sekolah Taman Siswa ya. Dan masih banyak lagi nih Bu Sumbo, wisata indoor yang bisa etam kunjungi di Surabaya. Ada Museum Wage Rudolf Supratman, Museum Surabaya, ada juga tadi itu Trans Snow World juga ada ya. Dan masih banyak meneh nih tempat wisata indoor di Surabaya yang masih bisa etam kunjungi pada saat berkunjung ke sana ya. Apalagi kan dia pas di musim hujan, pinginnya cari-cari yang di indoor aja deh, yang gak outdoor dulu. Nah gini tadi rekomendasi wisata yang tadi, semoga menjadi inspirasi ini untuk buat busu segalanya. Kalau misalnya buat busu jalan-jalan ke Surabaya, yang mengutip dari lamannya travel.kompas.com. Dan selain ini busu mbok, jangan kemana-mana, kita ketemu lagi dalam program Zona Petang di jam 18 ya sampai 19. Tetap ditemani dengan Mbok Mia, tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Eta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Planetarium Jakarta mengajak masyarakat mengikuti kegiatan piknik malam bersama Saturnus pada Senin 5 Oktober 2026 di Gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini gratis berlangsung pukul 17 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk semua usia. Pengunjung dapat menikmati planetarium ini, pameran astrofotografi serta talk show dan diskusi seputar astronomi. Salah satu kegiatan yang menarik adalah pengamatan Saturnus dan bintang menggunakan 4 teleskop yang dijadwalkan pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat dengan pendampingan petugas. Sementara itu, planetarium ini berlangsung dalam 4 sesi mulai pukul 17 dengan kuota terbatas dan pendaftaran langsung di lokasi. Pengamatan menggunakan teleskop tetap bergantung pada kondisi langit pada malam kegiatan. Demikian Habar Etam pukul 18, kita jumpa lagi di Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya, Ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh Ayang.
5: Betul tuh Aleona.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Korwanan sana RRI 4 Samarinda, sas lagi kita kandalinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
7: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Suara Budaya Nusantara, Kronen Sena, RRI Pemba Samarinda ya, kembali berjumpa dengan Bumi dalam program Zona Petang ya, di edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya, Bu Sumbok. Tadi kita sudah mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan di Zona Petang, Bumi akan mendengar informasi ya Bu Sumbok, salah satunya adalah aktivitas pariwisata Kalimantan Timur pada Agustus 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat secara bulanan, sementara perjalanan wisatawan Nusantara dan wisatawan nasional mengalami penurunan. Data tersebut disampaikan Kepala BPS Kalimantan Timur, Mas Ud Rifai, dalam rilis resmi Kamis 1 Oktober 2026. Sida mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Agustus 2026 mencapai 1.267 kunjungan. Angka tersebut meningkat 26,95% dibandingkan Juli 2026, tetapi turun 3,87% secara tahunan. Wisatawan mancanegara yang datang ke Kaltim pada Agustus 2026 paling banyak berasal dari Brunei Darussalam dengan kontribusi 44,12%. Berikutnya Malaysia sebesar 21,23% dan Singapura sebesar 5,61%. Sementara itu, Bu Sumbok, perjalanan wisatawan nasional pada Agustus 2026 mencapai 3.507 perjalanan. Jumlah tersebut turun 33,11% secara bulanan dan 14,51% secara tahunan. Adapun perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1.312.879 perjalanan, turun 8,99% secara bulanan tetapi meningkat 6,84% secara tahunan. Berdasarkan daerah asal, perjalanan wisatawan Nusantara paling banyak berasal dari Samarinda dengan kontribusi 26,08%, Kota Kartanegara 19,99% dan Balikpapan 18,88%. Sementara tujuan utama perjalanan wisatawan Nusantara adalah Samarinda 25,87%, Kota Kartanegara 20,50% dan Balikpapan 20,25%. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id. Senja.

0: Senja yang mandikan bisa ku kelupakan, terang diingatan.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kota Surya Ripopo Samarinda ya, nih terasa waktu kita nih sudah di penghujung ya, di 18.45 ya Bu Zumbo. Dan Mbok Mia Juwondo Rida dari Ruang Dengar Kota Segalanya. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Mbok Putri ya, Mbok Putri atau Mbok Nita nih, sampai lupa Joni Mbok Mia malam hari ini ya Bu Zumbo ya. Ada makanya Samarinda malam yang akan berapa hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mbok Mia mengucapkan terima kasih pada Bu Zumbo Segalanya sudah nelinga ya, sudah bergabung, sudah silaturahmi, sudah request lagu ya. Dan sebagai kita semua kesehatan segala Bu Zumbo ya, selamat bermalam minggu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kebahagiaan yang terus menerus. Kita dengar lagu lagi Bu Sumbo, ada lagu dari Bugis dengan Leninye Jarum.

0: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keronesan anggota Komisi 3 DPRD Mahakam Ulu Agustinus Tului mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan kearifan lokal secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai tradisi dan budaya masyarakat yang berpotensi dikembangkan menjadi agenda wisata tahunan, sekaligus memperkuat identitas Mahulu sebagai daerah yang kaya akan tradisi. Menurut Agustinus, agenda budaya yang digelar secara rutin dapat menarik wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Pengembangan wisata budaya juga perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan sehingga berbagai destinasi lebih mudah dijangkau dengan pemetaan yang jelas dan pengelolaan yang berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrif nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrif? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
4: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

kabarnya lumayan macet ya Bus Ombo, karena para sini ada acara ya di Mall Para Sini, tahu ha, bubuhannya pasti yo. Jadi harap berhati-hati Bu Sombo, karena lumayan padat dan kurangi juga kecepatan etam jalannya ketika berkendara ya. Dan harap bersabar aja yang lagi kejebak macet. Tenang Bu Putri, kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara sambil mengawani juga di cuaca kita malam ini tega apa kabarnya ya kira-kira Bu Sombo. Buat etam jalannya yang lagi bermalam mingguan biar nggak khawatir juga ya, ternyata malam ini alhamdulillah ya cuaca kita akan cerah Bu Sombo sampai nanti malam ya, dengan suhu udara lumayan panas ya, karena seharian ini juga lumayan panas sekitar 27 derajat Celcius ini Bu Sombo. Untuk angin sepoi-sepoinya ada masih ya, tenang aja ya, dengan kecepatan 8,2 km/jam yang bertiup dari arah angin selatan Bu Sombo. Kemudian Bu Putri hadirkan lagi informasi lainnya, kita kembali nelinga dulu lagu Kutai, kali ini ada Lembus Uwana.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang

antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
5: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
6: Sini, Kitty.
5: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
6: Kamu mau makan juga ya?
5: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
6: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
5: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
6: Cuci tangan dulu, Sisi.
5: Oh, iya. Lupa.
6: Sudah pakai sabun belum?
5: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
6: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
5: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
6: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
5: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
6: Tapi Sisi main kucing tadi.
5: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
7: A few moments later.
5: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Perompak TRR Samarinda Busombo masih ngawani tam jalannya, dan kali ini ada kabar dari jumlah penumpang transportasi di kota Samarinda yang mengalami penurunan per bulan Agustus 2026 ini, Busombo. Jadi dari BPS Kota Samarinda itu mencatat penurunan terjadi pada sejumlah indikator transportasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi disampaikan juga oleh Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto saat menyampaikan rilis statistik pada hari Kamis 1 Oktober dua hari yang lalu ya, Bu Sombo. Jadi si Dani mengatakan ya, amun jumlah penumpang khususnya angkutan udara domestik yang berangkat dari Bandara Haji Pangeran Tumenggang Pranoto atau yang kita kenal dengan APT Pranoto, Bu Sombo, per bulan Agustus itu mencapai ya 29.355 penumpang. Ini menandakan angkanya turun, Bu Sombo, sebesar 2,07% dibandingkan bulan Juli tahun ini juga, Bu Sombo. Dan kabarnya juga penurunan ini terjadi pada angkutan laut juga ada, Bu Sombo. Jadi jumlah penumpang yang berangkat lewat angkutan laut domestik itu tercatat turun sekitar 35,85% dibandingkan bulan Juli 2026. Nah, kabarnya juga, Bu Sombo, ya, ada angkanya ini juga masih meningkat, Bu Sombo, ya, turun tapi bisa dikatakan meningkat sebesar 0,34% dibandingkan bulan Agustus tahun 2025. Sementara itu untuk jumlah kedatangan penumpang angkutan udara domestik ya, itu mencapai sekitar 11,28% secara bulanan dan turun 20,70% itu dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi BPS Jo mencatat ya, Bu Sombo, ada aktivitas barang di Pelabuhan Samarinda per bulan Agustus tahun ini, bongkar barang itu mencapai 262.790 ton atau dikatakan turun secara bulanan sebesar 35,85%, dan sedangkan untuk muatan barang itu mencapai 50.850 ton dan itu juga menurun, Bu Sombo, sebesar 1,41% dari bulan lalunya dan juga bisa dikatakan meningkat secara tahunan, Bu Sombo, sebesar 10,82%. Itu dia kabar kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, dan selengkapnya juga kalau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kini Mbak Putri masih akan ngawain etam galanya tentu ya dengan rangkaian Samarinda Malam kita, Bu Sombo, karena setelah ini kita akan berjumpa di sajian program Besepra. Habis itu juga akan ada drama legenda, akan ada pantas Dayak juga, Bu Sombo, akan ada Lamut, dan tentu kita ketemu sampai di Berenggah. Kita ketemu dulu sama lagu Banjar kali ini dari Tommy Kagangan featuring Putri Syahila, Salawasnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Corona di sana di Sparpora, Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen mengembangkan kawasan wisata Batu Dingin sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata daerah. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Wisata di Sparpora Mahulu, Sutarman, mengatakan keindahan bentang alam batu dinding akan diarahkan untuk mendukung terbentuknya sentra pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penataan destinasi diharapkan mendorong tumbuhnya usaha pendukung pariwisata, sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perkembangan sektor wisata di Mahakam Ulu. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda Bu Sumbo, selamat malam. Iya, kembali kita ketemu lagi di Besa Perah Bu Sumbo. Dan malam ini kita berkesah tentang Boyang Bu Sumbo. Jadi Boyang ini adalah rumah adat masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Dan rumah ini berbentuk panggung dan bukan sekedar tempat tinggal Bu Sumbo. Karena setiap bagian bangunannya itu punya makna, punya filosofi kehidupannya. Dan rumah boyang ini, Bu Sumbo, punya dua jenis. Ada yang namanya boyang adak yang ditempati oleh kalangan bangsawan. Terus ada yang namanya boyang beasa, Bu Sumbo, ya, untuk masyarakat umum. Jadi kedua rumah boyang ini punya bentuk dasar yang hampir sama, tapi ada pembedanya Bu Sumbo. Amun boyang adak itu punya ornamen khusus sebagai penanda status sosial. Salah satunya ada namanya tumbak Bu Sumbo, ya, tumbak bajar di bagian atap. Jadi semakin banyak susunannya, semakin tinggi juga status kebangsawanan yang berampu rumah itu Bu Sumbo. Yuk, kemudian kita lanjutkan lagi sambil Mbak Putri Kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinu.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
0: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda Busumbo, kita merapat pada pukul 20:34 waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi, kita bekasahan ya. Jadi rumah adat Boyang ini memang secara umum itu gambarannya adalah rumah panggung, punya tiang yang tinggi ketika itu ya sekitar 2 meter yang disangga jua dengan batu supaya dimudah lapuk. Nah, jadi bangunannya itu terbagi jadi 3 bagian. Ada bagian atas namanya itu tapang, terus ada ruang boyang itu bagian ruang tempat tinggalnya, terus di bagian bawah atau kolong rumah itu pun ada sebutannya namanya naong boyang. Jadi dari depan ke belakang itu ada lagi nih 3 ruang utama namanya samboyang. Nah, ini adalah ruang tamu. Terus ada tangga boyang itu bagian ruang keluarga. Terus bagian belakang rumahnya apa Mbok Putri, namanya itu Bui Boyang. Nah, yang menarik dari susunan rumah boyang ini ada filosofinya dari masyarakat Mandar. Ada ungkapan dak dua tasi ras tasi sara talutama lalaisang. Nah, yang artinya itu dua tidak terpisahkan, 3 saling membutuhkan. Jadi 2 itu dimaknailah sebagai hukum dan demokrasi, sedangkan 3 tadi itu melambangkan ekonomi, keadilan dan juga persatuan. Jadi bisa dikatakan rumah boyang ini bukan hanya punya nilai arsitekturnya mahal, tapi juga menggambarkan tegak apa prinsip kehidupan orang-orang Mandar di zaman Bahari sampai Wahini, karena rumahnya masih ada nih Bu Sumbo, rumah boyang namanya.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Bu Sumbo, ya balik lagi. Jadi dari rumah boyang kita juga belajar. Amun rumah adat Nusantara itu bukan hanya soal bentuk bangunannya maha, Bu Sumbo, kemegahannya maha, dan filosofi dari zaman bahari adalah bangsawan yang menggunakan. Tapi di dalamnya itu ada kisah tentang aturan, tata kehidupan, nilai sosial dan filosofi tadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan inilah beseprah ya Bu Sumbo yang bisa Mbak Putri sampaikan juga malam ini. Kita akan berjumpa lagi dengan kisah-kisah budaya Nusantara lainnya, dan kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kali ini ketemu sama lagu Lampung, ada Kilu Andan.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keraon dan sanak bahasa Kutai perlu terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas dan kekayaan budaya Kalimantan Timur. Penulis buku muatan lokal bahasa Kutai mendorong agar pelestarian tidak hanya dilakukan melalui sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga. Penggunaan bahasa Kutai dalam percakapan sehari-hari dinilai dapat membantu anak-anak mengenal dan terbiasa dengan bahasa daerah sejak dini. Peran keluarga menjadi penting karena bahasa daerah akan semakin melemah jika generasi muda tidak lagi mengenal dan menggunakannya. Selain melalui komunikasi di rumah, pelestarian dapat diperkuat lewat pembelajaran muatan lokal di sekolah serta berbagai kegiatan budaya, sehingga bahasa Kutai tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, dan sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Pada zaman dahulu, di sebuah dusun yang terletak di tepi Sungai Mahakam, hiduplah seorang nelayan bersama istrinya yang cantik jelita. Mereka hidup dengan serba kekurangan dan tinggal di rumah gubuk hidup apa adanya. Setiap hari, nelayan itu pergi memancing di pinggir Sungai Mahakam untuk makan mereka sehari-hari. Dia bahagia dengan kehidupan sederhananya. Tapi nelayan itu tahu jika istrinya yang cantik itu tidaklah bahagia dalam keadaan mereka. Istrinya selalu saja marah setiap hari. Seperti apa kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Kisah Nelayan dan Istrinya. Drama legenda Kisah Nelayan dan Istrinya, produksi RRI Samarinda.
3: Istriku, kamu di mana? Istriku.
4: Iya, ada apa?
3: Coba lihat, aku membawa dua ikan hasil memancing tadi. Lumayan untuk makan kita hari ini.
4: Dua aja, aku maunya lebih dari dua. Lagian dua ikan ini kan tidak cukup untuk aku.
3: Tapi cuma ini yang aku dapatkan. Besok aku janji akan membawa ikan yang banyak.
4: Sudahlah suamiku, dari dulu kamu hanya janji-janji aja. Buktinya nih, sampai sekarang kita masih tinggal di gubuk ini.
3: Sabar istriku.
4: Lihat gubuk kotor ini, baunya tuh buat aku mual. Aku tuh membersihkannya siang dan malam, tapi tetap aja seperti itu.
3: Sekarang aku harus berbuat apa agar kamu bahagia?
4: Keluarkan aku dari gubuk ini, maka aku akan bahagia.
3: Sabar istriku, sabar. Kehidupan kita memang begini adanya. Mau bagaimana lagi?
4: Sabar, sabar. Itu terus yang kamu ucapkan. Dari dulu nih aku udah sabar.

0: Kurasa hari ini akan makan buah lagi, karena dari tadi pancinganku tidak disentuh oleh seekor ikan pun. Bisa ngomel lagi istriku hari ini. Sepertinya pancinganku ditarik oleh ikan. Oh, ternyata hanya ikan sebelah. Tapi kenapa begitu berat? Biasanya ikan sebelah paling besar setelapak tangan saja. Jangan-jangan ikan ini terlalu banyak makan.
1: Hei nelayan, apa yang kau katakan? Bukan itu yang buatku berat.
0: Hah? Apa? Kau ikan yang bisa bicara?
1: Maaf nelayan, sudah membuatmu kaget. Sebenarnya aku ini bukan ikan biasa. Aku ini adalah seorang pangeran yang tersihir. Rasa dagingku ini tidak enak untukmu. Maafkan aku, jangan bunuh aku.
0: Baiklah, aku tidak akan membunuh ikan yang dapat berbicara. Sekarang kau pergilah.
1: Terima kasih nelayan, kau sangat baik hati.

0: Ikan ajaib, datanglah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ikan ajaib, kau dengar aku?
1: Ada apa nelayan kau memanggilku?
0: Ikan, aku sudah menceritakanmu kepada istriku.
1: Lalu?
0: Dia sangat marah sekali karena aku tidak membawamu pulang. Dan dia memintaku untuk menemuimu karena istriku ingin meminta rumah yang bagus.
1: Jadi istrimu ingin rumah?
0: Iya, Ikan. Selama ini dia tidak bahagia hidup di gubuk itu bersamaku.
1: Baiklah, sekarang pulanglah. Dia sudah memilikinya.
0: Bagaimana bisa? Aku kesini saja, rumah kami masih gubuk.
1: Pulanglah, nelayan. Kau akan melihat sendiri nanti apa yang diinginkan istrimu.
0: Baiklah, Ikan. Sekarang aku akan pulang.
2: Selamat pagi, suamiku. Ini sarapan sudah aku buatkan spesial buatmu.
0: Terima kasih, istriku.
2: Suamiku, tadi malam aku bermimpi menjadi ratu. Pergilah bertemu ikan ajaib itu untuk minta istana dan aku yang akan menjadi ratunya.
0: Apa? Kenapa kau ingin menjadi ratu? Rumah ini sudah cukup untuk kita.
2: Aku nggak mau tahu. Pokoknya cepat kamu sampaikan keinginanku ini ke ikan itu. Atau kamu tidak mau melihatku bahagia.
0: Bukan begitu. Tapi apa mungkin ikan sebelah akan menjadikanmu ratu?
2: Coba aja. Buktinya ikan itu bisa kasih kita rumah layak.
0: Baiklah, aku coba. Aku harus bilang apa lagi ke ikan ajaib itu? Istriku sampai sekarang belum bahagia. Padahal ikan itu sudah mewujudkan semua keinginannya. Dari rumah yang layak, menjadi ratu di istananya, dan menjadi kaisar. Sekarang istriku malah ingin menjadi yang maha kuasa. Apa yang harus aku katakan dengan ikan itu? Wahai ikan ajaib, bisa dengar aku?
1: Ada apa nelayan kau memanggilku?
0: Ikan, istriku masih belum bahagia.
1: Kenapa bisa begitu? Apapun yang dia minta kan sudah dipenuhi.
0: Iya, ikan. Aku saja tidak habis pikir dengan keinginannya sekarang. Entah sampai kapan ini berakhir.
1: Memangnya dia ingin apa lagi?
0: Dia ingin menjadi maha kuasa. Karena dia ingin mengatur matahari dan bulan. Dan menjadi maha kuasa yang tidak diketahui.
1: Baiklah, sekarang pulanglah. Dia sudah memilikinya.
0: Terima kasih, ikan. Kau sangat baik sekali. Istriku pasti akan bahagia. Istriku, di mana kau? Ikan itu sudah mengabulkan keinginanmu. Kau sudah menjadi yang maha kuasa. Istriku, di mana istriku? Aku tidak bisa menemukannya. Apa yang sudah dilakukan ikan itu? Aku harus pergi ke sungai lagi. Ikan ajaib, kau dengar suaraku? Datanglah.
1: Ada apa nelayan kau memanggilku kembali?
0: Di mana istriku? Apa yang sudah kau lakukan?
1: Aku hanya mengabulkan keinginannya saja. Kan dia ingin menjadi maha kuasa dan tidak diketahui. Begitulah dia sekarang. Dia tidak diketahui semua orang.
0: Tidak! Kembalikan istriku!
1: Aku tidak bisa menarik keinginan yang sudah kukabulkan.
0: Tunggu. Selama ini aku hanya meminta untuk istriku dan kau mengabulkan semuanya. Tapi akulah yang menyelamatkanmu. Kabulkanlah permintaanku.
1: Ya, kau benar. Apa yang kau inginkan?
0: Aku ingin istriku bahagia.
1: Pulanglah, teman. Dia telah memiliki semua yang dia inginkan, yang bisa membuatnya bahagia.
0: Terima kasih, ikan. Istriku, kau kembali.
2: Ya suamiku, maafkanlah diriku. Aku sadar istana dan seluruh isi kekayaan itu tidak bisa memberikanku kebahagiaan.
0: Sekarang, apapun kehidupan yang kita jalani, kita harus bersyukur ya.
2: Iya suamiku.
3: Drama legenda, kisah nelayan dan istrinya, produksi RRI Samarinda.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat hamalem akan Pahari Samandiai yang pada malam hari ini mendengarkan acara siaran Pantas RRI Pro 4 Samarinda. Tabe, salamat lingu nalatai, salam sahujud karendem melempang. Adil Katalino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata.
1: Arus.
0: Narai kabar Pahari Samandiai, keleh alim tuh itah samandiai harajur huang karigas, tuntang tetap semangat huang mempamiar Tanjung Satyar Ketun. Kalu tekea akan awang pahari jek jadi heka sapanjang ando tu, selamat beristirahat. Jumpa kembali bersama saya Dewi Anggraini di program acara siaran budaya pesona antar komunitas Dayak RRI Pro 4 Samarinda 98,4 MHz pada malam hari ini di media siar 3 Oktober 2026 hingga pukul 22 lewat 30 menit ke depan. Dan telah hadir dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mama Dr. David Suwito Esut MIL MSC. Beliau adalah Ketua 2 Kapaket Isen Mulang Kalimantan Timur dan juga salah satu tokoh Dayak Dusmala yang ada di Kalimantan Timur. Narai habar, Mak David?
2: Selamat malam, selamat kemalam, habar bahalap, selamat malam para pendengar dimanapun berada.
0: Yo, silakan Mak David menyapa para pendengar hamalem tuh.
2: Para pendengar yang setia mendengarkan siaran kita, selamat malam, selamat malam. Tabe batung merah putih tulang solakan wali labi dari kita Dayak Isen Mulang di Kalimantan Timur. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Are, Mak David. Ya, selanjutnya narasumber kedua adalah Mama Dery Andaka. Beliau adalah praktisi dan juga pegiat adat budaya Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Timur. Narai kabar, Mak Dery?
3: Selamat malam, kabar bahalap.
0: Yo, silahkan. Maaf, menyapa penggemar yes. Itah malam tuh.
3: Selamat malam, tunda pahari mina mama, selamat malam mina mama, samandiai, salam tabe. Selamat lingkungan latai, salam sunjut kerende malempang.
0: Iya. Terima kasih. Terima kasih Arek Mak Dery. Iya. Baik Pahari Samandiai, bagi yang ingin mendengarkan siaran Pantas Dayak pada malam hari ini, Pahari dapat mendengarkan siaran kami di RRI Pro 4 Samarinda 98,4 MHz. Dapat pula melalui RRI Digital di rri.co.id atau bisa juga menyaksikan melalui live streaming di channel YouTube RRI Samarinda. Bagi yang ingin bergabung melalui telepon interaktif dapat menghubungi nomor telepon 0541-7272-656 atau 736152 dan di nomor WA 0811-581-9984. Iya, Mak David dan juga Mak Dery dan juga Pahari Samandiai yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan siaran Pantas Dayak. Pada awal bulan lalu kita sudah membahas tentang jejak langkah perjalanan leluhur Dayak.

0: pada malam hari ini, yaitu menyelami kekayaan leluhur Dayak melalui pemanfaatan tumbuhan hutan untuk obat tradisional. Kayaknya saya langsung saja ke narasumber pertama nih, Mak David ya. Mak David, perihal menyelami kekayaan leluhur ini atau istilah Dayaknya ini kan disebut Maneser Panatau Tatuhiang ya, Mak ya. Khususnya untuk pemanfaatan tumbuhan hutan yang dapat dijadikan obat-obatan tradisional, Mak. Mak David bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kekayaan pengetahuan lokal ini bisa ada dalam tradisi Dayak Kalimantan Tengah. Ya, silakan, Mak.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi kembali ke teori sosiologi bahwa manusia sebenarnya berbeda dengan binatang ya. Mm-hmm. Kalau binatang memang ditakdirkan punya atribut tertentu untuk bisa hidup di wilayah tertentu. Mm-hmm. Misalnya ada beruang kutub, berarti punya bulu yang tebal untuk di daerah kutub. Berbeda dengan manusia yang harus beradaptasi dengan kondisi di mana dia tinggal, di mana dia hidup. Nah, kemudian suku Dayak pada umumnya adalah tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan hutan, sehingga mereka berinteraksi antara manusia dengan alam ini dalam proses adaptasinya, kemudian mempelajari, memanfaatkan berbagai keanekaragaman hayati dalam hutan, salah satunya adalah untuk obat-obatan. Jadi pada awalnya pengetahuan ini adalah sebuah pengetahuan tradisional, kalau bisa disebut sebagai indigenous knowledge, yang diturunkan itu dari generasi ke generasi. Jadi dari generasi di atasnya tahu misalnya untuk demam menggunakan obat dari tumbuhan ini, nanti dikasih tahu ke anaknya, dikasih tahu ke cucunya, sehingga dalam masyarakat ada interaksi hari lepas hari, saling bicara, saling berbagi, sehingga pengetahuan itu terus menyebar. Jadi lama kelamaan tambah banyak, tambah banyak jenis penyakit yang bisa disembuhkan, tambah banyak pengalaman yang dibagikan, akhirnya terakumulasi menjadi sebuah pengetahuan tradisional. Jadi inilah awalnya menjadi pengetahuan tradisional masyarakat Dayak dalam memanfaatkan tumbuhan hutan untuk obat.
0: Iya. Oke, Mak David. Jadi segala sesuatunya mengenai pemanfaatan tumbuhan itu secara tradisional itu untuk dari leluhur kita ini diturunkan secara turun temurunnya, Mak David ya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Saya ke Mak Derry nih. Mak, dengan warisan pengetahuan lokal leluhur itah mengenai pelestarian dan pemanfaatan tumbuhan hutan yang dapat dijadikan obat tradisional nih. Siapa saja yang paling berperan dalam hal ini, Mak Derry? Silakan, Mak Derry.
2: Ya, yeah, kalau kita berbicara tentang obat-obatan yang tradisional menurut leluhur kita, kakek nenek kita yang sebagai penerus, termasuk dari kita sendiri yang dipilih oleh yang kuasa, yang untuk pengetahuan itu masing-masing kita dipilih untuk mengetahui tanaman tumbuh atau apa itu. Dan yang berperan itu untuk melaksanakan itu bisa yang biarpun dia muda tetapi dia mempunyai pengetahuan. Mm-mm. Pengetahuan itu bisa dia ketahui lewat mimpi, pesanan dari leluhur, bisa dia ada petunjuk dari leluhur. Jadi tidak semestinya dia itu punya apa istilahnya itu punya keturunan atau apa, tapi yang jelas kalau kami dari Dayak Ngaju itu kami keturunan sebenarnya. Kalau untuk pengetahuan-pengetahuan seperti itu, kalau keturunan itu tanpa kita ketahui itu langsung otomatis kita bisa tahu ini obatnya ini untuk apa, kayu ini, akar ini, bunga ini, terus batang ini bisa untuk bahan-bahan obat gitu. Jadi ibu atau nenek dia semua bisa tahu dari bahan-bahan tradisional itu untuk mengobati seperti demam, ada kayunya. Kayunya dia di halaman rumah kita sendiri ada, itu kita tumbuk, kita tempelkan di kepala. Kalau anak

0: kecil, kalau yang dewasa kita rebus air hangatnya, kita minum, udah bisa gitu. Jadi untuk yang berperan itu semua bisa.
1: Semua bisa.
0: Semua bisa, dari ibu, bapak atau anak kecil, semua bisa. Kayak ada adekku tuh di kampung itu orang sakit gigi. Itu dia cari daun aja. Di apa di gigi anu hancur-hancuran gini. Ditempel di sini, itu keluar anunya. Ulatnya.
1: Oh, gitu. Kalau sakit gigi.
0: Ya, ya kalau sakit gigi. Itu ada kayunya khusus, tapi saya kasih tahu di sini juga belum tentu orang kenal kayunya gitu.
1: Iya, tapi kan ya ini Mak David nih menanggapi dengan penjelasan dari Mak Deri nih. Kita kan mengetahui tumbuhan itu berkhasiat atau enggaknya itu dari mana gitu loh ibaratnya ya. Apakah memang turun-temurun tadi ya? Mungkin ya turun-temurun, tapi kata Mak Deri tadi ada yang memang dia tidak diturunkan tapi mempunyai satu keahlian begitu. Iya, itu bagaimana Mak David?
2: Ya, jadi kalau dari sisi ilmu pengetahuan ya, kalau saya memiliknya, kita memanfaatkan tumbuhan obat itu sebutannya dalam istilah farmasi itu simplicia. Jadi simplicia itu adalah bahan mentah gitu ya. Bahan mentah artinya ada jenis yang dianggap lebih berkhasiat dari sebuah tumbuhan. Ada yang diambil batangnya, ada yang diambil akarnya, misalnya pasak bumi, tongkat ali misalnya. Terus ada yang diambil buahnya, misalnya ada buah mundar namanya itu obat diabetes misalnya. Terus ada yang diambil batang yang membelit, misalnya bajakah kuning untuk penyakit liver gitu. Jadi kalau secara tradisional orang menggunakan tumbuhan, tapi secara modern itu menganggap bahwa masyarakat Dayak ini mengambil bagian tumbuhan berupa simplicia, bahan mentah yang mengandung kandungan aktif tertentu, kandungan zat aktif tertentu untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang sudah mereka kenal.
1: Iya, cuma kan yang paling berperan dalam hal ini nama David.
2: Untuk kalau menurut saya ya, kalau menurut saya berperan ini biasanya di setiap kampung itu ada istilahnya orang pintar gitu. Pintar tanda kutip. Iya. Jadi kalau di beberapa Dayak itu ada belian namanya, ada belian, ada tetua kampung, ada tabib, ada dukun begitu. Nah mereka ini yang ahli dalam mengumpulkan simplicia-simplicia gitu, bahan-bahan yang digunakan untuk menyembuhkan obat tertentu. Di kepercayaan Dayak itu kita tidak, walaupun misalnya saya tahu ini bisa mengobati penyakit ini, tapi kita harus meminta orang yang benar-benar paham untuk ngambilnya. Enggak boleh saya misalnya karena membutuhkan kayu ini saya tebang sendiri, tidak. Jadi kita meminta orang yang punya keahlian yang paling berperan penting tadi untuk melakukannya. Misalnya ada apa beliannya, Pak saya ini sakit misalnya sakit liver, minta tolong untuk diambil tumbuhan obat yang bisa mengobati saya, walaupun saya tahu itu bejakah kuning misalnya, tapi kita pertama adalah memastikan bahwa itu enggak salah gitu. Tidak salah, dan orang yang kita anggap paling berperan adalah orang yang tahu, benar-benar tahu.
1: Iya, ini untuk bejaka kuning kayaknya kita tahan sebentar karena nanti ada pertanyaan selanjutnya dari saya ini Mak David ya, tentang bejaka itu sendiri. Iya, Mak David, berhubung Mama juga mendalami pemanfaatan tumbuhan untuk obat ini ya, yang diolah secara modern tentunya Mak, ya kan? Cara ilmu pengetahuan. Mak bisa jelaskan bagaimana prosesnya jika dikaitkan dengan pengetahuan modern saat ini, Mak? Silakan Mak David.
2: Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya memang tidak perlu dipertentangkan ya antara yang tradisional sama modern. Namun yang tradisional ini memanfaatkan bagian tumbuhan karena mengandung zat aktif tertentu. Yang modern itu biasanya mengekstraksi zat aktif itu. Jadi sudah berupa zat aktif tertentu, kemudian mereka ekstraksi baru dipatenkan. Itu menjadi obat kalau dari modernnya. Kalau yang tradisional itu tadi nggak bisa mengekstraksi, dia hanya mengambil simplisia, bagian-bagian tumbuhan bermanfaat itu, kemudian diolah, misalnya ada yang direbus misalnya, dan seterusnya seperti itu, lalu langsung diminum, begitu. Jadi dari sisi modern sebenarnya sama gitu, cuma dari sisi modern dia lebih secara farmakologi dia lebih spesifik, dia mengekstraksi zat aktifnya, baru zat aktifnya itu digunakan seperti itu. Jadi tidak menggunakan bahan mentahnya.
1: Langsung diolah dulu, Mak.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Ke Mak Dery nih. Secara tradisional, Mak Dery, bagian mana saja dari tumbuhan hutan yang dapat dijadikan atau dimanfaatkan untuk obat? Apakah setiap tumbuhan itu mempunyai cara pengolahan tertentu? Silakan, Mak Dery.
0: Iya. Kalau untuk dari bahan-bahan itu, ada cara tersendiri, cara pengambilannya, cara apa pengolahannya, ada yang masak, ada yang mentah, tergantung untuk bahan apa dulu, yang mengobati apa dulu gitu. Yeah. Untuk bahan penyakit dalam, ada juga yang sistemnya dibakar, direbus, atau ditumbuk daun. Yeah. Seperti contoh ini yang pernah saya alami nih, untuk luka dalam yang pernah apa berdarah sampai busuk, ada luka dalam kan. Dulu saya pakai tiga macam itu, saya bakar, saya tumbuk, habis itu saya minum, tiga kali saya bikin dalam sebulan, sembuh. Iya, nah itu, jadi itu bahan itu kita ada yang ambil khusus, dia tergantung penyakitnya tadi.
1: Iya.
0: Ada yang penyakitnya itu penyakit alam yang bawaan alam, nah itu tata cara pengambilannya lain lagi, dan cara menyajikannya lain lagi. Ya, ada yang dimasak, ada yang direbus, ada yang direndam saja.
1: Iya. Ada yang ditumbuk.
0: Ditempel. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi bermacam-macam cara untuk mengambil itu dan cara untuk menyajikannya gitu. Contoh untuk penyakit kuning, kalau kita pakai secara spiritual, seperti saya dulu yang pernah kena dulu, 3 tahun saya dulu kena penyakit kuning. Ya.
1: Lumayan lama juga.
0: Lumayan. Jadi 3 tahun sampai kemana-mana secara spiritual, ya seperti tadi itu, yang apa namanya, orang sangiang atau apa yang bisa cari apa segala macam yang bisa secara sangiang, secara kundik segala macam, cari yang bisa mengobati, cari obatnya juga secara kundik juga, secara tenung. Nah itu dapatlah suatu cara mengobatinya, itu diambil, kita ambil cara pengambilannya sesuai juga petunjuk, ada ritual-ritual, ucapan terima kasih kepada yang maha kuasa, kepada yang menjaga, pada khasiatnya kita minta, lalu kita buat di situ, ya di ada baca-baca sedikit, ya namanya spiritual kan,
1: tidak asal ambil,
0: tidak sembarangan gitu,
1: harus ada permisi ya, dengan leluhur kita, dengan yang kuasa
0: gitu.
1: Betul.
0: Secara otomatis berkat yang kuasa sembuh gitu.
1: Oke, kita tahan dulu ya Mak David dan juga Mak Dery. Para pendengar Pahari Samandiai yang ingin bergabung di acara Pantas Dayak pada malam hari ini, kita masih menerima telepon. Ya, kita terima telepon. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Dari
3: salam
1: siapa?
3: Budaya.
1: Salam budaya. Dari siapa, di mana?
3: Dari Julak Amai.
1: Julak Amai. Iya, Julak Amai ini pendengar setia Pantas Dayak ya.
3: Iya, karena keturunan Dayak.
1: Oh iya, sama ya Julak ya. Sama kayak saya.
3: Mbaknya ini asli Samarinda ya?
1: Asli Samarinda, Julak.
3: Oh berarti penyiarnya Perompat?
1: Oh bukan.
3: Oh bukan, oke.
1: Iya.
3: Langsung ke narasumber, selamat malam nih kedua. Oke,
1: silakan. Julak Amai.
3: Salam budaya nih, karena warisan leluhur adat budaya pengobatan Dayak ini wah sangat-sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan hasil alamnya itu tidak musnah gitu. Tetap ada, terutama yang di hutan-hutan adat, nah hutan-hutan yang dilestarikan oleh bubuhan orang Dayak.
1: Iya.
3: terutama di wilayah Kalteng itu saya sangat senang gitu.
1: Iya, aman.
3: Iya. Pertanyaannya nih, boleh nggak tentang minyak-minyak pengobatan?
1: Wah, minyak-minyak ini. Gimana ini? Mak, David dan juga Mak Derin.
3: Izin dulu, kalau boleh nanti saya lanjut.
0: Ya, pengobatan apa dulu?
3: Izin. Kan pengobatan itu kan macam-macam, ada yang luka, ada yang patah tulang, ada yang luka dalam tadi kan. Nah, cuma sini saya ingin menyampaikan, mungkin pendengar di seluruh Nusantara kan mendengar nanti nih, narasumber dari orang Dayak Kalteng menyampaikan tekniknya seperti ini. Mereka mencontoh boleh silahkan, tapi bahan-bahannya kan alami Kalimantan, susah nyarinya.
1: Iya, betul sekali.
3: Yang pertama saya pengen tahu tentang pengobatan, teknik pengobatan dan obatnya patah tulang. Yang kedua tentang pengobatan atau obatnya, teknik pengolahan obatnya tentang luka-luka, misalkan dalam pertempuran waktu zaman dulu kan orang berperang tuh. Luka-luka, itu teknik pengobatannya seperti apa tuh? Mungkin ada rempah-rempah atau daun-daunan atau akar-akaran, mohon pencerahannya. Yang ketiga, nih saya penasaran nih, dari dulu bertahun-tahun saya nyari tanaman yang bernama sirih hitam.
1: Sirih hitam.
3: Apakah narasumber sudah pernah menemukan? Kalau sudah, wah, senang sekali ini mendengar. Karena sirih hitam ini
1: termasuk masalah tanaman langka ya, julak ya.
3: Iya. Termasuk tanaman langka itu sama dengan anggrek hitam itu.
1: Iya, betul.
3: Itu khasiat manfaatnya luar biasa itu untuk manusia.
1: Iya. Kalau sirih merah saya ada di rumah julak.
3: Oh, saya banyak juga sirih merah, sirih hijau, sirih kuning. Ada tanaman khusus untuk penyakit mata, katarak mata itu ada dua jenis tanaman itu ditanamkan itu di samping rumah. Kemudian yang terakhir, semoga budayanya orang Dayak terkenal di seluruh mancanegara.
1: Amin.
3: Di Nusantara, terutama teknik pengobatannya yang saya sebutkan tadi.
1: Iya.
3: Mohon pencerahannya ya, narasumber, tiga pertanyaan tadi. Terima kasih, Mbak, ya.
1: Assalamualaikum. Sama-sama, Julak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga, Julak Amai. Selamat beristirahat tentunya. Selamat mendengarkan Pantas Dayak pada malam hari ini. Iya, silakan kedua narasumber kita, Mama David atau Mama Derry terlebih dahulu.
0: Ini dulu. Ya, terima kasih. Tadi ada penelpon ya, menanyakan teknik pengobatan patah tulang.
1: Patah tulang.
0: Ya, ini pakai minyak tadi ya katanya.
1: Iya.
0: Iya, boleh.
1: Terkenal tuh.
0: Iya.
1: Minyak bintang.
0: Minyak ini macam-macam ya.
1: Iya.
0: Pengolahan minyaknya itu ada yang dari burung bubut, ada yang dari air, yang dari air itu kalau minyak bintang ya.
1: Iya.
0: Pengolahan minyak bintang zaman dulu itu. Itu pada malam bulan purnama. Jadi ada air yang begini, yang apa istilah mutar di air
1: berputar.
0: Itu. Nah, di situ ada bintang di situ. Nah, itu diambil airnya itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi seperti bintang di air itu, dia hidup kalau dia makan minyak itu. Itulah disebut minyak bintang.
1: Minyak bintang.
0: Nah, itulah diolah menjadi minyak bintang. Tapi sangat sulit carinya. Carinya itu yang di pusaran air tadi itu, bintang itu, nah itu yang sulit. Jadi kakekku dulu bilang begitu.
1: Karena kalau kita nekat mendekati pusaran, kita jadi ikut berputar.
0: Iya. Iya. Dan pada malam purnama juga, nah itu sulitnya.
1: Dan itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi yang bisa mengambil itu ya.
0: Itu pun,
1: pada saat pusaran air berputar, dia mengambil.
0: Itu pun caranya ngambilnya juga ada caranya juga ada. Spiritual juga caranya itu. Nah, untuk minyak lain yang untuk patah tulang tadi, kalau minyak patah tulang ini kan ada beberapa macam ya. Salah satu tadi caranya itu pakai burung bubut. Burung bubut itu kalau kita ketemu anaknya, itu kita patahkan tulangnya dulu.
1: Aduh, kasihan.
0: Ya, kalau dia nyambung selama satu minggu, berarti itu kita bisa ambil bikin minyaknya.
1: Iya.
0: Itu kalau dia satu minggu, artinya kalau orang pakai itu tulangnya yang tersambung itu tadi kita bikin minyak, tulangnya kita taruh di minyak kelapa. Minyak kelapa itu kita ambil yang minyak kelapa, yang kelapa gading kalau nggak salah itu. Yeah. Nah kita ambil, jangan jatuh ke tanah. Kita ambilnya tuh, kita ambil dari pohonnya tuh, dari tandannya tuh, kita gigit bawa turun.
1: Gigit ya?
0: Ya gigit.
1: Jangan memang harus digigit?
0: Memang harus.
1: Tidak boleh dibawa pakai tangan?
0: Tidak boleh. Oh, begitu. Kalau jatuh dari mulut berarti gagal.
1: Jadi tidak berkhasiat minyaknya?
0: Tidak berkhasiat. Okay. Gitu, untuk pengolahannya. Yeah. Itu tadi kalau minyak lain, seperti minyak sambung maut, yang minyak sambung maut ini, itu ada secara spiritual lagi untuk kanunya.
1: Ya, tapi mungkin itu ya, tidak boleh di expose ya.
0: Tidak boleh. Caranya itu pada caranya, malam purnama juga.
1: Nah caranya
0: kita
1: aja.
0: Kita taruh di piring putih. Di malam pertama kita minta khasiatnya. Ya. Kita tabur beras kuning apa sama leluhur minta khasiatnya. Minyak ini kita minta untuk minyak sambung nyawa.
1: Sambung nyawa.
0: Ya, sambung maut. Jadi orang yang kecelakaan atau patah tulang segala macam tidak sadarkan diri, selagi dia bisa makan minyak itu, selagi dia nelan tidak muntah, berarti dia selamat. Kayak minyak bintang tadi, kalau minyak bintang tadi kan gitu juga.
1: Iya, itu kalau misalnya di kita telan kita apakah ada efeknya, Mak?
0: Tidak ada efeknya. Tidak ada istilahnya kayak orang,
1: karena saya dengar nih beredar rumor nih ya selama ini gitu, kalau nelan itu nanti jadi hantu, jadi ini jadi itu begitu kan.
0: Tidak, karena kita itu kan menerima kuasa dari yang kuasa juga. Bahwa itu ada batas hidup manusia yang ditentukannya. Tapi lewat ini tadi dia memberikan kuasanya bisa hidup kembali. Dan suatu saat dia memang akan mati kembali ke yang kuasa, itu tetap mati gitu.
1: Iya, kita kan manusia berusaha.
0: Iya.
1: Perantaranya mungkin dari seperti itu, media-media seperti itu.
0: Iya, dan kita meminta juga tidak untuk jadi hantu kalaupun mati.
1: Iya, nah, betul. Gitu. Siapa yang mau jadi hantu?
0: Iya, iya, karena
1: Mak David paling gak mau.
0: Karena kita minta itu sesuai apa yang kita minta, betul, apa yang kita doakan.
1: Kita
0: itu
1: kan
0: yang
1: mau sembuh.
0: Kita, memintanya untuk kesembuhan.
1: Iya.
0: Patah tulang, menyambung nyawa. Bama orang kecelakaan tidak sadar diri, kita kasih makan lah. Seperti yang saya pernah lakukan, ada puluhan kali orang yang tidak sadarkan diri jatuh dari motor segala macam kecelakaan. Dikasih minyak itu, selagi dia tidak sadarkan diri, tidak memuntahkannya, beberapa menit dia bisa sadar. Itu seperti yang pernah saya lakukan gitu, karena minyak kami itu minyak turun temurun gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, itu. Ya,
1: kemudian tadi Mak, untuk teknik pengobatan luka-luka. Nah, Mama tadi dari awal kan sudah menjelaskan tuh ya. Ah, ya, Mak David kayaknya.
2: Ya,
1: nih Mak David dari tadi nih, gini nih.
2: Karena luka ini kebanyakan Dayak Maanyan dia biasa ini. Jadi pada dasarnya perawatan luka itu yang pertama adalah menghentikan pendarahan. Itu biasa menggunakan daun karamunting namanya.
1: Karamunting.
2: Daun karamunting yang daunnya apa namanya seperti berduri-duri kecil itu dihaluskan. Jadi itu bisa menghentikan pendarahan. Kemudian yang kedua adalah menghentikan, mencegah infeksi. Jadi ada beberapa yang menggunakan kunyit seperti itu, kunyit putih bukan kunyit kuning, ada kunyit. Terus ada yang menggunakan namanya dari akar-akaran, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, amikumpit kalau bahasa Dayak, itu seperti apa, tanaman menjalar begitu. Dia fungsinya lebih ke apa namanya, mencegah infeksi masuknya bakteri-bakteri lain ke luka sehingga luka cepat kering. Itu kalau untuk yang pengobatan luka ya, julak ya.
1: Iya, julak. Kemudian Mak, ini sirih hitam. Nah, apakah Mama pernah melihat nih di Kalimantan Timur ini?
2: Ya, sirih hitam sebenarnya nama Latinnya itu piper betel, piper betel nama Latinnya. Sirih hitam itu hanya tumbuh di hutan-hutan dipterkarpa. Hutan dipterkarpa itu kita sebut sebagai hutan yang didominasi oleh meranti. Jadi orang bilang hutan meranti begitu. Ada di apa? Sirih hitam ini merupakan tumbuhan bawah, sebutan dalam istilah kehutanan, dia tumbuh di permukaan tanah. Di tradisi Dayak, sirih hitam ini bukan obat medis gitu ya, mohon maaf. Jadi sirih hitam ini biasanya digunakan untuk mengobati sesuatu penyakit non medis yang dikirim orang gitu. Jadi kayak buat membersihkan gitu. Ada yang ibaratnya bisa jadi misalnya dikirim mantan gitu, mantan sakit hati lalu kita nggak bisa punya anak misalnya. Itu bisa dibersihkan dengan sirih hitam. Namun karena dia langka, karena langka jadi dia seperti susah dicari, makanya kalau lagi kita ingin gitu nggak dapat gitu. Tapi kalau lagi jalan kita nggak ada keperluan untuk menggunakan sirih hitam itu, saya sering menemukan itu. Cuma dia karena dia biasa tumbuh di hutan meranti yang cukup naungannya cukup lebat, dia tidak bisa dibudidayakan seperti sirih biasa begitu. Jadi memang tumbuh alami
1: hutan
2: begitu ya.
1: Tumbuhan liar, Mak.
2: Ya, tumbuh alami. Dan cukup banyak sih sebenarnya di hutan-hutan Kalteng ini. Jadi bukan langka itu. Cuma yang setahu saya memang bukan untuk obat yang medis. Nggak tahu kalau Pak Diri tahu ada kekurangan lain.
1: Mak Diri gimana menanggapin? Iya, menambahin
0: ya,
1: Mak Diri?
0: Saya menambahkan sedikit untuk obat luka tadi ya. Untuk dalam hutan. Itu untuk obat luka tadi itu banyak sih sebenarnya. Bisa kita gunakan daun pisang hutan, daun rumput, apa segala macam itu, kulit kayu. Tinggal kita tempel kalau luka gitu, yang untuk darurat cepat. Tapi kayunya ada jenisnya juga. Jenis gitu. Kayunya gitu. Itu enggak perlu spiritual atau apa segala macam, langsung ambil, langsung kunyah atau ditumbuk gitu aja.
1: Langsung nah, dioles.
0: Iya, langsung
1: atau
0: dioles.
1: Ditempel.
0: Iya, tempel situ aja kalau untuk luka. Gitu. Jadi kalau untuk ini sirih ini tadi sepanjang hidup saya lah yang
1: belum pernah lihat, Mak.
0: Belum pernah lihat, belum pernah juga digunakan untuk apa spiritual apa segala macam, belum pernah. Kalau di kampung kami dulu belum pernah sih. Kalau
1: berarti sama kayak saya, belum pernah lihat ya, juga.
0: Ya, belum pernah lihat, belum pernah dengar para tetua-tetua para anu menggunakannya untuk apa-apa, belum pernah kalau di tempat kami. Nah, gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab kegunaannya apa.
1: Iya, tapi belum sudah pernah. Terwakili sama
0: ya,
1: Mak David tadi sudah memberikan.
0: Sama Pak David.
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Baik, Mak David dan juga Mak Diri, kita tahan dulu sambil mendengarkan lagu yang akan kita persembahkan kepada Pak Hari sama daripada malam hari ini.

0: Hudok bukan sekedar tarian untuk hiburan. Di balik gerakan dan topeng yang digunakan, terdapat nilai budaya dan cerita yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi masyarakat Dayak Kalimantan, hudok berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat agraris, terutama dengan harapan akan datangnya hasil panen yang baik. Pertunjukan hudok sering dikaitkan dengan ungkapan rasa syukur, doa, serta harapan agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan masyarakat mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Salah satu hal yang paling menarik adalah bentuk topeng hudok bisa terlihat menyeramkan, lucu, atau memiliki karakter tertentu. Namun, setiap bentuk dan perlengkapan yang digunakan bukan dibuat sekedar untuk menarik perhatian. Ada simbol dan makna yang melekat di dalamnya. Begitu juga dengan kostumnya. Penggunaan daun-daunan dan perlengkapan tradisional memperlihatkan hubungan yang sangat dekat antara masyarakat Dayak dengan alam di sekitarnya. Hudok bukan hanya tentang topeng dan gerakan tari. Di dalamnya ada cerita tentang alam, kehidupan, harapan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Sampai jam berapa nih?
1: Pahari sama Dayi masih bersama kami di acara Pantas Daya dan masih bersama dua narasumber kita, yaitu ada Mama David dan juga Mama Dewi. Ya, cukup menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya Mama David,
2: Mama Dewi, dan kita akan terima kembali. Nih ada pertanyaan melalui WA ini. Ya, kita akan coba menjawab ya Mak Diri dan juga Mak David. Ini pertanyaan pertama. Ini dari siapa ini ya? Iya. ini dari Jogja. Wow, dari Jogja. Oh, Mama Haris.
0: Iya.
2: Mama Haris memang pendengar setia Pantas Dayak ya. Halo, apa kabar Mama Haris? Mudah-mudahan saat ini sehat selalu bersama keluarga tentunya. Selamat hamalem, selamat beristirahat sambil mendengarkan Pantas Dayak pada malam hari ini. Ini pertanyaan dari Mama Haris. Pertanyaan pertama, bagaimana saran menyiapkan lahan yang bijaksana untuk program menanam tumbuhan herbal menurut kekayaan leluhur Dayak dan adat Dayak di Kalteng dan Kaltim. Kemudian, bagaimana saran kelola tumbuhan hutan langka yang bijaksana untuk obat tradisional menurut agama Kaharingan? Itu Mak David ya, dan juga Mak Diri. Ya, bisa di jawab Mak Diri atau Mak David duluan?
0: Ya, oke. Okay. Mungkin saya dulu. Selamat malam Pak Hari di Jogja. Pertanyaan bagus ya, karena selama ini ada beberapa upaya. Salah satunya adalah pembangunan arboretum namanya. Jadi arboretum itu adalah sebuah tempat atau kawasan tempat kita menanam berbagai jenis tumbuhan khususnya untuk obat. Namun pada saat ini dia masih bersifat kecil-kecilan atau pribadi, jadi ada beberapa keluarga, ada beberapa orang yang memilikinya. Di Kementerian Kehutanan kita di Samarinda ada dua arboretum, misalnya salah satunya di Balai BP2 SDM Pelatihan Kehutanan di Sungai Kunjang, kemudian ada satu di Sempaja. Jadi ada dua yang arboretum beberapa tumbuhan obat. Namun perlu diingat bahwa jenis-jenis obat tiap Dayak itu beda ya, dan Dayak itu banyak gitu. Jadi kalau misalnya menurut Dayak ini ada beberapa jenis obat, tapi Dayak lain beda gitu. Terus ada Dayak Maanyan, Dayak Dusun, terus Dayak Lawangan, Dayak Ngaju, Dayak Benuak, Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Aweng misalnya. Itu punya kearifan lokal yang berbeda-beda, dan tidak semua kearifan lokal bersedia dibagikan. Jadi ada Dayak-Dayak tertentu yang menyimpan kearifan lokal mereka khusus untuk kalangan mereka, dan itu bisa dipahami, bisa dipahami gitu. Jadi tidak mereka tanam begitu cuman. Tapi yang pasti ini Pak Dery, saya pernah mampir ke rumah dia, banyak sekali pot-pot yang berisi tumbuhan-tumbuhan obat. Jadi salah satu praktisi yang membudidayakan itu. Namun untuk usulan, saya sangat setuju dengan Pak Hari. Mungkin kedepannya adalah berbagai lembaga Dayak, misalnya DAD atau mungkin Isen Mulang, kita mulai menyiapkan lahan untuk apa saja obat yang kira-kira bisa dibudidayakan. Jadi memang jenis obat ini ada yang bisa dibudidayakan, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa, kayak sirih hitam dan lain sebagainya. Karena ada beberapa jenis yang membutuhkan kondisi ekologis tertentu untuk hidup. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ibarat menanam kunyit, menanam jahe yang mungkin bisa tumbuh di mana saja. Ada beberapa yang harus di bawah naungan pohon tertentu. Ada beberapa yang membutuhkan kondisi iklim mikro tertentu begitu. Jadi seperti itu gitu
2: ya. Mungkin Mak Dery bisa menambahin atau kita terima telepon ya. Oh, teleponnya terputus. Iya. Kita sambut kembali. Halo, selamat hamalem. Iya, dari siapa, di mana?
3: Ari di Juanda.
2: Ari di Juanda. Ya, Pak Hari, Ari di Juanda. Ya. Ya, silakan Pak Hari mau bertanya kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Halo?
3: Ya.
2: Ya, silakan.
0: Suaranya kecil.
2: Iya.
4: Oh, putus.
2: Tampaknya ini fans kita masih malu-malu ya untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Iya, mungkin kalau saya bisa melihat bahwa setiap tempat itu biasanya ibu-ibu itu biasanya paling rajin itu ya tanam-menanam. Itu biasanya digalakkan dulu yang namanya apotek hidup, Mak David.
0: Iya.
2: Iya. Iya, kayak di rumah saya itu adanya kunyit putih sama sirih merah. Iya. Iya, baru cuma dua itu aja, sama sereh.
0: Nah, kalau
2: jahe,
0: iya. Iya, macam-macam.
2: Iya, itu. Biasanya kalau misalnya ada peradangan misalnya apa, saya biasanya kunyit putih itu saya iris-iris, saya rebus, kemudian saya minum. Atau kalau enggak, sirih merah, saya rebus, saya minum juga. Seperti itu. Iya. Ya, kemudian nih Mak David, dari pemanfaatan berbagai tumbuhan hutan yang diolah atau dijadikan obat, apa pengetahuan penting yang harus Itah ketahui dan pahami agar tidak salah kaprah nih Mak David?
0: Oke, baik. Jadi yang paling penting yang pertama adalah membedakan jenisnya, membedakan spesiesnya. Ada tumbuhan beracun, ada tumbuhan berkhasiat obat, ada tumbuhan tidak berkhasiat obat. Nah, tumbuhan obat yang beracun itu bisa kita sebut sebagai obat luar. Ya, jadi contohnya gelinggang. Kalau pada gelinggang, tumbuhan gelinggang itu adalah sangat ampuh untuk membasmi semua jenis jamur di kulit, panu, kadas, kurap, dan sepupu-sepupunya begitu.
2: Berkaitan dengan kutu jamur.
0: Ya, itu tumbuhan kutu yang air, tidak boleh dikonsumsi. Terus ada beberapa jenis yang boleh dikonsumsi, boleh diminum, boleh dimakan. Ada yang hanya boleh dioleskan. Jadi kalau dioleskan gitu, obat luar namanya. Kemudian pengetahuan tidak kalah penting adalah dosisnya. Dosis, jadi ini yang orang tidak semua orang tahu. Kalau Pak Diri ini mungkin udah sangat berpengalaman. Jadi dosis ini harus orang yang benar-benar tahu, karena tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gitu. Kalau kurang nggak sembuh penyakitnya, kalau lebih overdosis gitu. Jadi dosis. Kemudian sama dengan penjelasan Pak Diri itu adalah ketika kita tahu satu jenis tumbuhan berkhasiat untuk obat tertentu, nah harus diketahui bagian mana yang berkhasiatnya. Apakah akar? Apakah kulit? Apakah daun? Apakah bunga? Yeah. Jadi semua jenis tumbuhan itu punya tempat penyimpanan zat aktif tertentu yang berbeda-beda. Kalau misalnya katakanlah pasak bumi misalnya, berarti dia di akarnya. Di bagian batang atasnya nggak ada khasiatnya. Walaupun daunnya obat gatal, tapi kalau berkhasiat itu lebih ke akarnya. Kemudian misalnya ada jenis akar pahit, orang bilang mirip-mirip brotowali kalau di Jawa. Itu yang berkhasiat adalah batang di atas permukaan tanahnya. Jadi akarnya tidak berkhasiat. Itu harus diketahui. Jadi kalau boleh dibilang ada tiga pengetahuan yang wajib diketahui dalam pemanfaatan tumbuhan obat ini. Yang pertama adalah jenis yang berkhasiat dengan jenis yang beracun. Kemudian yang kedua adalah dosisnya harus sesuai, dan yang ketiga adalah bagian mana yang berkhasiat. Seperti itu.
2: Seperti itu ya Mak David ya. Iya, dari Mak David saya ke Mak Deri. Mak Deri, pada ritual pengobatan belian dan wadian ini Mak, itu kan kalau lagi ritual itu biasanya kita melihat itu banyak sekali daun-daun digunakan. Nih, apakah semua daun itu berkhasiat untuk obat, Mak?
4: Ya tergantung ritualnya dulu. Ritualnya seperti apa? Ya itu, karena ritual pengobatan ini kan macam-macam dia. Ritual pengobatan ada yang untuk apa istilahnya itu pelengkap bahan aja, dia tidak untuk mengobati. Ada juga yang bisa mengobati, itu disiapkan nanti setelah ritual, setelah anunya itu nanti dia bisa direbus atau dimakan gitu. Jadi tidak semestinya daun yang disiapkan itu untuk bahan ritual itu untuk pengobatan itu bisa semua. Ada jenis daunnya, ada jenis kayunya tersendiri masing-masing sesuai keluhan penyakit yang diobati gitu.
2: Oh, jadi tidak asal ambil daun gitu?
4: Tidak.
2: Tidak ya?
4: Iya, kayak daun karang
2: jawa. Harus sesuai peruntukannya, Mak ya?
4: Iya, sesuai peruntukannya aja, sesuai kegunaannya aja. Ada yang bisa untuk diambil untuk obat, ada yang bisa untuk melepas penyakit di ritual, saat ritual itu aja di badannya gitu. Jadi enggak untuk semua disiapkan itu bahan ritualnya itu.
2: Tidak semua dipakai, Mak ya?
4: Enggak semua dipakai gitu.
2: Oh, seperti itu. Ya. Baik. Iya. Ke Mak David.
0: Ya.
2: Mak David, ini beberapa tahun yang lalu Indonesia itu kan sempat viral dan dihebohkan ini dengan bajakah yang berkhasiat untuk pengobatan kanker. Nah, Mak David ini merupakan salah satu narasumber yang banyak dihubungi awak media pada saat itu. Ya kan? Betul, betul ya, Mak ya?
0: Iya, betul. Okay.
2: Mak David bisa jelaskan apa itu bajakah dan kegunaannya dalam pengobatan kanker apa saja?
0: Oke, baik. Ini viralnya beberapa tahun yang lalu ya.
2: Iya, betul.
0: Kebetulan saya juga dihubungi beberapa media cetak dan elektronik terkait viralnya bajakah. Bajakah sendiri dalam bahasa Dayak itu sebenarnya bukan sebuah spesies, bukan sebuah jenis, tapi istilah untuk menggambarkan, menyebutkan berbagai jenis tumbuhan liana atau pembelit. Atau akar-akaran yang naik ke atas pohon kita ya. Jadi bukan spesies. Nah itu macam-macam. Jadi ada bajakah merah, ada bajakah kalawit, ada bajakah kuning, ada bajakah topa. Tidak semua bajakah itu mempunyai khasiat yang sama ya. Untuk pengobatan kanker pun itu mereka menggunakan bajakah merah sama bajakah kalawit. Namun berdasarkan penelitian kita yang paling ampuh adalah untuk kanker payudara
2: ya.
0: Kanker payudara, pokoknya jenis-jenis kanker yang ada benjolannya, begitu. Itu yang ampuh. Dan belum ditemukan keampuhan untuk jenis kanker darah, misalnya leukemia. Jadi belum terbukti, begitu.
2: Belum terbukti.
0: Tapi hanya terbukti untuk jenis-jenis kanker yang ada benjolannya.
2: Ada benjolannya.
0: Itu memang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian bajakah kuning misalnya ini untuk berbagai jenis penyakit terkait dengan fungsi hati atau liver gitu. Jadi udah sering juga digunakan, namun ada beberapa juga yang beracun. Jadi kalau kita bilang misalnya bajakah tuba, jadi itu untuk meracun ikan. Menubak. Air susu dibalas dengan air tuba. Gitu. Jadi tuba itu racun. Jadi ada beberapa jenis bajakah yang beracun. Ini yang memang seperti saya jelaskan tadi bahwa perlu sekali sebelum memanfaatkan tumbuhan obat dari hutan itu pengetahuan mana jenis yang beracun, mana jenis berkhasiat, mana jenis yang tidak berkhasiat. Jadi kembali ke bajakah tadi, bajakah bukan satu spesies tapi kumpulan menyebutkan tumbuhan pembelit pemanjat, begitu ya, kumpulan itu, dan banyak jenisnya beratus-ratus itu. Namun yang paling terkenal itu ya untuk pengobatan kanker. Itu pun dari Dayak Ngaju sendiri sebagai pemilik pengetahuannya tidak mau menyebutkan nama spesifiknya. Mereka menyebutkan bajakah merah gitu. Bajakah merah pun itu ada 10 jenis lagi gitu. Yeah. Jadi untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Walaupun pada saat itu akhirnya semua jenis bajakah dimanapun kelihatan memanjat di Kalimantan Tengah itu habis dibabat, dijual kalau pada
2: saking viralnya yang kemarin itu.
0: Iya. Karena karena memang ada beberapa testimoni yang memang berhasil gitu. Dan saya sendiri sampai dihubungi banyak orang untuk minta bantuan. Di sisi lain saya juga tidak bisa menjamin pasti sembuh begitu. Tapi di sisi lain seperti ada binar-binar harapan dari penderita kanker yang menghubungi saya. bisa enggak saya ini udah stadium 4 gitu, bisa enggak dibantu begitu. Nah, namun ada beberapa yang jenis-jenis yang sembuh, tapi yang enggak sembuh juga banyak. Maksudnya kayak kalau yang seperti kanker darah, kanker apa, kanker pankreas misalnya. Pokoknya beberapa jenis yang tidak ada benjolan itu tidak sembuh, sebagian sembuh, sebagian enggak sembuh. Seperti jadi penggunaan bajaka ini seperti jodoh gitu. Ada yang jodohnya sembuh, ada yang jodohnya enggak.
2: Jodoh-jodohan sembuh, berarti gitu. Mbak David. Iya, saya punya pengalaman Mbak David. Pada saat itu saya ada diberi bajaka kuning. Saya rebus, kemudian saya minum. Bukannya tambah saya sembuh, tapi sepertinya saya ini kayak model kelingan gitu, pusing, terus bawaannya tidur. Apakah itu saya keracunan atau bagaimana, Mak?
0: Itu sepertinya dosisnya tidak pas.
4: Dosisnya kelewatan.
0: Jadi seperti saya bilang tadi, ada dosis-dosis tertentu ya. Jadi sama dengan kalau penggunaan bajaka untuk kanker pun, bukan kuning, merah itu juga tidak boleh berlebihan. Karena dia akan menimbulkan dampak seperti apa namanya, sedang terapi kanker gitu ya. Jadi bahkan sampai rontok rambut gitu kalau kelebihan dosisnya.
2: Padahal cuma segelas kecil, Mak, saya minum itu. Segelas kecil saja, ataukah saya tidak cocok atau tidak jodoh gitu kan? Atau bagaimana, Mak?
0: Ya, jadi itu pengetahuan saya ya. Jadi itu hanya kecil aja, sebesar logam uang apa 100 rupiah zaman dulu gitu. Cuma cukup 3 potong terus direbus dengan 5 gelas air sampai sisa air jadi 3 gelas. Nah, dari 3 gelas ini kita bagi, kita minum pagi, siang, sore gitu aja. Jadi kalau kelebihan nanti kita kelingan gitu.
2: Kelingan? Saya tidur sampai 3 hari, Mak.
0: Tengah mabuk seperti itu.
2: Iya. Iya. Baik. Mak Dery bagaimana untuk menambahi?
4: Yang apa tuh?
2: Bajakah?
4: Oh, bajakah.
2: Iya.
4: Ya kalau soal bajakah ini kan tidak sembarangan seperti yang Om David bilang tadi. Bajakah ini bermacam-macam jenis bajakah. Seperti bajakah kelelawit itu sendiri, dia kan ada dua macam itu. Ada yang perempuan yang putih, ada yang laki yang merah. Kalau kita ambil dua-duanya itu, kita untuk mengobati suatu penyakit kemungkinan bisa. Ya istilahnya kita tuh minta pada yang kuasa untuk mereka dua itu saling membantu lah istilahnya. Kadang-kadang karena kalau orang pakai satu macam aja dia tidak cocok penyakitnya, dia tidak bisa sembuh gitu. Karena ya contoh saya dulu, saya juga dulu pernah ambil akarnya cewek cowok. Bajakah ini tetap juga tidak bisa sembuh.
2: Tidak bisa sembuh.
4: Ya daunnya diulak sama beras untuk mengobati ini saya dulu kan, kena kanker di leher saya dulu, enggak bisa sembuh karena penyakitnya beda. Jadi dia bukan untuk menyembuhkan penyakit yang dari darah ataupun penyakit dari daging gitu. Dia ada penyakit khusus seperti yang dibilang Pak David tadi. Penyakit kanker itu, kanker aja, kanker payudara itu sebenarnya kalau dalam anunya kami itu, dalam pengalaman kami Dayak Ngaju itu ada dua macam. Kanker payudara itu ada dua macam. Satunya itu kanker daging, yang itu dari jenis makanan yang kita dapat. Yang dua itu ada, yang satunya ada keturunan. Ya, keturunan ini yang sangat sulit diobati. Sangat sulit karena dia keturunan ini kan jadi mendarah daging. Darah putih, darah merah maupun tulang daging kita sudah ada di situ dia. Sudah menyatu. Jadi
2: sudah menyatu
4: Kalaupun kita menghilangkannya harus menghilangkan semua, tapi tidak bisa karena sudah menyatu tadi. Nah, itu. Jadi untuk bejakah ini orang bilang ini bisa mengobati kanker ini tadi payudara. Nah, sebenarnya itu iya boleh, tetapi dilihat dulu penyakit kanker payudaranya nih sejenis apa dia dulu, periksa ke dokter dulu. Ini penyakit payudaranya dari jenis hasil dari kotoran makanan atau apa kan gitu. Ya itulah kalau pemahaman kami.
2: Ini kita terima pertanyaan ini dari YouTube. Ini dari Ismindo Kaltim 3308. Pertanyaannya nih Mak David, Mak Diri, apakah sudah ada upaya pelestarian tumbuhan obat tradisional Dayak yang dilakukan dan dibuat petunjuk pemanfaatannya?
0: Ya, Pak David, ini pertanyaan sulit ya. Kalau untuk upaya pelestarian sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa pihak yang mulai menanam, membudidayakan, membuat arboretum, menanam pribadi seperti Pak Diri, kalau mampir ke rumahnya banyak tumbuhan obat begitu. Nah, untuk petunjuk pemanfaatan ini yang agak sensitif ya. Saya bilang bahwa tidak semua suku Dayak itu bersedia untuk membeberkan misalnya langsung kalau sakit ini obatnya ini cara menggunakan ini, karena tetap takut salah gitu, takut salah jenis, takut salah dosis, takut salah. Dan kemudian mungkin Pak Dori juga nanti bisa jelaskan bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang ada syaratnya saat ngambilnya, ada syaratnya. Yeah. Ada harus bawa beras dalam mangkok dengan telur ayam misalnya. Yeah. Jadi ada yang hanya boleh diambil pada hari-hari tertentu. Betul. Misalnya ini yang sangat membuat pembuatan petunjuk pemanfaatan tadi, penggunaan tadi ya Pak Isminde Kaltim cukup menjadi PR gitu. Dan saya sendiri juga tidak bisa memaksa gitu. Artinya tidak bisa memaksa kalau misalnya Dayak kena punya pengetahuan lokal sendiri, Dayak Benua punya pengetahuan lokal sendiri, Dayak Maanan, Dayak Taboyan, Dayak Lawangan, Dayak Ngaju misalnya, Dayak Meratus punya pengetahuan sendiri yang mereka rahasiakan juga kita hormati seperti itu. Tapi secara umum yang ada pemanfaatan itu ada jenis-jenis yang sudah sangat-sangat umum, misalnya pasak bumi gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau jenis-jenis yang jangankan orang luar, kita orang Dayak aja tidak bisa menyebutkan nama Indonesia, nama Latin, hanya tahu nama Dayaknya. Oh ini kita ciri ini itu memang masih seperti dirahasiakan gitu. Kalau kita membutuhkan berarti kita harus menghubungi orang yang kita bahas per awal tadi, orang yang memang ahli, memang mengerti gitu. Ya. Karena nanti kalau salah dosis kelingan lagi.
2: Seperti
0: gitu.
2: Saya.
0: Begitu iya, Pak Isminde Kaltim ya. Terima kasih atas komentarnya. Ya sekalian saya menyapa ini yang di YouTube ya, di komentar live YouTube ada Pak David Mirah Mikrada dari Samarinda. Ini nanya Pak Dery nih, kalau obat batuk karena musim asap ini apa Pak Dery katanya?
2: Ayo Mama Dery.
4: Kalau obat batuk musim asap ini gampang aja sih. Cari anu aja, cari jeruk nipis sama jeruk nipis aja sama air kelapa aja.
0: Jeruk nipis sama air kelapa. Iya. Air kelapa diperas jeruk nipis gitu. Sebanyak apa Pak Dery?
4: Satu aja, satu buah aja. Ya, itu untuk membersihkan kotoran di dalam tenggorokan kita aja. Air kelapa kan bersih. Air ini kan asam. Jadi yang asam dulu membersihkan kotoran, yang air kelapanya tadi lebih membersihkannya lagi gitu.
0: Saya coba juga nanti. Begitu Pak David Mikrada di Tanah Merah Samarinda. Terima kasih. Kemudian satunya dari ya dari Pak Hermana Paulus ya dari Samarinda, tidak ada pertanyaan. Terima kasih Pak Isminde Kaltim, Pak David Mikrada dengan Pak Hermana Paulus.
2: Iya. Mama David dan juga Mama Dery, ini waktu juga yang tampaknya kita harus cukupkan sampai di sini. Memang segala macam yang kita bahas pada malam hari ini kalau dibahas memang tidak akan pernah ada habisnya. Iya kan, apalagi menyangkut masalah obat-obatan tradisional untuk dari pemanfaatan tumbuhan hutan ya Mama David ya. Yang jelas di sini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa hutan bagi leluhur Dayak itu bukan sekedar deretan pohon, melainkan apotik semesta yang merawat kehidupan dengan ketulusan. Menjaga hutan adalah cara kita menghormati leluhur, karena dalam setiap jengkal tanahnya tersimpan rahasia kesembuhan yang diwariskan secara turun-temurun. Baik Pak Hari Samandiai, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua tentunya. Terima kasih Arek telah bergabung bersama kami di acara Pantas Dayak RRI Perempat Samarinda bersama dengan Mamak David dan juga Mamak Deri pada malam hari ini yang menjadi narasumber kita. Dan kita berjumpa kembali bulan depan di awal bulan minggu pertama dan jam yang sama tentunya. Tabe, selamat lingut nalatai, salam sahujud karendem malempang. Adil Catalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata.
0: Arus.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budaya.
0: Salam budaya. Selamat kamalem.
2: Selamat kamalem.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

ajaran nomor 1, lapas saya ajaran nomor 1, dapat saya ajaran nomor 2, lapas saya ajaran nomor 2, mama saya ajaran nomor 3.

habis bara bunyi tali lebrang bara bunyi bara demong demong tali lebrang bara bunyi laksana gembus bara bunyi laksananya hitar. Kamu dibunyi kecekotan, kamu dibunyi kerekotan, rantai bunyi gerancayan. Ombak menitis-nitis bargu kapal. Kapal mereng sabaka.

di sawangan kapal mereng sebagai di lautan. Daripada kapal lajunya kapal itu kapal dan nama gajahnya gila alang kapalang terbit laksana burungnya kalang ikan di laut disainginya burung tar

masihnya muda. Rasa di raja-raja pan diceritakan. Raja peraja pamawan. Akannya kalau awam, mas kaca dan sulio kaca.

siapa nih balapai boy? Jalan ini bukan pakai mesin. Ini kita bukan pakai mesin, hanya pakai layar. Apabila angin jadi lebih kuat, kita laju kapal kita. Ini maka paman siading paman dasar aja pelajapan paman pah. Ini payah nih, jadi lebih di gila bayangan nih. Raden di gila bayangan. Ujian lebih tempur bulan terang semalaman, dengar-dengar, ulun ada jobis pantun sedikit. Ih, paman macam-macam, paman pantun apa paman dah. Dengar akan jelpai. Berapa nyala mamar

Oh, jaraden bujang malop paman ini mah ketelanjur banar paman sampian paman ulun paman ada jua paman membalas pantun. Ya jaraden membalas ya pantun lawannya lepaya panglima lepaya ujaran jaraden

bulan di pelayaran, tumburnya geger semuanya panglima nang 40. Kejar panglima bungkang, paman, paman. Apa yang lu apa, pa, paman? Ulun tambah sekali lebih, hendak lebih bahu. Kenapa aja lawan punya anak meber bahu, pa? Ini maka gelombang seberang kanan. Kenapa aja hendak lebih bahu, pa? Pas kerabahan, kerabahan apa? Kerabahan lamang, peperasan lamang. Lamang baca apa? Gana bar peperasan lamang. Artinya ini panglima bungkang besang lamang disandarkan di tihang. Pepas kana gelombang gana ratan ayun ke kiri ayun ke kanan mata gue rambah pas kana higa. Untungnya kana papa. Wah dilihatin bang kaling takut lamang. Wah bukan main telukan lamang gananya. Umbur pulang di dalamnya kapal semuanya rata yang sekalian. Pati pintu lo, pintu aja pintu kalau buat tanduk palingan tanduk timbar bujang timbar pukang pakai ngawang sakurit panglima demung kurat losong. Paman tolong apa aja sama nih bunyi rame di dalamnya apa nih? Ini paman gula pecah. Dilihat anak kapal berkunjung di banyu gula. Kenapa? Nah ini kan kapang banyu gula berkunjung sama anak buah. Apa panglima black, panglima lebay, kebujuran bata anu aja bersanggup. Kalau leponnya kena gampang saling ganan anak kayak anak gunung. Rupanya lebay memakan sampai tembus ke banyu gula. Berkunjung semuanya dalam kapal. Cakat kuncir panglima semuanya. Berkunjung banyu gula. Wah punya selamat. Pecah panglima. Rami di dalam kapal. Yang satu kerabakannya tetangkan lemang. Yang di dalamnya kapal banyunya gula. Itu kan gampang hanya pecah sampai.

Ini mah kau japang lembu pungkang telanjur bana paman lebah. Pian kagaganalan pang sepuh menaikan bekerik kapal, mereng kapal. Ini kada gampang bayar sampai ke Banyugulannya, pecah kada ketahuan. Kagaganalan mulah kalau lepon. Jadi rame di dalamnya kapal,

Tiada lagi panjang akan. Jadi juragan lamun urang mangarti sudah hampirnya pulau, hampir di ujungnya pulau.

Wajar selamat baik, tahan baik. Sabar layar, lego jangkar di hujung Tanjung. Kau kena baik jalan baik akan diteruskan. Terus akan jalan baik, rapat akan jembatan. Wajar selamat, jangan, jangan. Kita cukup arti di hujung Tanjung sini bertahan. Jangan kita teruskan ke negeri Bandar Siam. Lihat. Wajar selamat, lihat tiap bendera kibar-kibaran. 141 anak raja-raja, nang meminang yang berdatang. Jadi selamat kita tahan di sini.

Raden Bujang Mal wala paman. Dimapa paman pikiran paman ulun paman. Anda kemaliat pamawan si ading. Jadi ujar selamat tangan para sekir. Nah, Gusti Bendara, Raden Bujang Malwala. Apa paman? Nah, sampian kau sama-sama kalau. Kita sama-sama dalam pertapaan, sudah sama-sama diberi ilmu kesaktian, ilmu kejayaan. Ayo gunakan, nang kita seperti pertapaan. Jadi Raden lalu keingatan pelajaran bataranya guru setempu di pertapaan. Ulun ayah pamawan, lawan sampian meminta izin pamawan. Lihat dia di palai lawai kencana. Jadinya Raden Bujang Malwala memukul dengan baris segera senangkap tangan barisiku tunggal benadah jadi kalam kayangan menjemput jemut yang batar guru di malam berkirik menjadi burung saikung burung. Raden berkirik menjadi burung saikurnya nuri. Hinggap di hadapan selamat. Ujar selamat Nuri, hati-hati kamlah. Cuma aja selamat aku harap Nuri jangan sampai dipegang orang, jangan sampai tertangkap. Kalau sampai nanti dipegang orang, sampai dibalik melegas, sampai dapat daun dapat orang, dicabut orang di bulu. Limba dicabut orang bulu, kabarnya panas gugurnya.

mamanya kayu dengan tumbuh hatiku asawa. Sedang ditimbuk dengan dihilung-hilung.

terkejut mendengar bunyi suara. Lalu keluarnya galau amat kecil nam sulio kajang. Wajar kalau kumain di atas ini umaya ada bujung ayuma di atas bayamnya gaya kita yuma. Lalu hanya segera ambannya daya awang hendak menutup pintu jendela yang sekalian hendak mengengkur semengurung saya kurburung.

Burung mulai membuka sayap. Burung hanya terbang awang lalu keluar melayang-layang dengan baris segera. Ia yuma ke mana buyung tadi yuma pintai mana buyung yuma bunyi bisa bayar pantun yuma. Lo itu kada tahu lo kayak burung otak di mana. Tapi aku terang mana melihat tuh burung nuri. Tak burung nuri lo kalau burung nuri iman orang bisa berpander sama lawan tiung bisa berpander bisa berpantun. Ia yuma jaka dapat yuma untung mana kita yuma siapa jua ampun unan buyung itu yuma. Nah pakar itu lah kada tahu kok.

bapak yang kebiasaan lamut hilang burung dan seketika jadi Raden Bujang Malwala. Ujar Raden Bujang Malwala, cih paman, ini maka paman telanjur paman paman lah, banalah juga paman asyading cantik dan mulai paman sukara tandingan. Kadang pemawan rupa siading paman tulung badan yang unuh. Ujar selapai punya kadang-kadang hujung pohon nih, lalu bunyi tulung-tulung cantik siading cantik macam apa? Cih paman tulung paman badan ulun paman, jika tidak bertemulan siading paman, cakapnya ulun paman bunuh di paman bertikam badan. Jalabai pakara bubun duduri diri jalabai ada pon mati bergantung bisa jopon tapi talinya jang tapi ganal pon talinya ambil benang pon bergantung di pohon lombok. Cih paman jangan bagai paman sempian paman ingat kau paman lagi muda bakari paman macam apa ya tuhnya paman. Ini pang jalabai lu lagi anu bahari minta jopon. Ulun lagi rebahan membahari kan dah di bawah tangga bertelantang benapa yang katakan. Hingga kanya pemawan lanyalah muat badan ulun paman tidak taras

0: selamat bisa pun menolong. Sampean hakon kaya, hakon ke kira-kiranya.
1: Paman, hakon apa paman? Ulun mau semayan paman lah. Apa paman udah sampean paman? Ulun menurut aduh paman.
0: Pepandang pecun di lapangan ke karun ujung tuku, anu ujung pohon ya, menangis saja. Punya mata sayang, pinau simak-simak.
1: Cih, paman. Sampean paman malah selagian membakari paman. Apa rasanya paman lah?
0: Jasaun demi nepon, sampean mau kakhirkannya ulun ulah tambah nah, ulun ulah hadam.
1: Barang aja paman eh, berdapat juga ke paman lansiading paman.
0: Oh, berdapat jasaun berdapat pon, lama sampean ulun lah ulun ulah tambah, sampean berdapat. Tapi ulun sebelumnya sampean ulun mau lah ulun ulah tambah, banyak-banyak ulun minta ampun dalam sampean.
1: Cih paman, ayo aja paman eh, ulun ampun ilah bidah ulun paman, sampean paman jema pakal sampean paman.
0: Sampai ayo lakas, ayo orang di kapal semuanya. Ayo, baik anglong singa bungkang, apa aja lebay? Karik kenceng, burik kenceng karik. Nama harang-harangnya kumpulkan semuanya. Wadaki Raden Bujang Malala lawan harang renjing.

hati pada kedangan Karawang rinjing. Hampir sebukunya badan di pedaknya semuanya rata, tinggal mata aja lagi tinggal, tertawa gigi aja tinggal putih. Nah aja salam, coba bos, sampian kena ulun jadi hadam lah, ulun ulah jadi tambah. Kena ulun menjadi toke, jadi sampian ulun ini ngarannya toke gemuk. Nah ikan bae, jadi babah sunghoi. Anglong babah lunghoi. Ikam babang lohoi, babah sunghoi, ikam mayan aku, toki gemuk. Wah, barang aja lepai, apa aja sampean. Nah, lakas, kita bawa Raden, Bujang Malwala, kita artinya gadaikan ke negeri Cina. Kita ulah kulun, kita ulah tambah, kita gadaikan ke negeri Cina. Kita membobor pura-pura, kita pedakan orang pelaut. Kita orang penjalaikan di Sewanga, penjalaikan dari lautan. Ujar selamatku padakan kita kehabisannya ongkos. Tidak ada ongkos lagi lantaran kelawasan lautan. Kita menggadaikan ini tambah kulun. Cocok je babang lo, babah lunghoi. Apa babah sunghoi cocok kan? Cocok je babah sunghoi. Ayo, toki gemuk kita. Lalu diturunkan sampan dengan barasikna.

Kian anak raja aja kapal semuanya nyerta masing-masing berlego jangkar masing-masing mula karismin. Urang mah kadang-kadang bila gricina Allah meminang semua lobar datang. Rupanya di dalam perminangannya satu belum ada diterimanya ulakannya ratu karena kebanyakan anak raja-raja yang berdatang nama meminang. Jadi rame karismin.

lagi ditegur-tegur, semuanya rata. Hei, orang tiga mau kemana? Apa yang mesti dibawa? Wah, penjahat. Artinya babah lengemak, aku ini kebenarnya aku datang di laut. Aku ini orang Cina di laut. Orang mancarinya ikan, panjala ikan. Ya, kebetulan saya kehabisan ongkos. Habis itu apa yang dibawa itu? Nah, ini saya bawa ada sepenya hadam. Saya mau gadaikan, siapa yang mau gadaikan sepenya hadam? Kebujuran saya kehabisan ongkos. Ya, dia kabarannya wantar di negeri bandaranya siam. Rupanya ratunga. Allah siam di bandara siam. Ianya mendengarnya kabar orang silanya laut kandak menggadaikan danya kadam dari kadam tambah. Ujarannya ratua Allah siam di bandaranya siam. Eh, segala pramantri dan pahlawan kabarkan. Lawan babah artinya orang yang si laut itu kasih tahu. Aku mau beli berapa mau dijualnya atau digadai berapa saya mau menggadai. Dapatinya dengan barat segera badan dan selamut. Oh, jaranya panglima di negeri Cina. Eh, toke, siapa nama? Oh, saya nama Babah Gemok. Ini yang dua siapa nama? Saya nama Babah Longhoi. Satu, Babah Songhoi. Ini perlu apa ini bawa anak-anak? Ya, perlu saya bawa anak-anak ini karena kehabisan ongkos. Saya ini artinya penjala ikan dari lautan, dari Sawangan. Kebetulan kehabisan ongkos, saya mau gadaikan anak-anak atau mau dijual. Siapa yang beli, siapa yang mau gadai. Nah, kalau begitu Babah Gemok, coba-coba bawa sama Ratu di Bandar Siam. Itu Ratu kebetulan mau cari hadam, mau cari tambah. Wah, dia selamat, kebenaran ini selamat. Ayolah kas, Babah Longhoi, Babah Songhoi kita menghadap.

siap membalas hormat. Eh, Bapak. Bapak gemuk. Ya. Betulkah kamu bawa itu anak-anak untuk digadai atau dijual? Ya, jenya, artinya mau digadai. Saya mau menggadai, saya gadaikan. Mau membeli, saya jual. Ini saya mau beli sebenarnya berapa harganya anak-anak? Anak-anak ini berapa harganya? Wah, tidak mahal, jislo. Ujar artinya babah gemuk. Ini tidak mahal. Ini Tuan Raja, dia punya gadaian tidak banyak. Cuma dia punya gadaian 5 ringgit. Oh, kalau pakaran 5 ringgit, saya jamin tanggung. Lagi kamu, ongkos apa kekurangan, boleh ambil di godang. Eh, Panglima, ambil. Kalau ada kurang-kurang makan makanan, orang di kapal, boleh ambil dalam godang. Ini uang terima, anak-anak tinggal. Wajarannya, ratu di bandara siam ini anak-anak bisa kerja apa? Wajar selamat sembarang kerja, bisa ratu. Sibuk air, bisa. Tungkai kayu, bisa. Bikin rumput berkebunan, bisa. Pintar semua. Ya, kalau begitu, itu yang saya suka, cari orang yang pintar. Yang bisa ambil air, bisa cari kayu, bisa tukar rumput, ya semua bisa. Jadi lamut menerima dua cadangan barat, segera menerima uangnya. Pura-pura lamut menggatar-gatar. Pura-pura lamut tiada bisa terlihatnya uang. Ratu bandara siap mesam tertawa melihat. Dibawanya pula ke dalamnya godang. Ujanya barang apa, toke gemuk, boleh diambil apa yang kekurangan. Ya, kalau kekurangan apa-apa, kurang ya cuma garam, banyak kekurangan. Ah, kalau garam berapa pikul, mau berapa ton?

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: From Patrari Samarinda, Bu Sombo, selamat malam. Malam ini Mbok Putri kawani dengan lagu-lagu Dayak kembali ya. Kerandan sana boleh dipilih ndak nomor lagu nomor lagu. Mau lagu yang nomor berapa dari nomor 1 sampai 10 ya? Yang gak gabungan jualan telepon silahkan Bu Sombo. Iya, dah Mbok Putri buka kembali jalur teleponnya. Yang mau lihat-lihat playlist kita malam ini juga boleh ya, ke Facebook Pro 4 atau juga ke WhatsApp ya untuk teleponnya Bu Sombo ya. Kali ini Mbok Putri mau menyapa dulu. Di seberang sana ada siapa di mana? Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, berikan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Apa kabar, kita sehatkah?
1: Kalau kabar saya baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, Bu Su Abdirrahim. Malam ini playlistnya lagu Jawa, Jawa, Dayak.
1: Oh, apa yang ada lagunya, Bu Putri?
0: Lagunya yang ada Leleng, Manari Manasai, Tingkah ya, Leleng. Anak Leleng, oke boleh
1: ya. Sapanya kepada teman-teman pendengar Radio Perumpas Samarinda ya. Antara lain ya ada Bu Sumisran, Bu Suwato, Bu Su Ari, Bu Su Rinjani
0: ya.
1: Bonya, Bu Sanawiyah, Bu Modrika, Mbo Yuli, Mbo Reni, Neila, dan semua teman-teman pendengar Radio Perumpas Samarinda, dimanapun berada sesapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbo Putri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita menyapa lagi dari WhatsApp dulu nih, sudah ada gabungan. Halo, selamat malam, salam budaya Julak.
2: Salam budaya, budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Julak. Malam ini kita lagunya lagu Dayak lagi Julak.
2: Bu Putri aja milihkan lagunya apa yang bagus.
0: Ayuha amun ke itu. Kena ha yo. Kita pilihkan lagunya. Kayak apa anu cuaca di Lokulu malam ini ya, Julak?
2: Cuacanya bagus seperti yang dulu, seperti kemarin-kemarin.
0: Baik aja cuacanya, cerah aja lah. Kada ada hujan, tanda-tanda hujan belum.
2: Ya itu aman-aman aja, kada hujan dua kada, panas dua kada, artinya sedang-sedang saja.
0: Iya. Titip salam ucapannya malam ini apa nih Julak?
2: Alamnya buat seberataan aja dimanapun berada. Iya. Salam budaya, budaya kan salam. Mudah-mudahan malam ini kita selalu seberataan ya kan Mbak Putri.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Putri selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati Mbak Putri ya.
0: Iya Julak, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk anda bergabung lewat telepon silahkan. Kita sapa lagi, halo, selamat malam, salam budaya.
3: Budaya kan salam, apa kabar Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat, ini dengan siapa di mana nih?
3: Bu Su Ali yang nih, Samarinda seberang.
0: Bu Su Ali?
3: Ali yang Samarinda seberang.
0: Bu Su Ali yang di Samarinda seberang. Gaknya kita hanya anu nih, temu.
3: Yang pertemu baru malam ini sama Mbak Putri ya.
0: Iya, asik pertemuan yang pertama di malam minggu. Asik, Neh. Sehat kayak kita Bu Suali yang Samarinda seberang kayak kita berdiam.
3: Samarinda seberang Sungai Keledang.
0: Oh, kayak itu Sungai Keledang. Macet sana tuh. Di macet juga pang rame kah orang malam mingguan?
3: Iya, rame di sini.
0: Iya tuh.
3: Yang macet itu di arah Sambutan.
0: Oh iya bener.
3: Luka karantahan itu Mbak Putri.
0: Iya, biasalah karena muda.
3: Makanya.
0: Yang tuha-tuha di rumah aja dia masuk angin. Iya.
3: Iya. Apa lagunya nih?
0: Lagunya kita lagu Dayak nih Jelak.
3: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Leleng, ada Andri Aratei, ada Tinga Anak Sakulah, ada Manari Manasai.
3: Itu aja Mbak Putri.
0: Tinga Anak Sakulah ya. Iya sudah kalau begitu.
3: Mengingat bahasa halus.
0: Boleh, boleh.
3: Aku dengerin juga tadi. Yang pantas apa? Yang itu dari
0: Dayak,
3: orang tua
0: itu. Iya.
3: Dengarin juga deh.
0: Iya, tadi tentang pengobatan, obat-obatan, Dayak. Orang gabungan tadi itu, Busu. Biar ditanya-tanya. Tapi ya sudah nggak apa-apa.
3: Aku pernah juga sampai 3 bulan di kampung mereka itu.
0: Oh, seperti itu. Nah, cocok sudah. Dia tuh, Busu. Anu, minggu depan, bulan depan tuh. Gabungan lagi pakai saham.
3: Biar apa bulan itu. Ya itu yang mau putrinya salamnya semuanya aja.
0: Iya.
3: Buat putrinya selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bergabung kembali lewat WhatsApp silahkan ya, Koran dan Sanak, di telepon kita seperti biasa di 0811 58 19 984. Yang pertama juga lewat telepon, amunnya ada sebuting lagi orang, amunnya ada, amunnya ada, langsung ayo Bu Putri ini kan, ini apa, langsung naikkan lagu. Kita menyapa dulu ada siapa di mana ini. Halo, selamat malam, salam budaya.
4: Selamat malam Bu Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya dengan salam.
0: Budaya kan salam Busu.
4: Aduh, tadi Akong Aliang sama.
0: Iya, oh Akong kayak ini.
4: Kong, ni hao ma kong, pucat tau. Cemiang, cemiang. Nah, so, gimana kabarnya tegak itu, Mbok? Butuh alian itu, Mbok.
0: Oh, tegak ya, itu.
4: Gue lahirnya di Tiongkok tuh, Mbok.
0: Oh, ya cincai lah, cincai.
4: Cincai.
0: Angpau nalai. Aduh, itu aja yang anu Mbok Putri tahu leh.
4: Oh, iya, butong pai. Ini to kiang hua, nah itu, Mbok. To bo kantau. Bukan tahu tuh dia ada guna buat ibunya.
0: Kalau
4: sudah set yang hua tuh mau hampir kan kawanan kan duduk di warung kan bukan itu. Jadi rame mbok. Jadi putar aja lagunya mbok.
0: Oke, ada Busu.
4: Soal yang tadi canda dan tawa hitam tuh menyenangkan sebenarnya mbok ya. Jangan jadi hati kan Busu ibu sudah sambilnya apa mbok Yuli. Tapi yang kecarian nih mbok Ani mbok yang dia ada di mana kemudian siapa
0: itu? Tuhak.
4: Mudah-mudahan dengari jadi. Yeah. Sebenarnya pendengar ini lebih banyak daripada yang ini, yang Tama kan.
0: Benar.
4: Busu Rudi yang di mana tuh? Cermai, Busu Umar yang ada di Tolerang tuh pendengar setia.
0: Iya.
4: Nah, saya itu mbak, waktu yang Etam di Pro 1 yang pertama tuh kan.
0: Iya.
4: Begitu saya turun dari panggung tuh banyak yang nyalami. Nah, itu jadi kan biasanya pendengar setia segalanya rupanya yang datang tuh, Mbok.
0: Iya tuh, baik tuh ketemu.
4: Mudah-mudahan aja, Mbok. Tahun baru ini jumpa lagi gitu, Mbok.
0: Nah, amin. Semoga kesehatan hak tuh.
4: Jadi kan dia kan dibicarakan itu, Mbok. Mungkin bulan-bulan depan kan dia tuh.
0: Iya, Busu.
4: Ya jadi tadi tuh, Mbok, saya tetap update di ini memberi info aja kan ini kan media RRI Mbok ya. Insya Allah jalan Mada Dinata ke jalan Gajah Mada itu kemungkinan boy hari Selasa dibuka tuh Mbok. Soalnya sudah dicor beton.
0: Oh, alhamdulillah tiga itu.
4: Jadi mudah-mudahan arus lalu lintas itu lancar dan tetap tampung air karena takut dimatikan Mbok. Soalnya mungkin dua semingguan ini mungkin air pasang lagi kan. Seminggu kan dua kali pasang Mbok.
0: Iya.
4: Kita Mbok Yulia tadi.
0: Iya dah.
4: Terima kasih Mbok Putri ya.
0: Iya Busu.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke deh kalau gitu Busu Mbok ya. Kita langsung aja ketemu sama lagu selanjutnya nih. Ada Leleng.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Prom Pater dari Samarinda, Kron dan Sanak masih ngawannya tam galanya jua ya. Tadi kita dah putarkan jua lagu requestan ya dari Busu Aliang ya. Semoga sih terhibur jua dengan lagunya ya. Mengenang masa-masa sekolah bunyi sida yo. Tam galanya jangan dapat sama silahkan ya. Kron dan Sanak amun dari WhatsApp ini ada masuk dari Mbok Lara. Assalamualaikum bunyi sida. Waalaikumsalam Mbok. Iya selamat malam. Malam joleh ya. Sidan request lagu Sumpah Tua bunyi sida. Sumpah Tua. Oke dah nanti kita naikkan dulu. Dia kita putarkan ya. Bunyi sida, semoga siaran malam Mbok menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Makasih ya, semoga Mbok Lara pun juga tiga itu ya, penuh berkah kehidupannya juga, bahagia terus pokoknya. Amun dari WhatsApp lagi di atasnya nih ada Bus Wahyu hadir bunyi sida ya. Tapi pang mengirim stiker tengantuk-ngantuk tegaknya masih menunggu apa nih, banyu kah? Air kah mati atau air lagi diisi takut mati besok? Iya, selamat menikmati aja buat Etam Gelanya masih nelinga, masih monitor-monitor ketua ya, Bu Sombo. Di cuaca malam kali ini juga alhamdulillah cerah ya, walaupun juga sedikit apa ya panas lah ya Bu Sombo, hawa-hawanya ini 25 derajat Celcius untuk kecepatan angin juga tapi kencang ya Bu Sombo, sekitar

0: 5,9 km per jam maha tiup dari yang bertiup dari arah barat laut nih Buso Ambo ya. Amun dari Facebook dia Mbok Putri lihatkan stomat ya. Amun dari Facebook hinip-hinip maha ya, berdiam maha nih di ada montaga itu ya. Sambil ngawani jam istirahatnya juga yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dia salah jalan aja Bu Sombo, masih di apa namanya Sabtu malam ya, masih dalam nuansa malam mingguan nih. Jadi jalanan juga masih lumayan rame Bu Sombo. Jadi buat etam jalannya tetap berhati-hati ya ketika berkendara, tetap utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan ketika berkendara. Yang lagi istirahat juga Bu Sombo malam ini sebelum etam jalannya tidur ya, jangan lupa dicek-cek dulu dapurnya, kompornya udah mati kah belum ya. Terus juga segala jendela pintu dah dikunci kah belum. Amun kiranya sudah, nah baru beristirahat. Dan juga nih kronden sana Bu Putri punya informasi ya, buat etam jalannya mungkin akan melintasi atau sedang berada di area kawasan Jalan Juanda di dekat flyover ya. Jadi di tengah jalan itu habarannya ada tiga lubang gitu Bu Sombo ya. Lubangnya lumayan besar ya. Jadi buat etam jalannya apalagi malam hari ya, pengguna motor khususnya dan juga umumnya pengguna kendaraan mobil ya Bu Sombo, harap berhati-hati ya. Karena di sana ada lubang pas benar di bagian tengah jalan yang dilihat-lihat ini cukup mengkhawatirkan ya untuk pengguna jalan, pengendara khususnya Bu Sombo, karena ini akan mengganggu. Dan amun ini etam jalannya di melihat di hati-hati Bu Sombo, ini bisa tercelubuk. Wah, celubuk bahasa kita sudah pokoknya ya. Pokoknya tegak itu Bu Sombo, jadi harus hati-hati dilihat-lihat dulu ya. Ini Mbak Putri menyapa lagi dari WhatsApp, ada Mbak Reni bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Reni.
1: Selamat malam Mbak Putri.
0: Iya, apa kabar Mbak Reni, sehatkah?
1: Sehat, Le.
0: Alhamdulillah, lawas kita di bertemu Mbak.
1: Injil lah, iya. Baru ada ini paket.
0: Oh, tegak itu. Tuh, kenapa belum anu tidur Mbok, nungguin ponakan kah? Kenapa tuh Mbok?
1: Ada di kuping Mbok Putri di siaran.
0: Oh, tegak itu Mbok Reni. Malam ini saya kasih playlist lagu Dayak ini.
1: Oh, Dayak kah?
0: Iya, lagu Dayak.
1: Apa aja sih?
0: Ada Asanga Pejai, ada lagu Ame, ada Matilah Sen, ada Manari Manasai. Nah, itu aja. Mana tuh?
1: Yang nomor 2 tadi tuh.
0: 1, 2. Yang Asa, lain ya, Ame ya. Iya, sudah kalau begitu. Ya, kita putarkan kan dia ya, Mbok. Ucapannya malamnya apa ya, Mbak Reni?
1: Salamnya untuk semua aja ya.
0: Iya.
1: Mbak Putrinya selamat bertugas ya.
0: Iya, Mbak Reni siap.
1: Itu aja ya Mbak Putri. Okay, makasih deh. Ya kalau perhatian ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Oke deh kalau gitu Bu Sombo ya. Dari Facebook, WhatsApp dan juga telepon sudah pertama, karena waktu berenggah kita juga yang menipis ya Bu Sombo. Dan sambil ngonet etam gelanya juga beristirahat, yang lagi santai-santai, yang lagi sorangan, etam gelanya di sorangan. Karena Mbak Putri yang kawani, kita ketemu dulu sama requestan dari Mbak Lara, ada Sumpah Tua.

From Patera Samarinda ke Ronden Sanak, sampai disinilah Mbak Putri ngawani atam galanya ya dalam rangkaian Samarinda Malam. Dan setelah ini Mbak Putri akan kawani atam galanya kembali di besok Hambat Busu Ombo ya. Kita ketemu sama lagu dari terakhir ada Ame.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kalau Anin senang dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Putri Ayong bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Atam Galanya. Kita akan berjumpa besok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat tempat keroan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air tahu di mana aja tem kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani tem dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu 4 Oktober 2026 Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia, Busumbo Selamat Hambat, kembali Mbak Putri hadir ngawannya tamu segalanya dalam rangkaian Samarinda Hambat, kali ini Busumbo edisi Minggu 4 Oktober 2026 ya, dengan rangkaian program di Samarinda Hambat, Busumbo akan ada pengajian, selanjutnya akan ada juga lagu-lagu islami dan ranungan sembari menantikan kebersamaan Atam Jua untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti sajian program Hikmah Pagi ya Bu Sumbo. Kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara pada jam 7 dan selanjutnya pada jam 8 akan ada Halo Bunda Etam, dan kita tutup rangkaian Samarinda Hambat dengan Odah Bekesah di jam 9. Baik Bu Sumbo, Hambat kali ini akan kita awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 6 bersama dengan Sri Wahyuni penerjemah Fahrur Rozi.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka.

Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu.

Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan.

dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya.

Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak. Al-Quran tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka berolok-olokan.

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
2: Quran dan Sunnah, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris, SAG, MSI.
3: Hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Samarinda di mana saja berada, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya, marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allif fi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain. Amin. Bacaan ketika mengangkat kepala dari sujud atau ketika duduk antara dua sujud. Nah, setelah sujud sunnah bertakbir. Sejak mulai mengangkat kepala dan memanjangkan takbir hingga duduk tegak. Allahu Akbar. Nah, itu. Artinya setelah sujud, bangkit, mengucapkan takbir Allahu Akbar sampai duduknya tegak. Dan sunnah berdoa. Doa. Dengan doa yang biasa dibaca oleh Rasul. Dalam riwayat itu ada dua. Yang pertama diriwayatkan dari Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Al-Yamani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di antara dua sujud Obir firli, robir firli. Nah, ada satu riwayat seperti itu. Jadi ketika bangkit dari sujud, Rasulullah biasa membaca robir firli, robir firli, cukup. Ada juga dalam Sunan Baihaqi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam sebuah hadis, ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah radhiyallahu anha serta salat di waktu malam, disebutkan apabila mengangkat kepala dari sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Abbir firli warhamni wajibruni warfa'ni warsu'ni wahdini. Ada lagi yang lain mengatakan wa'afini wa'fu'anni. Yang dibaca itu aja. Iktidal dan duduk antara dua sujud tidak boleh lama. Kalau iktidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal ham, atau ada bacaan yang terpanjang sedikit, sudah. Sama duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, Abbir firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzu'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Udah, sujud lagi. Beda dengan rokok dan sujud, boleh dipanjangkan. Rokok boleh dipanjangkan, sujud juga boleh dipanjangkan. Tapi bagi imam yang biasa aja. Kecuali dalam sholat yang sudah ditentukan ketentuannya, maksudnya seperti sholat hajat atau proposalnya sholat hajat kan nonton bola lagi, lu kira masih di Jakarta ada di IG-nya lah. Nah, siapa tahu kan bayang hajat mau Indonesia dengan Thailand, nah, siapa tahu kan banyak tuh. Tahu sholat hajat kan ditentukan bacaan ini, bacaan ini, bacaan ini. Nah, tapi disampaikan kepada jamaah supaya pembacaannya merata, itu aja. Jadi ulangi, kalau duduk antara dua sujud iktidal tidak boleh lama. Kalau rukuk dan sujud boleh lama. Itu. Makanya riwayatnya sedikit aja. Kalau seandainya imam agak cepat, kita berhusnuzon saja. Siapa tahu imam baca Rabbil Firli, Rabbil Firli, udah selesai. Kemudian lagi, nah habis itu qunut di waktu sholat subuh. Ketahuilah kata Imam Nawawi, qunut dalam sholat subuh adalah sunnah mu'akkad menurut mazhab Imam Syafi'i. Andai kata ditinggalkan baik sengaja atau karena lupa, tidak batal sholatnya, tetapi melakukan sujud sahwi. Nah, ini pendapat Syafi'i. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Jadi Anas ini ikut Nabi 10 tahun di rumah Nabi tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, tetap melakukan qunut di waktu subuh hingga beliau meninggal dunia. Hadisnya sahih. Inilah yang dipegangi oleh Imam Syafi'i dan para pengikut beliau, bahwasanya qunut salat subuh itu sunnah muakkad. Jadi kalau tertinggal maka diganti dengan sujud sahwi. Timbul pertanyaan, kata Imam Nawawi, apakah boleh melakukan qunut selain subuh? Ada tiga pendapat. Bagi mazhab Syafi'i yang paling sahih dan masyhur adalah boleh qunut selain sholat subuh bila timbul bencana pada kaum muslimin. Nah, itu boleh. Misalnya qunut nazilah, itu boleh. Misalnya dalam keadaan kayak peperangan atau qunut nazilah bisa, di mana di Palestina itu boleh, itu namanya qunut nazilah. Atau saat ini kalau saat ini kan salat istisqa ya Allah, tapi boleh juga kalau mau qunut nazilah supaya hujan. Nah, hujan misalnya, potensilah tidak apa-apa. Atau supaya dibukakan hati, dibukakan hati orang yang membakar itu, kali lagi membakar, boleh. Jadi kata Imam Syafi'i bahwasanya kunut selain sholat subuh diperbolehkan, ya kan? Pertama, kalau timbul bencana pada kaum muslimin, ada bencana. Yang kedua, kata beliau, boleh melakukan kunut secara mutlak, boleh. Walaupun tidak. Yang ketiga, ada pendapat lain mengatakan tidak boleh melakukan kunut sama sekali. Jadi ada tiga pendapat. Bolehkah selain sholat subuh? Pendapat pertama, boleh kalau ada bencana. Pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak, kapan aja. Pendapat ketiga, tidak boleh secara mutlak. Kemudian kata Imam Nawawi, dianjurkan melakukan kunut pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan, dalam rakaat terakhir dari sholat witir. Nah itu makanya kita bilang malam keberapa? 16 kan? Nah, witir, kata Imam. Kadang-kadang yang bersalawat mengingatkan autiru katanya. Ya Allah, artinya sholat witir. Kata beliau, kami, kata Imam Nawawi, kami mempunyai pendapat untuk melakukan kunut dalam sholat witir selama bulan Ramadan. Nah, ada pendapat di antara imam. Pertama, pendapat mazhab Syafi'i, kunut dalam sholat subuh itu adalah sesudah mengangkat kepala dari rokok dalam rakaat kedua, artinya pada waktu iktidal, sami Allahu liman hamidah banawalakal ham Allahumma hdina. Nah, kalau pendapat Imam Malik, nah lain lagi. Kalau pendapat Imam Malik, maka mereka mengatakan kunut dilakukan sebelum rokok. Baca misalnya apa? Lakum dinukum waliyadin, sebelum merokok Allahumma hdina biman hadait. Nah, itu pendapat Imam Malik. Kalau di wadah kita dibawa kayak itu, bingung pulang. Apalagi bagi masyarakat yang awam, apalagi imam itu jar, mengaji di mana. Nah ini gini kali. Makanya kita mengaji itu supaya tahu berbagai pendapat. Dan suatu saat andai kata melihat orang seperti itu, oh itulah pendapat mazhab Imam Malik yang mengatakan kunut di waktu subuh itu dilaksanakan sebelum rokok. Nah, seperti itu. Adapun lafaznya, nah lafaznya di sini diriwayatkan ada dua. Pertama, yang terpilih adalah mengucapkan seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih dalam Sunan Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Kata Sayyidina Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku kata-kata yang kuucapkan dalam salat witir. Apa kata-katanya? Yang biasa kita baca, Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait tawallani fi man tawallait wa barli fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, itu satu riwayat bacaannya yang masyhur seperti itu. Dalam suatu riwayat Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Muhammad bin Hanafiyah putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya doa ini adalah yang diucapkan oleh ayahku ketika beliau melakukan kunut dalam sholat subuh. Ada lagi riwayat yang lain. Para sahabat Imam Nawawi berkata, apabila seseorang membaca kunut yang diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab, maka itu adalah baik. Bacaannya panjang penafian. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhlau may yafjuruka. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'au wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha azabak inna azabaka lajiddara bil kuffari mulhiq. Allahumma adzibil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliyaka. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa asli zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbitum ala millati rasulik wa uzi'um an ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wa nusurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Ada riwayat yang lain. Kalau yang kita biasa dengar kayak di Masjidil Haram itu, mereka doa-doa panjang itu ketika kunut waktu sholat tarawih. Nah, itu panjang-panjang. Apalagi tarawih di sudah di penghujung. Biasanya setelah baca Allahumma hdina fiman hadait, itu panjang, luar biasa panjang. Karena memang dianjurkan untuk apa? Untuk berdoa boleh. Nah, dalam kitab ini disebutkan dianjurkan menggabungkan antara kunut yang pertama dan kunut yang kedua. Nah, tetapi dikatakan di sini tetap yang afdal itu yang dibaca duluan Allahumma hdina fiman hadait. Itu yang afdal. Setelah itu silakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ataupun yang lain, kada jadi masalah. Yang penting Allahumma hdina, Allahumma hdininya badahulu daripada doa-doa yang lain. Itu boleh itu disebutkan. Ya terserah aja mau doa apa, ya Allah. Menurut mazhab terpilih, bacaan kunut tidak tertentu doanya. Maka doa manapun yang dibaca bisa merupakan kunut, walaupun dengan satu atau beberapa ayat dari Al-Quran yang berisi doa. Tetapi yang paling utama adalah yang terdapat dalam sunnah. Boleh. Jadi doa apa aja silakan. Amun sembahyang sorangan sendiri aman aja. Kalau berimaman kepanjangan makmum pulang kasihan. Kecuali, nah ini kecuali, memang boleh sejak awal di situ memang panjang-panjang sudah. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu. Lu contohkan kayak ini, misalnya kayak Masjid Raya itu kan sudah ketahuan bila bulan Ramadan berarti tarawihnya satu juz. Yalah, nah itu maklum sudah. Jadi bila hendak tarawih satu juz Masjid Raya, bila hendak tarawih seperempat juz Al-Ma'ruf. Yalah, bila hendak mulai Al-Haqqumut Takatsur Islamik. Nah, itu sudah sudah apa? Di setting di awal. Nah, itu ada apa-apa boleh aja. Memang kalau yang bagus itu bacaan-bacaan itu memang kayak di pondok pesantren tuh ada apa-apa. Karena kekanak-kanaknya di situ-situ aja belajar apa. Lain kalau kita di masyarakat, apalagi masjidnya masjid di tengah pasar, wah ya sudah. Ya, tengah pasar. Ada kalau panjang-panjang hilangan jamaah kena. Ya, di zaman Nabi aja bayangkan Nabi berkhutbah Jumatnya datang datang kafilah orang berdagang dari Syam datang. Apa yang khutbah tadi ke sana semua mencari barang dulu, bayangkan zaman Nabi itu, apalagi zaman wahini. Wah. Zaman wahini. Berdoa panjang-panjang. Berwirid panjang-panjang. Ya Allah. Misalnya di belakang berbagi makanan, bah bisa bukahan ke belakang. Ada sedikit bunyi keresik-keresik, nyata sudah tuh. Nah, kemudian lagi, nah ini benar. Kata Imam Nawawi, selain bagi dirinya. Nah, imam dianjurkan untuk mendoakan semua makmum. Nah, ini yang penting. Jadi kalau jadi imam itu disebutkan bila memimpin sholat jadi imam, doa-doa yang dipakai itu menjadi doa bukan untuk diri sendiri, tapi doa juga untuk mendoakan para jamaah. Apabila ditujukan hanya kepada dirinya, maka hal itu adalah makruh. Kalau ay imam kena bayang subuh, Allahumma hdini fi man hadaitna wa afini fi man afait, itu namanya mendoakan diri sendiri aja. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan makmumnya, kada paham juga, amin. Nah, yang sama juga sini disebutkan ya. Jadi selain bagi dirinya, imam dianjurkan untuk mendoakan semua makmum. Kalimatnya diubah, Allahumma hdini, Allahumma hdina. Apabila ditujukan hanya untuk dirinya sendiri, berdoa tadi sampai selesai berkunut atau doa yang lain, maka hal itu adalah makruh. Karena imam tidak dibenarkan mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri. Sama kayak habis sembahyang, tamawfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu namanya berdoa untuk seorang jamaah pada ya Allah. Tapi jemaahnya memang hatinya bersih, bang. Amin. Ya, ya hati.

Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Nabi, la ya'ummu 'abdun qauman fa yakhussa nafsahu bidakwatin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Qala Tirmizi. Nah, ini riwayat Imam Tirmizi, ya kan? Hadisun hasan, hadisnya hasan. Jadi kata Nabi, tidaklah boleh seseorang menjadi imam bagi suatu kaum lalu mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri tanpa melibatkan makmum. Maka apabila dilakukannya, ia pun telah mengkhianati makmum. Nah, ini bahasanya. Mengkhianati makmum sama khian. Dapat amanah jadi imam tapi berdoa segan seorang, ya Pak. Dapat amanah, misal ini bahasanya, dapat amanah dari masyarakat, ambilkan kotakan, makan seorang. Nah, sama kalau dapat amanah jadi imam, maka berdoa pun harus melibatkan makmum. Kada kawapian kada anu istilahnya tu, apalagi banyak doa-doa kayak Pak Ahmad Haji kan, siapa-siapa. Kemudian lagi, nah, ini banyak kita, supaya kita kaya dengan ilmu pengetahuan. Pahidir lah ya Allah, kayak oh kayak ini bacaannya, kayak tadi duduk antara dua sujud, ternyata ada bacaan paling pendek, Rabbil Firli, Rabbil Firli, cukup. Nah, itu juga. Tasyahud lagi, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian besar ulama, tasyahud akhir itu wajib. Tasyahud akhir lah. Kalau tasyahud awal itu kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Siapa tahu misalnya sholat maghrib mbah dua rakaat langsung naik, jangan ditakur lagi imam, udah biarkan aja rakaat ketiga. Nah, jangan ditakur suruh turun, Bismillah, turun batal lam sembahyangnya. Kenapa? Karena imam sudah berpindah rukun, sudah naik, sudah imam membaca sudah Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya langsung Subhanallah, imam turun, berarti kan mengembalikan ke rukun semula, padahal pindah sudah rukun. Nah, ini biarkan aja. Kalau tasyahud akhir kata Imam Syafi'i, hukumnya wajib. Telah ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga macam lafaz tasyahud. Ada tiga. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasul mengucapkan, inilah ada ucapan tasyahud itu ada tiga. Yang pertama, riwayat pertama, At-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Nah, ini kalau kita kada paham dah, tapi riwayatnya ada. Nah, jadi yang pertama, At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua oleh Imam Muslim sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau mengucapkan, nah ini yang biasa kita, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Ini riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Pendapat yang ketiga ada lagi, riwayat Abu Musa Al-Ansari. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi, ada lagi, At-tahiyyatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin,

Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Itu riwayat yang ketiga. Bahkan disebutkan di sini, disebutkan lagi at-tahiyyatu lillah was-salatu was-salawatu at-tayyibat. Nah, sampai selesai ini riwayat dari Aisyah. Banyak mana riwayatnya pian. Inilah macam-macam tasyahud. Nah, kalau yang pertama tadi kan at-tahiyyat, mantari at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Yang kedua at-tahiyyatul mubarakatus salawatu at-tayyibat. Kan? Yang ketiga at-tahiyyatu at-tayyibat. Nah, jadi di sini disebutkan inilah macam-macam tasyahud. Imam Syafi'i dan ulama lainnya berkata boleh bertasyahud dengan salah satu bacaan yang tadi, silahkan pilih. Tapi kata beliau, yang paling utama adalah hadis riwayat Ibnu Abbas. Itu paling utama. Kenapa? Karena ada tambahan lafaz mubarakatus. Kalau yang lain kan tidak ada. Yang lain at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu salawatu tayyibat. Sedangkan ya kan, ya sedangkan Ibnu Abbas bertambah at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Nah, di sini kata ini Ibnu Abbas. Jadi yang paling utama menurut mazhab Imam Syafi'i yang bertambah mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, itu yang lebih afdal. Kemudian lagi tadi asyhadu assalamu alayka, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kan baru membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai selanjutnya. Kemudian disebutkan lagi bacaan tasyahud akhir. Ini bacaannya itu adalah rukun fi'l, rukun qauli. Rukun qauli. Yang dimaksud dengan rukun qauli itu adalah setiap jamaah orang yang sholat itu telinganya mendengar. Tapi telinga yang bersangkutan, bukan telinga orang lain. Kalau imam tuh biar berpelan kan bisa kedengaran karena mic-nya ini anak. Ya Allah. Apalagi kalau pian mic nang anu benar. Baca pelan aja tapi bisa kedengaran. Nah, di sini disebutkan bahwasanya membacanya pelan aja. Didengar oleh telinga yang bersangkutan. Termasuk sunnah adalah membaca tasyahud dengan suara pelan. Ya kadang-kadang ada ketakutan kita tuh, kadang-kadang disebutkan kan begini, rukun qauli itu satu takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, telinga kita mendengar. Yang kedua, membaca suratul Fatihah, telinga kita mendengar. Bila salah satu huruf tidak mendengar, tidak sah salatnya. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Nah, kadang-kadang ada ketakutan orang yang waswis, tahu waswis enggak? Waswis sehingga membacanya bisa tanyaringi sedikit, bisa mengganggu kiri kah kanan, karena ada rasa ketakutan kalau-kalau ya, kalau-kalau telinga ku ada mendengar maka tidak sah sholatnya. Karena rukun qauli itu telinga yang bersangkutan wajib mendengarnya, bukan telinga orang. Itu aja, telinga orang mengganggu, ya Allah, mengganggu. Kemudian lagi salawat atas Nabi sesudah tasyahud. Menurut Imam Syafi'i, salawat atas Nabi sesudah tasyahud akhir adalah wajib. Hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu paling sedikit sudah.
Makanya tarawih itu kenapa pendek-pendek sampai di situ aja, Bang. Di situ kan at-tahiyyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Itu paling sedikit tasyahud akhir. Atau tasyahud awal masalla ala sayyidina muhammad. Cuman yang paling bagus itu kata Imam Nawawi, sesudah tasyahud yang lebih utama mengucapkan salawat apa? Salawat Ibrahimiyah. Nah, apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama qala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang paling ini bacaan tasyahudnya. Bacaan tasyahud Ibrahimiyah. Sambung. Kama shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama qala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian lagi sampai di situ kah? Sampai di situ kah? Di tasyahud akhir diriwayatkan dalam kitab sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tasyahud, kemudian menyuruh untuk memilih doa yang disukainya. Nah, boleh berdoa, doa apa aja tasyahud. Jadi tapi bukan wajib dianjurkan, kata Abdullah bin Mas'ud. Kami diajari oleh Nabi, ujian Nabi, bila tasyahud akhir silahkan berdoa, dianjurkan memanjangkannya. Boleh doa apa aja, doa dunia kah, doa urusan akhirat kah, terserah. Cuma disebutkan lagi di sini yang paling utama doa itu apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, itu paling ini. Apa doanya yang paling afdal? Tadi kan disebutkan fil alamina innaka Hamidum Majid, selesai. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, silahkan berdoa, mau doa dunia, dunia akhirat silahkan. Cuma kata Imam Nawawi disebutkan boleh berdoa, tapi yang paling afdal itu adalah doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Pertama, doanya Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma aswartu wa ma alantu wa ma asraftu wa anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Itu doa. Adakah lagi? Ada lagi. Lagi. Apa doanya? Di dalam sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi berdoa dalam salat, apa doanya? Nah, ini biasa kita kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, a'udzubika min fitnatil masyid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ada doanya seperti itu. Ada juga riwayat yang lain mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masyid dajjal. Jadi waktu tasyahud akhir itu kita berdoa, pertama, ya kan, berdoa terhindar daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, berdoa kepada Allah terhindar daripada azab kubur. Yang ketiga, berdoa kepada Allah terhindar daripada fitnah hidup. Yang kadang-kadang waktu hidup itu ada juga fitnah. Kita kan tahu-tahu karena fitnah. Nah, memohon lawan Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang apa bahasa kita tuh? Apa tuh karena fitnah dunia tuh apa? Apa bahasa kita? Ujar orang banyak ya amdah. Kesimbaya seorang ada tahu-tahu mengatakan, nah, itu namanya fitnah dunia. Insyaallah. Dunia. Ada orang misalnya ada binian jatuh menolong, tiba-tiba binian tadi berteriak,
aku mau diperkosa, nah iya om, karena om, nah itu tuh. Tapi kalau di Indonesia ada bapak kayak gitu, kalau di Arab Saudi jangan. Kalau di Indonesia ada orang jatuh, tolong aja ada bapak lah. Kalau di Arab Saudi jangan, ada binian jatuh biar aja. Kalau kita menolong, pas terbanguninnya padakannya kita pelecehan, masuk penjara am. Tapi di badan kita ini ulul pernah bahari Rupes Jaya waktu kuliah di Jogja. Pagi minggu ini main bola kami, main bola di lapangan Ikip dulu. Namanya jalan kaki, namanya mahasiswa itu jalan kaki. Bulik kan ada ibu-ibu, mungkin ada pasir kah, terjatuh. Jatuh sini. Belum lihat nih kawanan. Sekalinya semuaan membangunakan si ibu, motornya kadeda yang membangunakan. Rupanya biniannya ini bangunan buhannya. Nah itu kan banyak kayak gitu. Itu namanya fitnah dunia. Sama misalnya kayak makan di masjid, ya Allah, makan di masjid, makan terlambat makan, ya Allah, kawan pintar andaknya di hadapan kita berjauhinya, ya Allah, jauh datang nang lain, oma Pak Hasan banyaknya mendigit piring makan, nah iya aja Pak Hasan nih karena fitnah, padahal aku separuh aja makan, cuma kawan tadi makan, nah makan hilangnya, bakasnya ada di hadapan kita. Oh aja pengurus masjid, iya om sudah nih, pantas saya bina koler beribadah, tiga piring makan. Nah ini nih, kita berdoa Allah supaya jangan karena fitnah dunia, dan jangan karena fitnah mati juga. Nah, kematian itu karena banyak tuh, misalnya fitnah iblis mau menggoda macam-macam. Nah, yang paling penting itu kita uminsyari fitnatil masyid dajjal. Berdoa lawan Allah, mudah-mudahan terhindar daripada fitnah dajjal. Itu aja. Takutan kita ala kiamat, apalagi musim-musim kayak ini, takut pujur lun. Ya, takutnya kayak ini. Mudah-mudahan ini betul-betul asap, gitu aja. Takutnya pas 3 hari 3 malam gelap gulita. Bukan asap. Keempat, siap dah. Bisa kada lawas kiamat tuh. Ini betul asap, ya Allah, aman aja. Selamat namun kada asap, ya sudah. Gelap 3 malam, gelap gulita, malam hari keempat isi Quran kada ada lagi tulisannya, sudah. Simpunai lagi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amrit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا سوءنا فهم الأخلاص طلب العلم في نشر بجميع الطاعات برحمتك من الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسر فينا ولا تولنا ولا سواك واجعلنا من خلق أمرك وصواس بن المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد صلاة نغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنترك بها الأصول وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه من إليه من صوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Roma 4 dari Samarinda ke Roan dan sana kita merapat pada pukul 6:43 dan informasi kali ini mengenai perakiran cuaca. Cuaca kita hari ini Bu Sumbo perkiranya akan cerah berawan ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius dan untuk kecepatan angin 5,6 km per jam yang bertiup dari arah angin barat Bu Sumbo ya. Tapi wayah ini di kawasan M. Yamin Bu Putri lihat ya Bu Sumbo, kondisi cuaca mulai berawan lumayan tebal ya, ini tidak tahu ha akankah hujan atau tiga apa ya Bu Sumbo. Semoga temgalanya yang berkegiatan terhambat juga ya Bu Sumbo dengan segala kondisi cuaca apapun. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Wayne sample.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Geography of Genius adalah sebuah karya yang menelusuri koneksi antara tempat-tempat tertentu di dunia dan munculnya kejeniusan. Ditulis oleh Eric Weiner, buku ini membawa pembaca dalam perjalanan lintas waktu dan geografi untuk mengeksplorasi hubungan antara lingkungan, budaya, dan kreativitas. Weiner memulai perjalanannya di Athena kuno, di mana filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles merumuskan ide-ide yang membentuk dasar pemikiran Barat. Dia menyelidiki apa yang membuat Athena menjadi tempat yang subur bagi perkembangan pemikiran ini. Menggali budaya kota tersebut yang penuh dengan diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Perjalanan Weiner berlanjut ke Firenze pada masa Renaissance, di mana para seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Botticelli menciptakan karya-karya yang mengubah arah seni dan ilmu pengetahuan. Dia menggali faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang menciptakan lingkungan yang mendukung kejeniusan pada masa itu. Selanjutnya, Weiner menjelajahi Vienna pada awal abad ke-20, tempat Freud, Mahler, dan Schönbrunn memperkenalkan ide-ide yang mengubah cara kita memahami pikiran manusia dan seni musik. Dia mempertimbangkan pengaruh perang, politik, dan kekacauan sosial terhadap proses kreatif para pemikir dan seniman di kota ini. Dalam perjalanan ke Beijing, Weiner menelusuri sejarah kebijaksanaan Tiongkok kuno dan mencari tahu mengapa bangsa ini dengan sejarah intelektualnya yang kaya gagal menghasilkan terobosan besar dalam budaya modern. Dia mempertanyakan bagaimana faktor-faktor seperti tekanan konformitas sosial dan kurangnya kebebasan berekspresi dapat mempengaruhi munculnya kejeniusan dalam masyarakat. Kemudian Weiner menjelajahi kota-kota lain seperti Edinburgh, Calcutta, dan Silicon Valley, membandingkan faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan kejeniusan di berbagai tempat di dunia. Melalui perjalanan ini, dia menarik kesimpulan bahwa sementara ada pola-pola umum yang muncul dalam hubungan antara lingkungan dan kejeniusan, tidak ada rumus pasti yang dapat menjamin munculnya kejeniusan itu di suatu tempat. Weiner juga memperkenalkan konsep genius loci atau roh tempat yang menggambarkan bagaimana karakteristik unik suatu tempat dapat mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sana. Dia menyarankan bahwa meskipun kejeniusan dapat muncul di mana saja, ada beberapa tempat yang secara alami lebih mendorong munculnya ide-ide brilian. Dalam The Geography of Genius, Weiner tidak hanya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kejeniusan, tetapi juga menyoroti peran individu dalam proses kreatif. Dia menunjukkan bahwa sementara lingkungan dapat memberikan dorongan dan inspirasi, kejeniusan juga membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan kerja keras dari individu. Dengan penelitiannya yang luas dan narasi yang mendalam, The Geography of Genius menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara tempat, budaya, dan kreativitas. Ini adalah bacaan yang menarik bagi siapapun yang tertarik untuk memahami asal-usul kejeniusan dan bagaimana lingkungan dapat membentuknya. Demikian esensi buku berjudul The Geography of Genius, karya Eric Weiner. dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanagoa Jati Jajar di Desa Jati Jajar akan direvitalisasi menyusul minimnya kunjungan wisatawan dan fasilitas yang kurang terawat. Pembenahan ditunjukkan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus mengembalikan daya tarik wisata. Bupati Kebumen Lilis Nuriani meninjau Goa Jati Jajar pada Kamis 1 Oktober 2026. Pemkab bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta pemerintah desa menyiapkan langkah renovasi kawasan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen Frans Haidar mengatakan pembenahan membutuhkan kerjasama lintas instansi dan masyarakat. Menurutnya kondisi Goa Jati Jajar belum menunjukkan perkembangan kunjungan yang menggembirakan. Goa Jati Jajar tetap menjadi salah satu penyumbang PAD pariwisata terbesar Kebumen. Sejak 18 Agustus 2026, pengelolaannya diambil alih Pemkab Kebumen dengan pengembangan ditargetkan mulai menunjukkan hasil pada tahun 2027. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Enggak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi enggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya enggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa enggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Soleh, selamat hambat. Akhirnya Mbak Putri berjumpa kembali dengan Atem Galanya di Dendang Nusantara. Waktunya request-request lagu seperti biasa. Yang mau bergabungan utama juga lewat telepon, lewat WhatsApp, silahkan musuh Mbak ya. Atem Galanya boleh pilih-pilih lagu yang ada. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu dari WhatsApp, sudah ada bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya,
1: siapa nih?
0: Salam dengan Mbok Putri.
1: Mbok Putri, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah sarapan enggak?
0: Alhamdulillah belum.
1: Minta sama Bu Sumamar lontong sayur yang bayar kayak Amdan.
0: Ah, kasih lah, kasih.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Oh, malam tadi jam berapa tidur?
0: Nah, malam tadi tidur jam berapa lah, ham tuh dia.
1: Nah, malam minggu Putri ketahuan nih. Salam keberkahan lah. Bu Yuli, Bu Yana, Bu Sul Mispar, Bu Sul siapa lagi? Arif, Bu Sul siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Abdurrahman, Abdurrahim.
0: Iya.
1: Yang di Badak, yang di Bontang, yang di Tanah Hulu, salam teratan.
0: Ya.
1: Kata hari ini banyak-banyak berdoa, mudahan ancap hujan turun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi di belakangnya Bu Soham, dan ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya. Hei, waalaikumsalam.
2: Budaya, budaya salam.
0: Budayan salam. Kenapa suaranya jauh benih tuh, Busu?
2: Hah?
0: Suaranya kenapa pindah jauh benih itu? Telepon.
2: Ini ganti lagi HP.
0: Allah. Beh, banyak benih HP-nya Busu nyeleh bagi pang sebuting.
2: Nah, nomornya kan lain lagi, ya kan?
0: Oh, tiga itu. Nggak tahu lah saya.
2: Jangan itu kebaya, jadi ini lagi aku coba, ya kan?
0: Oh, tiga itu. Iya, tuh.
2: Masa anu tadi malam telepon Mbak Putri enggak bisa masuk.
0: Masa berarti ini Busu bukan rezeki. Coba lagi berarti.
2: Tidak beruntung ya.
0: Anda kurang beruntung. Ya, pagi ini sudah beruntung. Jadi mau lagu apa?
2: Lagunya lagu apa Mbak Putri?
0: Apa bebas Busu?
2: Lagu daerah kan
0: ini? Iya.
2: Peco-peco aja dah.
0: Peco-peco. Iya sudah boleh deh.
2: Lagunya khusus buat Adul Rahim lah ya.
0: Iya.
2: Dan buat Ustaz Kuputan.
0: Iya.
2: Yang ada di Cina itu siapa? Mbak Bok siapa
0: itu? Mbak Mudrika.
2: Mbak Serika ya.
0: Mbak Mudrika.
2: Ya itu Mbak Mudrika ya.
0: Kenapa jadi Serika ya buah?
2: Buat Mbak Nana, anu buat Hamdan, Ustaz itu. Salamnya seberatan aja. Okay.
0: Ya.
2: Bung Sago, salamnya seberatan aja dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bu Putri.
0: Okay, Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama lagi silahkan Busu Ombak ya. Di belakang Busu Misran ada siapa nih? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
3: Lalu beri apa?
0: Udah kan salam Busu. Iya. Oi.
3: Budaya.
0: Budayakan salam Busu. Hanya aja di salami anu Busu Misran datang sudah orangnya nih. Iya, Busu ndak request lagu apa Busu ketai?
3: Sirih kuning.
0: Sirih kuning boleh. Siapa salam buat siapa nih Busu?
3: Buat Misran ya.
0: Iya.
3: Ramai.
0: Alto. Iya.
3: Alto ya.
0: Iya.
3: Alto.
0: Iya, Alto.
3: Ya, Bu Yuli.
0: Iya. Iya.
3: Baik, Amdan.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Iya, Busu.
3: Mbok siapa nih? Mbok Yuli?
0: Mbok Putri ini.
3: Putri ya?
0: Kenapa jadi Mbok Yuli?
3: Mbok Yuli, Mbok Putri.
0: Iya, Mbak Putri ini.
3: Umak.
0: Iya, terima kasih ya, Bu Su.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Ya, kita menyapa lagi yang mana ada yang gabungin lewat telepon ya, Bu Su Mbok, silahkan. Nah, sebuting lagi nih. Siapa di mana nih? Halo, selamat tambat, salam budaya.
4: Halo, selamat tambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, tembus juga akhirnya.
4: Dari tadi lah mencet-mencet.
0: Nah, itu dia.
4: Kalah terus
0: itu. Kayaknya yeah. Dari tadi.
4: Nggak apa-apa, namanya temennya banyak.
0: Iya, betul.
4: Sabar, Rai,
0: banyak kibas sabar.
4: Iya. Aku lagunya yang anu nanti Mbak Putri.
0: Apa tuh?
4: Kalau Terminal Madiun Ngawi ada?
0: Terminal ya, adanya terminal ini Lewu Panjang, lagu Sunda.
4: Oh, ini aja sudah.
0: Kalau Madiun Ngawinya ada.
4: Hah?
0: Kalau Madiun Ngawinya ada.
4: Ya itu
0: ada.
4: Sudah.
0: Oh,
4: terminal
0: begitu.
4: Madiun Ngawi.
0: Ada.
4: Ya. Salamnya ada Bu Sumitra tadi ya, selamat sambat, ada Bu Sukute juga, selamat sambat. Ada Bu Sumamat, selamat sambat, ada Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur, Bu Iis, Bu Sirinjani. Terus Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Nek Ilas. Buat segalanya aja sudah.
0: Oke, sudah.
4: Tak tunggu lagunya, Bu ya.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari WhatsApp ini dari Mbak Reni, bunyi sida, assalamualaikum Mbak Putri. Isi absen dulu di perempat bunyi sida. Lagunya umpatan aja menyapa buat Bu Sobdirahim, Bu Sumamat, Mbak Yuli, buat Neilas, Mbak Nana, Bu Suato di Badak ya, segalanya aja bunyi sida, cuaca cerah. Panas Mbak Putri, selamat bertugas, awan boleh hati-hati yo, bunyi sida. Oke deh, pasti hati-hati ya. Dia kita putarkan lagu-lagu requestan Etam Galanya Bu Sombo yang gak bertambah lewat Facebook juga silahkan ya. Hati-hati di jalan buat Etam Galanya yang dalam perjalanan juga hambat ini Bu Sombo. Kita ketemu sama lagu berikutnya ya. Requestan dari Etam Galanya juga, ini requestan dari Bu Sumisrani, Pecu Pecu Tarasina.

menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Oh
1: Jadi
0: alah, tegak itu.
1: pernah
0: Pantas
1: ke
0: saya
1: pasar
0: juga.
1: biasa mulai pas
0: Oh.
1: kata apa cari HP dia ada dua-duanya radio ada
0: Apa
1: cuman malas
0: didapat,
1: buka
0: Bu
1: tiru di
0: Su?
1: motor ini yang apa beli apa jukut itu apa namanya
0: Oh.
1: itu patin ada sudah
0: Bah,
1: dapatkan
0: nyamannya
1: uang
0: ai jukut patin.
1: pesanan orang bu
0: Oh,
1: lain
0: pesanan
1: sampai di
0: orang
1: pola
0: kalau ai.
1: sampai patin benar bu
0: Oh, tegak itu. Kalau ai gak
1: pesanan
0: makan seorang.
1: ini
0: Oh, alah, iya tuh.
1: lagunya ini aja nambo
0: Apa, Bu Su?
1: ini apa puyuh jantan aja mbok lawasin
0: Uyuh,
1: Ciputat mbok yo
0: jantan, boleh.
1: saya nyapa dulu mbok yo
0: Yuk.
1: ada Julang Hamdan
0: Ya.
1: Usu Katok yang ada di mana Muang Dalam
0: Ya.
1: mbok Beben yang ada di Gang Kutai
0: Ya.
1: Jalan Abdul Muthalib mbok Mardiana juga terus mbok mbok sampai Busu Syukur ada Busu Ijuar Busu Ahmad Riyadi juga mbok Yuli tuh
0: Ya.
1: busu Riko dengan busu siapa Dehem di mendapat sepeda juga rencananya buat tadi itu cuman asap nih ngeri bujur
0: Nah, itu
1: tebal
0: dah.
1: waduh ini saya kacau nih ini berani saya keluar soalnya ke paru kan naiknya
0: Itu hak dah, busu.
1: terima kasih Mbak Putri ya
0: Iya, busu.
1: apa namanya di ingat bawa HP tadi itu jadi di, mendengar di RRI digital kan
0: Tegak itu.
1: Tadi Mbok Yuli sudah disapa. Mudah-mudahan bisa ketemu si Dana. Soalnya di pernah ke terdapat dua kali ke rumahnya di terdapat boy.
0: Nah, ya tuh.
1: Sudah tamak kayaknya ada tamak.
0: Sudah tadi di
1: Oh
0: awal dah.
1: sudah kah? Biasanya susah tamanya. Terima kasih Mbok Putri.
0: Iya,
1: Assalamualaikum
0: Busuk.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Anda bertambah lagi silahkan ya, Bu Sombok. Lewat telepon, kembali Mbok Putri buka jalurnya ya sambil menunggu ya Mbok Putri ke Facebook ya. Nanti abis ini ada siapa di mana dulu nih? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Budayakan salam.
0: Iya, apa kabar? Sehat, Busu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudahkah mengopi, Busu?
2: Ini minum teh sambil makan pisang goreng.
0: Oh, tim ini kah teh kah ternyata, Busu?
2: Iya, minum teh.
0: Enaknya.
2: Minum juga kopi, tapi sekali-sekali.
0: Oh, sekali-sekali. Tapi lagi maunya teh.
2: Teh.
0: Teh, siap.
2: Ini teh sama sanggar.
0: Wih, nyamannya ai.
2: Iya, nyaman.
0: Nyamannya ai. Sampai sini
2: Lagunya,
0: kada tuh.
2: lagunya.
0: Lagunya boleh deh kalau gitu, Busu.
2: Lagu Bugis ya.
0: Boleh, asal ada sanggarnya sini baru saya putarkan.
2: Kasih ini sudah.
0: Salah, sanggarnya yang bawa ke sini.
2: Oh,
0: Kalau
2: iya.
0: saya yang ke sana siapa yang siaran?
2: Iya ya.
0: Iya sudah, apa nih lagu Bugisnya mau apa?
2: Mak denge Padang Padang.
0: Mak denge.
2: Mak denge Padang Padang.
0: Oke, ada.
2: Ada.
0: Ada.
2: Ah, salamnya untuk semua aja sudah, Bu.
0: Iya, oke.
2: Nanti laguku udah terputar.
0: Iya sudah.
2: Iya. Untuk buat putrinya.
0: Iya.
2: Lanjut tugas.
0: Oke, Busu.
2: Jangan ngantuk.
0: Iya, Busu.
2: Itu ada pujuan saya di depan kalau itu.
0: Mana ada?
2: Itu di seberang jalan itu ada kalau.
0: Nah, ada sudah habis sudah diborong
2: Oh,
0: sama Busu atau.
2: kasihan.
0: kasihannya.
2: Anaknya mama.
0: Aduh, kasihan kau dong.
2: Ayo sudah flembo.
0: Iya.
2: Saya pamit.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cuma kedengar namanya doang ya. Ada sanggar di sana. Lah, di sini enggak ada Busu habis. Kita menyapa lagi dulu dari WhatsApp, ada telepon dari Busu Abdul Syukur. Selamat hambat Busu, salam budaya.
3: Hambat, salam budaya, budayakan
0: Iya,
3: salam.
0: budayakan
3: Assalamualaikum
0: salam.
3: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Busu, apa kabar sehatkah kita?
3: Alhamdulillah sehat, disuguhkan asap aja ini Mbak Putri, pagi-pagi Mbak.
0: Iya, itu sudah Busu, betebal
3: Itu
0: lagi
3: sudah
0: ya.
3: Mbak. Tebal lagi, Mbok.
0: Maka
3: Aduh,
0: kemarin dah.
3: di Ambal sini tidak pernah hujan, Mbok. Yang lain kayak Samarinda, Tenggarong kan hujan itu, Mbok. Balikpapan
0: Iya.
3: hujan. Tak parah ada perbatasan ini, dia ada hujan-hujan,
0: Ya
3: Mbok. Parah, parah
0: Allah.
3: 3 bulan dah nih, Mbok.
0: Nah, ada kami Samarinda ini ada harian tuh hujan deras.
3: Ya.
0: Tapi ini kabut lagi nih, kabut asap nih.
3: Itu, Mbok, kemana-mana kultura ini, Mbok. Bahwa hujan, bay.
0: Ya itu
3: Ngeri.
0: apa deh lagi Busu?
3: Di
0: Sariki
3: hampir-hampir
0: Busu.
3: juga, Mbok. Hah?

0: Iki orangnya tuh musuh.
1: Mana tahu, ini tahu juga sama menunya, cuma nyombok. Semalam bantu semalam pemadam kemarin tuh daerah Ambalat sini juga ada di ya hutan-hutan. Heh, jam 4 dah belum habis kemarin anunya itu, enggak tahu pemadamnya jam berapa pulangnya semalam semalam tuh. Hari itu.
0: Kacau,
1: hari Jumat
0: kacau.
1: Itu Mbok, wes. Ngeri.
0: Kayak itu. Iya, Mbok. Busu, enggaknya lagu kita disempat ya umpatan ya.
1: Ya. Amun disempan di papa Mbok Putri Maha Manu nyanyi.
0: Mak ini dia
1: senang dah, senang dah hati.
0: Aduh Nikawa, saya bernyanyi serak suara.
1: Iya, ada yang penting suaranya Maha Mbok ya kan.
0: Iya,
1: menghibur deh. Pendengarnya RRI Pro 4 Samarinda, seluruh makasih. Nusantara.
0: Wih, dewe.
1: Iyalah, yang mendengarkan Pro 4 ini bah senang banget ya. Empatnya Mbok ya kan.
0: Iyalah.
1: Iya, sudah. Sudah bola.
0: Iyalah,
1: pokoknya segalanya ada Nembo yang datang sama tadi buat Busu Mamat, Busu Ato juga tadi, Busu Abdul Rahim, Mbok Yuli, Mbok Nana. Siapa lagi Mbok? Pokoknya segalanya Nembo. Kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan, bila keluar pakai masker Mbok Putri ya.
0: Oke, Busu.
1: Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mbok. Iya, tadi ada Busu Abdul Syukur Dahtama juga. Kalau dari Facebook ini ada dari Busu Rahman, Sida Umpatan Mahani dari Medan ya. Selamat menikmati lagu-lagu Nusantara ya, Busu. Di hambat kali ini. Dan terima kasih buat Tatam Galanya udah bergabungan juga, karena Mbok Putri juga masih ada lagu-lagu yang harus kita putarkan juga, harus kita dengarkan bersama Busu Mbok ya. Sambil ngawani aktivitas hambatnya kali ini, ketemu dulu sama lagu requestan dari Mbok Yuli, ada Madiun Ngawi.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Rompat dari Samarinda, Kron dan sana sampai di sini. Waktunya tampilnya request-request lagu. Setelah ini juga kita akan berkesahan ketemu di Halo Benua Etam.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Koran dan Sana Kementerian Pariwisata memperkuat pendataan dan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan ekosistem usaha yang tertib, legal, dan berkelanjutan. Asisten Deputi Manajemen Industri Kementerian Pariwisata Budi Suprianto mengatakan pendataan menjadi dasar pemerintah memahami kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Legalitas juga memberikan kepastian dan kemudahan dalam pengembangan usaha. Pendampingan terutama ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar memahami ketentuan perizinan. Pemprov NTT juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan demi keamanan serta kenyamanan wisatawan. Kegiatan melibatkan Kementerian Pariwisata, EPO LBF, Pemprov NTT dan pemerintah kabupaten kota. Selain pendataan dan pendampingan, kegiatan juga mencakup pelatihan penggunaan aplikasi industri pariwisata atau IPAR. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.